Ya. Jadi stage 4 tikas 4 kira tikas ke balat betul au. Ya jadi ya apa tadi berubat peninggal pak penyinuk company IBM yang medaya dia ada company-nya merik gaji 75% hari gaji ke diterima ya ke maya ya ke sebedau sakitnya kira lah berketuk tadi sebedau ke sakitnya tadi gaji 10,000 pound sebulan. Jadi diberi orang 7,500 pound. Jadi ya tahu ni buah nurun bekerja. Gawak dari rumahnya. Nama-nama utai tadi. Kira kari rumah megang meyak nyatri asuh belelak. Asuh orang nyaga dari empum. Lelaki bernama Ian Clifford tu tadi. Nak lemak udah nyak peringat. Kira ya tadi setahun orang mayar ya dalam 54,000 pound. Tu tadi pulai ke duit kita nyokak 300,000 setahun. Ni buah nurun kerja. Dia di rumah aja. Berubat aja. Berubat pun company mayar. Nanggung semua bayarnya tadi peningat. Ah, nak lemak udah nyak peningat. Nak muka-muka. Ian Clifford. Mai company atau tadi bicara. Bak dalam kod. Dah baik yang lagi kod. Company ya bertanya. Nama ke buah di nyaman kami berdalam kod tu? Ko orang nanya ngagai ya, jadi lawyer yang mendah kita nak deal ngau Ian Clifford tau. Kita nemu ya tau sakit apa semua, agi ke kita nak nikik ke gaji ya. Ko lawyer ya mendah peningah, nai ko company ya. Kami merik ya 75% hari gaji lama ya sobat kena ya berhidup. Nyak pun kami megang tanggung. Hakim pun munyi nyak peningah. Jadi kesnya tadi ditolak hakim. Nah uliah kita nuntut tau. Ko tuan hakim, tuan magistrate ya ke jadi hakim bak dalam kes tu tadi. Nah uliah kita minta. Siti ya nak nurun gawa. Ko hakim undanya tadi company yang mana merik ya 75% hari gaji lama ya sobat dia kena ya berhidup. Ko tuan hakim tadi mandah jadi pemintanya tadi ditolak peningah. Nyam tadi munyak aku tadi. Dia beri orang betis minta apa? Ada beri orang semangkuak nyo minta secapan. Ian Clifford tu tadi kira nak ngenang budi pak pemana-mana company intip company bukan nyampau rakam maya gaji di di nak turun kerja di nak bayar orang gaji hanya tadi bersyukur kita orang bisik maya gaji kita mimin jadi kebuah yang minta aku ya duit aku dia tu nak cukup dalam tempoh 10 tahun 11 tahun tu harga barang semua nikit ni cukup kena aku berhidup kau ya apa ni ngan ada hakim nak nerimanya hanya ya tadi ya nanti orang udah merik mimin cukup meh kita yang utai ke debere orangnya pama men sepi ni buah makai nugam penugam sepi mimin pama me tunyam tunyam pe aja au nya tadi leman berita kita ke terubah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali tu ngenang senentang siku Indo ya di menua China deden 8 kali ditanya 8 kali nolak 8 kali laki yang nanya ngaya kan ndak dinya di bini aku solo 8 kali ya nolak nama pengujuangnya dengar kita cerita tu ujung-ujungnya manua lepas jari bau tai nyak menasib siku Indo bernama Yuyui. Ya, nyatari gawak nyari pengajar bersebuah sekolah ya. Gawak nyari pengajar bersebuah sekolah. Pangan lelaki nyatari pun sama gawak dia. Sama cikgu seruai itu tadi. Buah pangan seruai. Udah 8 tahun seruai itu buah pangan. Munyi kot lelaki nyatari. Tahun keterubah nyatari. Lelaki nyatari nanya ngegel. 8 seruai nyatari. Pansuat sama. Makai bersapi-sapi. Bonsai-unsai ngena air basuk pinggai. Udah nyata dinti medawa yang kongsi popcorn, kunci air segelas. Kati ku nak tadi berpangan deh. Jadi laki yang ngasai ke pelabak ku solo. Udah cukup no tua tu. Berpadu. Aku tu kira kak ngambil nuan nyadi ke bini. Jadi induk bernama Yuyu tu tadi yang madah. Oh lagi tu mau tu baru setahun tu berpangan. Gua emeh. Ko induk bernama Yuyu tu au nerima laki tu. Tahun keterbah. Tahun kedua tadi berpangan-pangan berkunci asik sepinggai mie semangkuk sama berkunci sama nak bilik ke sama sikup magai sepiak sikup magai sepiak air pun sama air segelas teru dua nanya baru laki tu oh berdau tu atau baru dua tahun berpangan awak ko lakinya masuk tahun ketiga masuk tahun keempat sama gak nak cukup tua tu benda beli rumah jadi beli rumah dulu awak. Tahun siti uji beli kereta dulu au. Tahun ke siti nya uji udah cukup duit dek ini kena ngambil aku. Ko induk ben mayuyu tu nyo masuk tahun ke-8. Tok penudi ya aku nanya. Ko laki tu kak kena nuan solo nyadi ke bini aku. Tok nyo ke-8 kali ko nak patut ko laki nya. Oh bedau ko kak bedau nya. Anu gua dulu me bepangan tu ba sulu-sulu mun tu dulu au. Ko induk nya. Nyak munyi ko ku tadi orang laki tu kebenar pun bisik tikas ya po. Bisik beriak ya, bisik limit, bisik hat ya. Orang laki tu tadi. Kelebih lagi laki kengau bapangan tu tadi.
Ya pun munyi ko kita yang tadi laki itu nyudah putus hati, putus pengharap. Engkau ngai me ya tok ngaku. Kak bapangan kak main-main aja. Au udah nyak tadi pengen nama tak kenyadi. Ari siti nya tadi induk tu nganti cigu laki nya datai nadai je datai. Engkau ngumai cuti nya tadi ndak lama ke cuti ni ya tok ke benar ngiga pendengar. Giga ya ari siti nya tadi bisa yang mendak siti kad atas meja ya. Padahal tadi kad kawin. Ngangau ke kawin. Kad jemputan. Jadi dalam kadnya madah ke nama lakinya tadi. Ngau bisa induk ke bukai. Jadi nuan tu tadi yuyu. Kira piak. Tadi nama main ada daripada. Nuan ngau kaban nuan tadi. Dika ngau datang ngai pengerami melah pinang. Sanu ngosok sanu. Alum nyembur. Ay, mata kaban. Lebih macam surat jemputan, kad jemputan ya, kad kangau remlah pinang. Sepiak nuan ukai aku urti ya tadi, nanti ya pulai ke lagu. Nina, lakinya tadi, 8 kali nanya, yang ngai ngigak induk bukai. Alu kawin ngu induk bukai. Benar, induk bernama yuyu untuk ngigak lakinya. Ngagai rumah sewa, ngagai rumah pindai, ngagai rumah kabannya. Nyu tetemu ya ke laki itu tadi. Nanya ngagai lakinya, nama kebuah nuan tu, ngagak aku berketuk. 8 tahun au, tua bapangan. Sampai hati nuan ngigak induk bukai. Dek, sampai hati gik dek. Kok lakinya peningan. Ada pada kena mau, pama ya tu, nyengrenji ya. Kaban mayanya. Kak midak deh. Dik pemagi di ngaga aku. Dik bermain ngau pengerindu aku. 8 tahun au aku nanya nuan malu aku. 8 kali nuan nolak aku. Nadai ke 9 kali nyak aku. Madah tadi peningau pengerindu orang lelaki. Tau bisik limit ya. Bisik handbrake ya. Baka biluan dan tu udah kat terbaik. Terbaik nanti udah tinggal. Meli tiket ni kita baru. Nyak tadi cerita akhirnya dia di Muna China. Dan dia. Kita masak ngagi laman berita kita ketiga sekali itu. Agi natam ba benua China deden. Ba Wuhan di benua China deden. Hanya dia bisa sekedar kita nanya dari apa wari China jangan ada dari benua India jang. Lagi menganti benda-benda angkat tu bisa lagi. Aku nganti aku ngerbak tu sebelahnya. Lagi aku sabar dulu. Laman berita kita ketiga ke sekali itu. Ngenang senentang ngelik. Ngelik ke dadu. Rang ke rusak. Nak mahu tak kenyadi sekali itu. Ngenang sedentang ngelik. Kena ikut ngadu ke ngelik. Rang kita yang tadi itu rusak. Dengar kita. Jadi itu mutai kenyadi bersiku induk. Mana agama induk itu. Oh. Ianya bernama Xiao Yu berumur 24 tahun. Lagi biak mama itu. Oh, benuang ya nama itu. Terima kasih tubuh benuang manis itu. Induk itu tadi. Ia datai berubat di sebuah hospital. Hospital University di Wuhan, China. Laban ngadu ke ngelik ngorang yang mimit. Bisa dadu ke mimit ngelik yang tadi. Oh, bisa kan yang bertingkah kini ngelik yang tadi. Peningal. Udah nyata rang yang tadi. Munyiku induk itu tadi. Nyu keluar mimit 2 mm keluar. Kira ke ndak genyak nyu pelangguak peniau dagu keluar tang yang asai kedek nak tu betul gambar ya depa bercermin benar bertinggal. Jadi udahnya tadi peningau. Bala lutu dia medak-medak mua ya semua. Nanti pihak ndau. Mana no berputuang cara ortoganti ortonatik tu. Aku orang madah ngaya. Bekini putung untuk dutur. Jadi kami dekat ngadu kerang nonya. Adu kami. Tarik kami ke belakang mimit rang nonya. Awak kemua non cari manah pendia. Oh bajik again tu. Kau orang ni madah ngaya. Oka. Mereka ayah kesebut bajik deh. Bajik akhirnya dia tahu. Nanti dia tahu bajik. Udah tu ya. Perencing ni lah. Kau bala lutur dia madah ngaya. Setuju ya tadi peningau. Jadi berputuang yang tadi. Udah ke berputuang yang tadi. Dah balut semua semua tadi. Sebulan udah nyak peningau. Nama tak kenyadi. Yang tadi induk tu Xiao Yu tu ngasai ke. Muanya bisa berubah. Majak panjai mua. Nanti tadi mua yang mana peningau mua. Dia tu majak panjai. Nyo maka nanti daripada RTC nyo. Baka buah pisang peningau. Dagu nyo keluar kian peningau. Nyo tahu ngantung senduak berdagu. Lama nyomplang gua katas kan deh. Nyam tadi ketega ngadu kerang nyam mimin. Jadi bah dalam pengawal berputuangnya tadi, bala lutur tu mawat rang nya tadi ke belakang 2 mm depawat orang. Depawat orang ke belakang bisi alu depasang kurus keru ba sebelah rang ya dia tu. De kena orang mawat nya 2 mm ke belakang. Udah nya tadi, udah bekau ke de sukat ya medak bercermin nama tu nyukai maneh gambar aku tu. Nyum maka nyum pelangguak dari baruah ke atas kan. Dia pedak apa ni. Dia sukat apa ni. 13 mm keluar kan. Dagu banyak panjai.
Adi ni nak nyong makabulan sabit. Tu ngujuang ke ngeli rangnya tadi bikin siat, lalu ngacau skru kada kena orang ngunci rangnya tadi. Lalu nginsiat ke ngeli nya, ngujuang ke ngeli nya pedias. Laban namanya tadi, lebuh rangnya tadi bikin siat 13 mm, skru dalamnya pun bikin siat, lalu ngacau gusi, ngacau ngeli ya. Hanya tadi peningal, lebuh ya mansang agak hospital Beijing ke menua Shanghai dan bertemu ngeduto pakal kebukai sirak mandah. Apa untuk nak tahu nak dadu baru tu, bahaya tu. Mua nanto ente nak dadu majak elak tenglam setenglam mua nanto nyom pelangguak balat tu elak nyu lebih hari buah pisang peniau gamar mua nanto elak kurang tama nuan tu berputung kira ya dalam nak kurang hari 7 kali au nuan berputung elak leban kena ngadu nyak mimit adu dituk mimit repair mimit elemen adu skru kia adu kurang kira ungkuas ya dalam 300 ribu yuan 200 ribu duit kita ya. Hanya tadi peningat ya. Pengawak berputuang mua. Kok jakuk tadi kak ngadu 2 mm. Nyong nginsit keluar mungkin 13 mm. Kok jakuk kak baji ya. Dia tu nyong bakal kekena riji ya. Nya tadi peningat. Lepas berita kita kenyadi di mana China. Okay. Bawa aku kita melelak dulu. Kita mendengar lagu tu. Dah lagu tu lagi. Aku bisa leman berita. Bisa indah hari mana indah. Sabar dulu. Kita mendengar lagu tu.

Kita mansang Pak Raunti kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Nampak selama kita bisik duit Leman Berita Pak Raunti kedua tu. Aku dekat ngenang senentang cerita. Kita nanya cerita remunoin dia. Kerbak kiba, kerbak kanan. Bisik ke aku tertemu ke Siti. Harap kata perindang aku ngau cerita remunoin dia tu. Jadi cerita tu peningal ya. Jadi di menua Chandigarh di menua India. Jadi nan mudi ni Chandigarh tu tadi ya. Ngenang tentang pengerami kawin tik balak benar capuah. Nyo tebunsa laban layak. Ketegal pengantin induk tu lari cecapu. Nama kebuah induk kita tu lari cecapu. Nadai bapada hapai, nadai bapada hindai. Dengar kita cerita tu. Induk ngelaki, nanti kak bapangan, nanti dekat kawin jadi ngopangan diri. Nak tahu nak bapangan dulu, nanti keliak amai dia satu up korang. Tang berperdak me kita ya. Berperniang pangan diri, oh nyak sanoknya ngelala ko. Ngau ya nyak amaku dia satu up orang ko. Kita yang ngelala. Nanti nak nyak pun kita nemu, oh anak sanok, au pihak nemu ko ngelala ko. Ko kita tang bak menua India atau peningah Chandigarh tu, orang dia bisik ngupah izin. Izin ngigak jodoh. Nanti maka kak kawin yang tadi aku tu kak kawin ngau indu ari menua tungak ke kapit au tungak ke suang kin ejennya digiga digiga indu ari menua kapit ari menua suang ke ari miri dini dini bakinya saya bawa mendia India dedian jadi tetemu meh ejen tu tadi siko laki ke kiraya tipa indu tu debre gambar ngagai pengantin indu tu tadi pada tu gambar okey tu ko indu tu kak ko ya tu okey gambar ni tu ni pak ngaku kawin mesti dah tadi peninggal. Jadi adat orang dah dihentik kat kawin. Sida laki maya kawin baru datai. Laban nak tahu berapa dah mua. Mansang mesti dah tadi. Ngena terumpit, ngena berbendai, ngena tawak. Sida ya meh. Ngena gendang. Mayu macam palu kita. Namu untuk orang nak kawin rami. Panjai baris orang nak bergendang. Alah kita di tahu. Lebuah datai ba pengarami kawin ba ndo ko tukumai Firozpur Punjab tu. Jadi sida pengantin lelaki tu datai ri Chatgar di Rajasthan din. Jauh. Nte ya dukur pa ba ko penyewa sida induknya de kucing, lakinya datai ri Limbang din. Nya penyewa ya tadi. Oh jauh datai. Ngambi induk mesti da nya tadi peringa. Oh kai main sida nya tadi rami. Capuah sida ngambi induk kin. Lebuah ke sida nya tadi udah duduk sedanya berimbai melama mua sedanya ditutup dulu ngena kain penuh bungai ngias mua sedak ya lalu di pribit kurang sedoi duduk asa semak ge mesura de ko tukang kawin yang tadi semak sedoi lalu berenau lebuah ke tanya tadi lalu de tabu-tabu kro bungai pecik-pecik kurang ngena minyak lalu de namanya ngena api ni mu cara sedak kawin ngai nak de enselan ke ngena api ni asuh orang buka namanya tadi tuduang mua laki yang tadi lebuah hinduknya muka tuduang mua laki yang dia dia terkenyit mana agama ujiannya nyulintu-lintum ukai bakal gamal ke desong ke ya gambar tak ikut baik ijian ukai lain nak nombor kini nak gamal kak ngomai jahi aku nak ngau mayanya peringat tak nemu kita inti induk tu tadi angkat ngesai ke semua bungai ngesai ke semua perhiasannya tadi lalu cecapu lari ngai ku jadi ngon laki tu gamal kayaknya lalu lari peningau nyak ma tadi ngujung ke sidak laki tu sepintu bilik tu tadi lalu ngeriput ke perkara tu ngagi polis polis ke dekat ngau nanti lebuah induk lari maya kawin ya kaya macam-macam tak kenyadi peningau kes tu diputar ke ngon manah nak nombor begini cara saya nak mutar lah. Tapi udah ngai kawin. Nada ku ngau mah. Pulai ke baru ke duit berian. Nyak mah tadi cerita dari menua India. Ketegal kena kalak berpedak. Maya ke berpedak. Maya kawin nama main nyuca capu. Ninggal ke pangan diri. Okay, kita bansang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peningan. Sampai lama aku boleh leman berita tu. Jadi sekali tu aku ngenang senentang induk manua. Aw induk manua mamai, induk manua ke meramnya tadi tang yau ke meram anak manua, meram anak mayau. Dengar kita cerita tu, aw cerita tu nyadi bab menua Korea Selatan dalam tahun 2021 sobat cerita tu oleh aku. Aw nyadi dalam cerita tu dia ada siko orang ke berkebun hutai tanam ngau berkebun nupik manua semua tadi. Ianya tadi bisa ngembuan siko manua debre nama koko nama manua induk tu tadi. Bangsa Ticas.
Jadi manuak tu tadi nadai nya nadai anak kediri induk manuak tu. Nah muka-muka bisik di siti hari ko laki tu tadi ko apa tuai ratu. Datai si ko anak mayau. Kasih ya hemada anak mayau nya talu tamak ngage tempat do induk manuak nya meram peninga. Ya meram nadai teluk de peram nya dudu dia aja ya. Mansang ke anak mayau nya tadi lalu masuk ba baru sayap dia. Lalu dekerenduat induk manuak nya. 8 bulan induk manuak nya nyaga anak mayau nya. Ah, nya ya tadi peringat-ingat kita induk manua nyaga meram anak mayau. Ada jaga mana-mana nyu sampai besar diri mayau nya, mayau induknya tadi. Udah de jaga di buan mana-mana ya. De gagak bekan nak empu. Udahnya tadi peringat nak lama udahnya anak mayau nya tadi aku dah besarnya de beri tukang kebun yang tadi nama Ino, nama mayau nya tadi. Berjalan ya tadi belaki udah belaki pulai tadi. Ya lalu beranak. Beranak tiga ikut anak mayau. Anak mayau nya mah tadi ke dibuan induk manuaknya tadi dibuan ya. Tak sigi de adu mana-mana bakar anak empu. Kebenar ya ucuk ya amnya. Induk manuak bucuk ke anak mayau. Mentah sampai mai induk manuaknya tadi ngau anak mayau nya de jaga mana-mana, de pram mana ya. Jadi dia mah nyubri buan induk manuaknya tadi ngau balau cok nya tadi hanya di nyak mutek nya di dian ya jadi induk manuak kebukai sigi na oleh tamak ngage kandangnya sigi di bidat induk manuak bernama Koko tu tadi sigi di bidat ya nak da suah ngai ke ngacau balau cok ya tindu hanya mentadi pedingau tek nya di mano Korea di dian nanti kita medak di tau ejelu pun mu sayau ke jeru bukai nanggi kita mensia ya jadi nyak mentadi perbak ku ngujuang keleman berita kita ke minggu tu terima kasih lagi kita aku dah begulai sejalai ngau kami bawa FM Iban RTM di Kuching lebih lagi dalam program Leman Berita nanti kita ketemu baru aku dengan Langi mereka besar terima kasih lagi kita bertemu baru Bak Maya Kebukai bye ngagi kita punya semua.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Elder Bronstein, Kumang Sarawak. Lagu ngujung ke jam 33 minit dah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi sekali lagi dengan kita ke baru bergulang kami bawah YFM. Ke udah mendiang ke aku kenyawari pukul 6 pagi tadi. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke City Area Station pemerintah kita pagi tu. Jadi tu peningah baca tikas pengamah angin daripada aku buat website APIMS pagi tu. Kalai tikas pengamah angin di Serian lagi dalam kategori berbahaya atau ke ngerugak pengerai ngau pengelikun mensiam ayu anak pukul 8 pagi tu tadi dan tajap ya IPU di Serian pagi tu kurang ngerikut ke baca IPU 376 ti dibanding ke ngau kemari 500 lebih lalu ditangkan ngau Kuching ngerikut ke baca IPU 273 ditangkan ke ngau ditangkan Semerahan 267 Gau Sri Aman 259 berbangganya megak tikas pengemah angin bak kandang menua bukai di Sarawak itu dalam kategori anda manah ke pengerai gau baca IPU antara 101 gau nyentuk ngagai 200 jadi nyaga pengerai jaga pengelikun rimpu bersampi awak ke sepenuh Sabtu peninggal majak kurang serta pulai manah bakal selamat tu agi merina kita ngau lagu-lagu ke udah disedia ke kami buat YFM lagu udah tu lagi kita bisik lagu Ari Kenneth Lia atas bedaunya tu lagu Ari Suzlin Glow Aku Nyanggup YFM Pengerap Pagi.

0: Abi Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke 9.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penawang utama anugerah carta siapa juara SCSJ. Aram sampal datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Lagu ni Kenneth Alia, lagu Kena Merina kita buat penggerak pagi. Hari tu hari 6, jadi ngatuk tu nak kita boleh ngaku Nancy tambah minta kaisi buat penggerak pagi hari tu kena 5/9/2026. Lalu tinggal ke kita ngah duit lagu ku dah disediakan ku merindang kita buat penggerak pagi. Lagu hari Olivia C Dunia Mpu Aku tak sebenarnya tu lagu hari Ani J Anang Laju. Ngatu selamat hujung minggu, selamat belalak, jaga pengerai dirimpu. Bye bye.

0: Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran yang dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan internet pelbagai benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada merentas bidang pengajian. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses, dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan dengan embed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda, terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak, ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fatina Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beka. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terhadapan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Telwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iriola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 aksi terdahulu terakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vargas. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mara ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kibarkan berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: SVSJ ke 9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke 9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penawang utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Okey, selamat pagi Brinya. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu hari 6/5/9/2026. Ya, jadi ke pagi itu dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi. Nyentuh kaki pukul 12, setengah hari lagi bergulai hingga waktu Raja Booking atau ke RB. Jadi, beri terima kasih ngagai Nancy Tambuam atau ke isi. Aku dah bergulai dengan kita dalam segmen pengerap pagi berhingga hari pukul 6 pagi tadi, nyentuh kaki pukul 9 pagi. Jadi, ngelalu ke semua kita di Kuching, di Serian, okay, hingga ke kami, ngena frekuensi radio YFM ke Semak Endur kita diau, okey. Jadi kita ke diau di Seriaman, di Sibu, Pemegadi, Bintulu, Miri, Ngolimbang. Jam ke dia tu nak boleh dengar ke kami kena frekuensi radio FM. Laban dia tu benuang siaran dalam jangkauan Melayu hari stesen kawasan, okey. Kita benuang dengar ke Seriaman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngolimbang FM. Tang terjapi ya. Kita pergi boleh dengar ke kami kena cara online, kena RTM klik, website RTM klik, channel Astro 871, channel MyTV, pemegia portal radio.rtm.gov.my. Okay. Selamat dengar ke kami dalam segmen Y912. Okey, jadi peninya kita terus merinati diri dengar ke kami ke pagi tu. Aram kita dengar ke lagu Ari Raban The Crew featuring Lucy M. Ngau lagu kira-kira nama Layak ke Penudi. Tang sebelumnya kita ingatkan dulu lagu Ari Ika. Ngau lagu kira-kira nama Umbas. Okey, terus ingatkan kami Y912.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Oke, nyerap kita udah semua udah terperindang ninya ke lagu Ari The Crew featuring Lucy M yang lagu diberi nama Layak ke Penudi. Oke, macam kita ke dia tu 9:37 minit pagi. Oke, jadi belinya tu info ngenang berkawal ngau baca tikas pengamah angin di Sarawak. Okey, nakak pukul 7 pagi tu tadi. Okey, di Serian baca IPU 390, di Kuching 277, Semerahan 271, okey, udahnya di Seriaman 261, Serikai 179, okey, di Sibu tu belinya 174, Mukah 183, okey, udahnya di Bintulu 189, Semelaju 188, okey, di Miri tu belinya 174, Limbang 155, Ngau Kapit 122. Jadinya baca tikas pengamah angin atau ke IPU di Sarawak nakak pukul 7 pagi itu tadi. Jadi info tu tahu di pada kita bahawa Facebook rasmi berita RTM Sarawak. Okay? Jadi kita tahu like, kita tahu follow Facebook rasmi berita RTM Sarawak. Laban bak dia mayuh info, mayuh berita. Dia disedia ke wartawan RTM Sarawak atau ke pengarang berita RTM Sarawak. Jadi kononnya aku ngalu ke semua kita sama follow atau ke like Facebook rasmi berita RTM Sarawak. Okay, jadi belinya pukul 10.

10 pagi lagi, nanti yang hari 6 pakai selama dur kami keluar ke tanduk program Randau Pemansang, okey. Jadi ke pagi tu lagi nur aku keluar ke tanduk Randau Begulai Ngau Mr. Dunstan Anak Angu. Ngenang bekau ngau perintah gaji minimum 2024. Okey, jadinya tanduk program Randau Pemansang pukul 10 pagi tu lagi pula dengan kami Bawa FM. Okey. Ya, jadi terus kita berperindang, kita dengar ke lagu ke sekali tu. Aku Mike kita sama dengar ke lagu Ari Veronica Natasha, dengar bisi lagu Ari Anthony Usan. Okey, terus dengar ke kami Bawa FM 24 jam merindang kita semua.

Okay, info berita kita ke sekali itu dengan ngenang bekawal ngau berindia ari benua ti agi balat besebun. Okay, 647 buah sekolah primary ngau sekolah secondary kena pegai 12 buah upis pelajar pelilih benua PPD ditutup sementara berengkah 7 nyentuh ngagai 11 serbulan 9 tu. Okey, penerang rupis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah kena tutup tu, ianya sekolah kena pegai PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semerahan, Semunjan, Serian, Seriaman, Lebuan tu, Kenawit, Julau, Ngau, Meraduang. Okey, jadi tegalnya pengawak ngajar Ngau belajar di rumah. Kemegak dikumbai PDPR dekat di Pejalai ke bak sepemanjai timpuh sekolahnya ditutup. Jadi itu seriris nguatur ke bisik bak surat padah Upis Menteri Pelajar Malaysia Bilangan 8 tahun 2006 garis lala pengurusan ngajar ngau belajar ketegal bencana 21/7/2026. Okey, jadi berikutnya sudah kita dengar ke tanduk program Randa Pemansang. Aku, Mike, kita dengar ke lagu Rick Anderson, yang lagu Enggai Berumpan-umpan. Yang Siti lagi lagu Ari Richard Lee, yang lagu Aku di Tempat Ya. Okey, terus segala sejalan dengan kami, YFM, Y9-12.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Selamat bertemu baru pendengar dalam program kita Randau Pemansang ke Minggu Tu. Ke Minggu Tu kami bising ngangau ke pemesai hari sebengkah hupis tau ke agensi perintah datang lagi studio ke Minggu Tu laban dekat nerang lagi kita senentang perkara ke dekat dekat Randau kita ke Minggu Tu. Jadi aku ada melangi bulan waktu ke sekali tu ianya sikup pemesai hari upis tenaga kerja di Sarawak di tu ianya Mr. Dunstan anak Anggo. Ya, jadi ngelalu ke penatai tuan-tuan.
1: Okey, terima kasih tuan.
0: Jadi sebedau kita nerus ke Randau kelebih lagi yeah. Kenang tua ke sekali tu tuan. Jadi madah ke penatai asal nun dulu tuan.
1: Okey, aku nama aku lah dia. Nama aku Dunstan anak Anggo lah. Okey, okay, aku tu pemesai dari UPS Jabatan Tenaga Kerja lah. Umai kita UPS Pengerja Pengawal lah. Okey, so aku tu asal daripada apa nama tu Semunjan.
0: Aris
1: Semunjan lah. Gawak di tu lebih kurang udah 2 tahun di Kuching tu lah. Lepas sebetul tu aku gawak di Sri Aman. Lama tu nang lama lagi di Sri Aman lah.
0: Jadinya tadi kita dah berkelala ngau temui kita ke sekali tu dalam program Randau Pemansang kita. Kenang kedua ya ke sekali tu ngenang senentang pekerja pengawal. Sebut tentang pengerja pengawal begawa ngobala kita ya ke bekerja nurun pagi pulai lemai bisiknya nurun lemai pulai malam nurun malam pulai pagi. Jadi topik perkara kedekat dekenang kita ke sekali itu senentang gaji. Gaji itu nak segi perkara kebesar benar tina tuan.
1: Ya, betul.
0: Tiap kita bekerja tentu kita nganti gaji.
1: Ya, betul.
0: Jadi perkara gaji itu terima iwah kita di menua Sarawak tu tuan. Nak nemu tikas berapa gaji kepatut diterima orang ke gawak bak sektor tu, sektor tu gawak company berapa, gawak ngau setengah company berapa. Jadi betul nak kelemai tu Randau tu nak tuan. Ngenang sedentang Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 nitih katua perintah gaji minimum. Tau ke gaji itik pemaduk met mah tadi ya disedia. Jadi nyak mentuan ya kenang tu tadi ulih nuan rang nama tuju atur gaji minimum tu tuan ia ke udah diatur perintah Malaysia tu tadi.
1: Okey, masih dia. So, okey aku kan nerang berkawa apa nama tu dasar gaji minimum lah iaitu dah diatur oleh perintah Malaysia tu. Okey, kena 1 Januari tahun 2013 ya ke udahnya. Perintah Malaysia udah ngatur ke dasar gaji minimum lah. 7 sidak yang ngatur ke dasar tu ngambil ke si penatai pemisi bala pekerja pengawal di dalam Malaysia tu ulih datai ke tikas ke mana lagi. Okey. Lepasnya pengerja pengawal ulih daripada gaji tu ada satu tadi sidak ulih apa nama tu ngasai ke pengelantang peniau penghidup sidak ya. Ngau gaji ke udah besar ya tadi. So lepasnya sidak ulih lepasnya yang mantuk menua kita ngeremai ke industri dagang lah serta pengeluaran dalam pelaburan teknologi intensif ngau produktiviti buruh lah. Okey, yang keempatnya tadi ya ngambil ke bala kita di menua kita tu lah nak terlalu bergantung ngagai pekerja pengawal ya ke ari luar negara lah. Okey, nyak 7 tadi.
0: 7 tadi ya. Jadi nanti kita bedak dia tu tadi gaji tu nak tahu mendam bak siti tikas saja ni.
1: Yes,
0: ya. Laban tiap tahun barang nikai harga ni tuan ya. Servis pun pihak megak nikai harga bil-bil ke dibayar kita pun nikai harga. Jadi nya ke buah tadi perintah menyiko duah depadah non tadi ngatur gaji ngage tikas ke ngenyamai ke rakyat serta nentu ke penghidup rakyatnya tadi ulih lantang ni tuan. Jadi penerangnya tadi tuan nama dekumai kita yang tadi gaji minimum gaji tikas ke pemadu ni utai ke dekumai yang tadi tuan.
1: Okey ah. So nitiah ke atur di bawah section 2 yang dekumai ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu dalam kurungan yang Akta 732 lah. Okey, gaji minimum tu ertinya batang gaji. Tahukah disebut kita yang apa nama tu gaji pokok.
0: Batang gaji pokok.
1: Batang gaji tu ianya nak dimasuk nak termasuk allowance, overtime, bonus, insentif, ngau apa-apa ke ditambah bayaran ke ditambah oleh pengaji kita lah. Nya reti apa nama tu gaji minimum.
0: Oh, gaji minimum. Erti ya tadi. Oh, jadi erti batang gaji ni. Oh, jadi ni maya perintah gaji minimum 2024 tu dah dikena tuan ya.
1: Okey. Atau perintah gaji minimum 2024 tu sudah dikena ianya bermula hari 1 Februari 2025 lepas lah. Okey, bagi bala pengaji ke BC ngaji pekerja 5 ikut atau kelebih ya. Nanti sebab ya kita medak nanti yang ngaji 5 ikut pekerja ke atas ya ia mesti kena nitih ke 1007 tok lah. Okey, tang bermula daripada 1 Ogos 2025 tu tadi. Atau perintah gaji minimum 2024 tu mula dah dikuatkuasakan lah. Ngagai semua bala pengaji dalam apa nama menua kita tok lah. So ia nak nak ngira lah berapa ikut pengerja pengawak di gaji sedaya. So semua mesti kat 1,700.
0: 1,700
1: nak kurang daripadanya.
0: Oh, entang sebedau tu tadi 5 ikut ke, tau ke ngelui erinya.
1: Ya.
0: Baru yang nitih ke gaji minimum.
1: Yes, ne? Betul.
0: Tang dia tu entik ya siku tau ke 2 ikut regawak ngoya. Nak tau nak nitih ke tuannya tadi ya, ni. Betul. Oh, mana ke tau ni. Jadi tuan uji nuan nerang ke ngagai bala peningah. Berapa tikas gaji minimum batang gaji tu kebenar? Sekali kayaknya tadi munyi ke bisik daripada orang yang tadi OT sudah masuk dia, allowance sudah masuk dia, nyak kena di 1007 tahu ke begini tu tuan.
1: Okey, nitih kata perintah 20 gaji perintah gaji minimum 2024 tu. Batang gaji tahu disebut kita gaji pokok nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Nak oleh kurang ya.
0: Nak oleh kurang
1: lagi. Nak oleh kurang.
0: Erti ya tadi dalam namanya penerang surat gajinya tadi gaji pokok 1700. Antiknya mak allowance-nya tadinya nambahnya yes, tuan nah. Selalu maka allowance 100.5 kini allowance datang kerja tahu ke allowance nama kini hanya campur ngau 1700 ne.
1: Ya.
0: Ukai 1700 sudah campur ngau tak bukan ne.
1: Ukai. Ya kediri ya batang gaji 1700. Ya mesti ke besi tulis dia batang gaji ataupun dikena dia tu selalu di kita mendak dalam payslipnya basic pay tulis
0: basic pay.
1: 1700.
0: 1700.
1: Nanti yang besi allowance apa semua nadai boleh termasuk ya?
0: Oh, nadai boleh masuk ber 1700. Nanti ditulis kediri baru. Udahnya tadi dia campur baruannya yes, gaji bulan ya ne. Okey, nyak ya tadi terang benar. Jadi bekeni ngau kadar gaji minimum gaji madu baru tu tadi tuan ba pengerja pengawak ti dibayar gaji hari ukai semua ke bergaji bulan ne tuan. Bisi orang ke bergaji harinya. Jadi dibayar ngena cara gaji jam ngau cara nitiah ke nama ko piece rate tu tuan. Bekeni ko nya.
1: Okey. So bagi pengerja pengawak ya ke dibayar ngena cara bergaji hari, sidak dekat dibayar gaji nitiah ke hari biasa sidak gawak lah. Kayaknya bakat tok lah.
0: Okey.
1: So nanti kita medak nanti sida gawak 6 hari seminggu, gaji sida enak oleh kurang daripada RM65.38 sehari.
0: Sehari ne.
1: Sehari nanti sida ya kerja 6 minggu sehari lah. Nanti sida ya kerja 5 hari seminggu, gaji sida enak oleh kurang hari RM78.46. Okey, so nanti sida gawak 4 hari seminggu, gaji sida pun enak oleh kurang RM98 sehari. Nanti bakal sidak ya contoh lah, sidak ya dibayar gaji ngena gaji jam. Okey, sidak ya nak perlu dibayar nak oleh kurang daripada RM8.72 sejam. Kelimpah harinya megak dia ya. Bagi pengerja pengawak ke ia ke dibayar ngena cara piece rated tu. Okey, kadar gaji sidak nak oleh kurang daripada 1700 sebulan. Ambil ke contoh lah. Ambil ke contoh. Riba lori tidak bayar nitih ke trip ya. Contoh dalam bulan Ogos tu hari gawak sida ya sudah cukup 26 hari. Nanti nitih ke tripnya gawak penyampau gaji ya patut dibayarnya dikira toke sida 1650. Jadi pengaji tu perlu maya gaji tambahan ngagai sida ya RM50 ngagai pekerja pengawak ngambil kaya gaji anak kurang daripada 1700.
0: Oh, pian tajak pun dituang nak trip tadi yes. Nak cukup RM50 hari yes. Gaji minimum.
1: Yes.
0: Perlu ditambah pengaji itu tadi nak tukar ya tadi. Yeah. Jadi semua gaji itu nama tuan ya. Awak ketua Limpang Mimet yeah, hari yeah. Perkara kenang tua. Diguna tau kada kena ba orang ke gawa company je tau ke ba kada-kada makai tuan.
1: Untuk gaji tu ya ya yang digunakan ngagai semua orang tegawat di baru sito swasta lah.
0: Ah,
1: sito okay, swasta okay. Janti government yang ada termasuk lah.
0: Ah, ada ini.
1: Ada yang masuk lah.
0: Tang ya ke gawat swasta, ya ke gawat ngau company ko kita
1: ya,
0: ini
1: ya,
0: tadi. Nah, sikit dibungkur atau tu. Maka sidak ke gawat nyumai berapi apa semuanya tadi ba restoran tau ke ba kedai-kedai makainya tadi nah sikit dibungkur atau tu ni.
1: Ya, betul.
0: Oh, okey okey okey okey. Jadi Siti utai ke kak dia tanya aku tuan kak dia temu aku ni berkini ke nanti nyemak pengejar pengawal nyempu setuju nanti semua batang gaji yang nak dibayar ni tiah ke atur perintah gaji minimum tu tadi kan kan yang takut ketukai kini takut nak damik rugah wak berkini ke nyok tuan ni.
1: Okey, dalam kes tu pengaji nak tahu maya lah. Memang tak boleh maya gaji pengejar pengawal ni tiah ke apa nama tu ni tiah ke atur perintah gaji 2024 ngagai bala pengejar pengawal sidak ya. Walaupun sidak ya apa nama pengejar pengawal tempu bisik setuju ngau sidak tempu agreement lah. Okey, nanti ditemu ya boleh jadi siti kesalahan lah di baro section 43 atau majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak sidak bisik temu ditemu kami hari opis pengejar pengawal hari pemeriksaan atau komplain orang mayu.
0: Lepas awak bisi kes natuan ya?
1: Nak uliah bekerja.
0: Nak tahu kena. Nak tanya apa tadi pengejar pengawaknya tadi ngau tuken nuan kak gawaknya tadi. Nanti ngawak tuken nuan mayar aku gaji 1,500 pun. Nanti ngawak tuken. Nanti ngawak. Nak tahu kena natuan ya?
1: Nak uliah.
0: Anak segi salah ni tiak kau undang ne. Tanya apa orang ke de gajinya tadi yang pun setuju gajinya punya ne.
1: Jadi mesti ni tiak ke atuanya tadi lah.
0: 1,700. Ya, peninggal kita ya belalak dulu pelopak aku. Aku mai kita mending ke lagu. Udah lagu tu lagi kita ya sambung baru begulai ngau pemesai tuan Dunstan kita ke sekali itu dalam program Run of Masang. Kita berperindang dulu.

nak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti di asal skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kita bertemu baru dalam program Randau Mansang kita, nyambung randau kita begoleng ngotuan dan sedan anak anggu. Ia nyak pengari sikuk pemesai dari UPS Pengjam Pengawak di Sarawak ditu. Jadi tuan kita nyambung baru randau kita ke sekali itu.
1: Jadi itu tuan ya, boleh nuan nerangkan nama hukum. Nanti jemak me tadi bala pengaji itu ditemu nak nitih ke atur atau ke perintah gaji minimum 2024 ya kudah di dikena berlengkah 1/5 tahun 2025 itu tadi tuan.
2: Okey, nitih ke seksyen 43 tadi atau majlis perundingan gaji negara 2011. Nanti semak bala pengaji bisi ditemu nak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024, nanti dia temu tidak boleh dikena hukum lah. Okey, penyalah petak keterubah bala pengaji boleh dikena tinggang hukum denda sama mata duit, ngena mata duit nak lebih dari RM10,000 nitih ke setiap ikut pengejar pengawaknya yang tadi gaji. Nanti ditemu lah. Okey, nanti semua bisik ke tertemu baru kesalahan berulang ya.
1: Tanduk baru.
2: Pengaji boleh dikena peneti am atau denda nak lebih daripada RM10,000 lah bagi setiap penyalah ngau peneti khusus lah. Atau mungkin di macam kena tindakan mahkamah lah.
1: Tindakan mahkamah ni. Jadi nasi gigi bisu kuang bapak dia. Main apa tu? Tiga 10 ikut pengaji tadi kali ngau 10,000 tak salah 1,000
2: yes,
1: bayar
2: betul,
1: ni.
2: Betul.
1: Jadi nyak main tadi ya. Awak ke bala peninggal kita ke lebih dari tuan ni. Sedak ke bekerja tu tadi. Nemu senentang hak tau ketanggung pengawak diri ni. Senentang gaji tu tadi berapa gaji tikah merum menti nyemak pengaji kat merik lebih dari 1,700 nyak dah dengan awak
2: nah, tuan nah, lah.
1: Tang nak tau kurang dari 1,700
2: yes,
1: ni. Untuk kita mendak gaya 1,700 kemarin itu mesat ni kan yang tuan tak paham mana kena beli tu. Kati bala mayuh boleh nemu ngosui lek tuan pasal atau perintah gaji minimum 2024 bakal ke disebut nonton tadi ne.
2: Okey, bala mayu ulih ngulih ke info bekawa ngau atau perintah gaji minimum 2024 tu nengah ke tempo apa nama tu website office kami lah kayaknya Jabatan Tenaga Kerja Sarawak lah. Kayaknya www.jtkswk.gov.my. Sida ulih ngelawak ke tempo apa nama tu website tu lah. Okey, kelimpah harinya mega bala mayu boleh bertanya ngau cara bertelepon terus ngagai UPS pengajar pengawak lah. Tahukah sidak ya di alu-alu untuk datang ngagai UPS kami. Ti semak peniau ngau alai no sidak gawak lah. Sidak boleh datang terus ke UPS lah.
1: Jadi ti jemak sidak ke dekat ngenatai ke aduan tau ke dekat bersadu ke sebenar tentang gajinya tuan. Dalam website bisa no cara tahu ke sidak bertelepon ngagai UPS tahu ke data diri empu tahun kini ne.
2: Nanti sida kak ngaga komplain ne.
1: Kak komplain pia.
2: Nanti semak bala mayuh dekat ngadu komplain tu. Dekat ngenatai ke aduan sida lah. Sida ulih ngena cara bakal disebut aku tu lah. Okey, pertama sida ya ulih datai terus ngaga UPS pengejar pengawak semak alai no sida gawak lah. Terus and then sida terus ngisi ke borang aduan lah. Okey. Yang kedua nanti semak bala pengejar pengawak nak boleh datai, nanti sidak nak boleh datai ngagai UPS kami. Sidak tahu boleh ngenatai ke aduan ngenak cara komplain, cara bertulis. Cara bertulis, lalu suratnya boleh dianjur ngenak cara pos lah. Tahu ke email terus ke kemenpo apa nama tu, email lah. Okey, yang ketiga, bala pengejar pengawak, mega boleh bertelepon. Bertelepon terus ngagai UPS pengejar pengawak. Okey, yang keempat tu, sida ya mudah gih lah kemudah tu. Sida boleh ngadu ke komplain ngena cara ngena aduan rasmi yang SISPA ke Suma lah. Cara tu lebih mudah lah. Tak pantas lagi.
1: Jambat gih ne.
2: Jambat gih tindakan.
1: Dekat boleh diputar ke.
2: Ya.
1: Jadi kes-kes kudah dadu kita ni mayuah gih orang ngena tay ke aduan. Kelebih gih kita ada Sarawak dia tu. Sekali ke datai batang tubuh atau ke sida yang agak aduan ngagai talian ke bisik disedia kita tuan.
2: Ya, kebiasaan ya, stick kebiasaan ya. Sida mayo gi bisik te ngena cara data terus lah.
1: Data terus ni.
2: Data terus and then sida terus faikan case lah. Bisik aku medak baku ciang tu. Sida ya yang kemedaknya lebih pada data terus ngau ngaga aduan. Aduan ya, secara apa nama ngisi form ya.
1: Ngisi form.
2: Kadang-kadang ya, melalui email semua lah.
1: Perlu mai barang bukti kini tuan?
2: Tidak ya, perlu mai nanti saya datai batang tubuhnya ke office. Sida perlu mai sida empu apa namanya surat lah. apa namanya dokumen lah, dokumen berkenaan dengan sida info kontrak kerja, slip gaji, maklumat majikannya, semuanya mesti lengkap lah. Laban nanti itu ada lengkap, mungkin susah lah untuk kami ngadu ke sasatan aduannya. Sida perlu lengkap dulu apa yang dipinta kami, and then lengkapnya kita akan terus menyalaikan sasatan aduan lah.
1: Jadi ngau penerang ke disedia atau tadinya dinyamain dong kita mansiak kes tu nak tuan ya. Awak ke kes tu tadi uleh pulai ke namanya pulai ke pemayak ngagi sida ke ngagak komplain tu entah dek ne. Jadi cara kita tu nyu nyurinduk ke aku dengar senentang kita ke berjalan ke pengawak tu. Nanti berkini ko nanti kita benar ngatur kesnya tuan. Nanti nyama pengejar pengawaknya bertemu ngotok kes sida ya kita nyadi orang tengah tau ke berkini tuan. Selalu nanti kita berjalan ke pengawak kita.
2: Okay, so kebiasaannya kami akan apa nama tu terus ngagai tempat kerjanya lah, ngagak ke pansiak dulu lah.
1: Pansiak
2: dulu. So pansiak tu tadi kami nakkan madah entiti orang tengah gak aduan, kami takkan madah lah. Kami takkan madah entitinya. So pansiaknya lepas kami ngadu pansiak tadi, kami akan ngadu ke apa nama tu, nganjung ke apa nama hasil sasatan ngagai pekerjaan yang tadi lah. Kami akan madah apa yang perlu diagak sida ya. Adakah sida perlu ngadu ke faikan kes ataupun sebaliknya. Hanya akan tindakan kami lah.
1: Tadi kita nih. Tuan ti kita ngenang tu tadi tu perintah gaji minimum tu tadi ungkup ngagai rakyat kita di tu. Bekini kunti rakyat yang tadi rakyat dari pengejar pengawal dari menua Indonesia luar dari Malaysia atau dibungkur atau tu megak sih dak tuan?
2: Ya betul. Okey, nanti nitih ke section 60L tu tadi atau kerja 1955 section 118B Ordinan Buruh Sabah, section 119B Ordinan Buruh Sabah Sarawak bab 76 tu. Semua pengejar pengawak di nak boleh dicipiang lah sama sekali dengan pengejar pengawak menua asal. Atau tu tetap atau laban atau sudah tetap dalam convention IAO nomor 100 lah.
1: Jadi pengejar pengawal hari menua luar kelebih lagi ke pemadu mayuan dia tu hari menua sepiak kita Indonesia gawat dia tu. Jadi sidak pun nak tahu nak bayar 1,700 nya tadi ni tuan ya, sama hak yang maka pengejar pengawal kita di tu ni.
2: Ya betul.
1: Jadinya mereka ke diatur perintah. Laban ti nitiahnya tadi atur bagi kita lain sidak lain nak tang perintah ngagaknya sama sekali ni sama.
2: Asal sidak gawak di Malaysia tu sidak sama.
1: Sama.
2: Dipukul rata semua.
1: Mana mai ke perintah kita ni tuan ya. Ngau sidak ya. Jadinya mereka tadi ya tuan ni agi ka berandau senentang tu. Pelapak ku mayuh agi topik bukai ke bakaul ngau pengejar pengawal tu dekat di Keranau ketua ialah tuan ya. Tang awak ke lebih nyenak lagi senentang perintah gaji itu tadi tuan nama jaku lalau jaku tangkan ya ke dekat di kenatai kenuan ngagai pendengar ke sekali itu tuan.
2: Okey, aku ngari ke opis meja pengawak menua Sarawak lah dekat mesan ngagai bala pengaji ngau bala pengejar pengawak ngarap ke sida sentiasa nemu hak-hak sida ya nyadi bala pengejar pengawak. Engau tanggungjawab sida ya nyadi pengaji lah. Okey, utai tu patut ditemu bala mayuah. Okey, ngambil ke nadai penyarut serta isu bertempat sida gawak lah. Kita semua sama nemu dia tu atau perintah gaji minimum 204 tu udah dikuatkuasakan sepenuhnya kena 1 bulan 8 tahun 2025 lepas nitiah ke batang gaji 1,700 sebulan lah. Jadi kami di apa nama opis pengajar pengawak ngarap ke bala pengaji uleh nitiah kato tu. Laban bagi siapa-siapa bala pengajar pengaji ditemu nak nitiah ke atur gaji minimum 2024 tu nanti ditemu salah ia uleh kena dakwa ngagai bak mahkamah nitiah ke akta majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak bala pengaji agi berdonto apa nama tu berdonto faham nemu
1: merti
2: ke serentang atur perintah gaji minimum 2024 tu sidak ya dilalau ngatai ke diri lah ngagai upes kami bertemu ngau bala pegawai kami minta himan nasihat lah laban kami sukalah madak sidak datai sebenarnya laban kita kena nulung ke sidak ya apa namanya ngambil sidak nemu lagi berkenaan dengan perintah gaji minimum tu. Bagi bala pengerja pengawal ke BC nak dibayar nitiah ke atur perintah gaji minimum 204 tu, sidak ia pun sidak ia boleh mengenatai ke aduan komplain ngagai upis kami ba upis pekerja pengawal. Bala pengerja pengerja pengawal nak perlu takut lah. Laban nanti sidak bisi ngadu komplain ke apa semuanya. Nama ataupun sidak mempunyanya nama sidak memang di kami di pelalai kami lah. Dari orang pihak ketiga lah. Yang punya. So jadi bala mayuh megak diperansang datai lah ngadu aduan ataupun komplain di semak bisi info berkawal dengan bala pengaji nak nitih ke atur perintah gaji minimum 204.
1: Nyadinya tadi utek ke perkara ke mana. Tajak pun kita berjalan ke atur nerit kadak tu tuan. Tang mana lagi tadi bala pengaji datai batang tubuh nah. Bertanya bagi kita nama keperluan. Berpadah ngaji kita. Nyadi aku tu bisik ngaji sekian iku, berapa iku. Minta kita ngatur nah tuan ya. Ni patut awak ke ndak bisik penangguh dudi hari lah ni ya ni. Nyak ga benah gi ni. Jadi nyak me bala peninggal semua kelebih gi kita ke bisik company ya ke register ngau perintah tu nah tuan. Jadi nanti kenyemak kita kak ngaji orang bayak ke nyak tadi siku dua iku tadi nak tahu nak nitiah ke atur betul. Perintah gaji minimum
2: yes, ya.
1: Nanti kita akan mau penerang ke sini datang kita pun ngaji upis jabatan tenaga kerja tadi ni. Oleh berandau berkeni ko nama teka perlu tanya semua. Probak ko tuan nanti maka orang kedekat gawak ba kedai-kedai apa semua perlu surat ngambil sidaknya gawak de kemuan sidak tuan. Okey tak gawak pi ajak pergilah de datai kerja. Nak tahu nak bisi suratnya nah tuan?
2: Ya perlu. Sidak ya maka sidak pengaji ya tadi.
1: Ya.
2: Nanti sidak akan ngambil siku pekerjanya sidak perlu menyediakan apa nama tu kontrak kerja de kemai kontrak kerja.
1: Ya aku.
2: So perlu laban tu dokumen tu perlu disimpan diberi ngagai dua salinan lah satu disimpan majikan bala pengaji satu perlu diberi ngagai pekerjanya lah orang di gaji
1: lah ke sama-sama bisi dokumen semua lepas suratnya ke kadang dia kena orang muka akaun bank dia kena orang loan barang tadi ini ya bala kita ke nyadi orang ke gawaknya tadi nak tahu tak nanti orang meri kita kerja nak tahu nak bisik surat
2: ya kan, betul
1: ya? Jadi nama-nama penangguh dudia rela upis pengejar pengawal boleh ngatur nama penangguh ke bisik. Perbuat kau tuan agik ke

0: punya pengawal di Sarawak itu. Nama-nama penanggul utai kedekat di temu kita datai ngagai laman web Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak itu. Tau ke datai empu ba opis ya dini nupis kita di tuan.
1: Okey, iyalah mayuh nanemu tetap.
0: Nya ko.
1: So opis kami baru dah pindah ngagai apa nama tu bangunan Cingling lah tingkat 5 ba. Nanti kita mendak ABC Yon Mo nya. Ba depan Yon Mo ya. Seberai jalai nya.
0: Seberai jalai
1: ba Yon podium, Mo. Podium.
0: Ba podium. Ba podium dia. Tempat orang makai rumah no dia ada.
1: Ya, ya. Orang namo orang lagi ngagai bangunan Crispy Kien.
0: Au ya lama
1: nya, lama ya.
0: Au nade gi dia kita ne.
1: Nanti kita bisi ke datai terus datai ngagai bangunan Cingling dia lah.
0: Au.
1: Da podium dia tingkat 5 kami po office.
0: Tingkat 5 ne. Au nyadi nama-nama urusan dia tu buat podium nyamai cukup nyamai nanti kita kat nemu dini bertentang Yon Mall ba tunggak ke Batu Tiga. Au nyadi dia tadi. Nyadi pelabak ku nyak meh ranau kami duai ke sekali tu ngotuan Dunstan anak anggu pemesai area UPS pengenjak pengama di Sarawak dia tu. Nyadi nanti kita ke bertemu baru aku ada melangi ngau tuan Dunstan anak anggu. Nyadi kami meri terima kasih lagi kita semua bertemu kita ba maya kebukai ngau topik pengajar penguat kebukaan. Terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama.

0: hari. Lontak, finali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai berjalan.
2: Sarawak Forestry Corporation, nangkan orang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibis dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perauk ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi bayar, pedat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya, berjaga. Penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, terus gulai sejalai ninya ke segmen Y912 kena sarito. Okey, 5/9/2026 agi bergulai ngawa ku Raja Smoking to ke RB. Okey, berenggari pukul 9 pagi tadi, hanya tengah ke pukul 12 tengah hari lagi. Okey, jadi peringat jam kita ke dia tu pukul 10.53 minit pagi. Jadi bak jam ke penudi Y912 lagi, okey, pukul 11 pagi, nyentuh lagi pukul 12 tengah hari, doraku maca komen gau lagu peminta ke BC dan juang kita bak Facebook kami YFM Iban. Jadi gunanya kita ke benda online bak Facebook jam ke dia tu, kita tahu ngelawak Facebook kami, tahu komen dia lagu peminta kita ke pagi tu, gau pesan rindu hati tu ke pesan ujung minggu kita, tahu anjung bak Facebook kami dia tu, ambil kami si dua caku bak jam ke penudi segmen Y912 lagi, okey, pukul 11 pagi nyentuh ke pukul 12 tengah hari lagi. Okey, kita ke baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen Y912 ke lebagi kita ke benuang deriba kereta baru terjalan jam kereta tu, ngarap ke selama sama berjimat serta sama datai benur ke dituju. Okey, terus segelas jalan dengan kami Y912. Kita dengar ke lagu Ari Nick Raffensi hingga lagu Ukai Keterubah.

0: Jul, bagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tadi ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini ya merik. Kadang sida yang punya buat email atau bau rabu kain nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya rega tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak ku buat kadang-kadang anda kau nyebut deh kedai ke nak kempang kadang-kadang deh nampak kita minta tolong ya deh ya udah mana ngah tua
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, macam komen bah Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Okey, merisau lagi menuju Stemas, Stevie Stelove. Bisa komen bah Facebook, selamat pagi DJ RB ku ya. Selamat ngerja pengawak bah ujung minggu tu. Minta main ke lagu Terlebak ke Diri dari Jonas McKean. Terima kasih DJ sama-sama. Udahnya James Pangeran, selamat pagi Rajes serta selamat berjalan ke penyawa. Nanti udah minta main ke lagu Kumang Ba Ati kedebai Andre Arif. Okey, di Kinam Rinang, pada kaman Facebook. Makasih dah Putra Borneo, Peter Tinggal Kujam, Jupas Selagun, Donny Lim, Hukala James, Roland Stewart, Stemma Stevie Stella, Ferry Jang Daniel, Indu Kenawit, Alex Alberto dan Nelson Barau Polimasi yang harap ke semua saya itu perindang meh Ninya YFM. Terima kasih DJ RB sama-sama. Okey, willing to demise. Selamat pagi DJ RB Ari Cangko Lebantu ke ya. BBF Sadung, selamat pagi DJ RB. Selamat menjalai ke penyawa. Minta main ke lagu Ari Edmund Lim Kelanjur Sayau Subak di Kenam Rinang. Semua pendengar bakal ke pagi itu. Terima kasih DJ sama-sama. Flora Ladum, selamat pagi RB, selamat jualan ekip nyawa Nganwan. Terima kasih Induk Kinawit, selamat pagi DJ RB, selamat jualan ekip nyawa Pak Konti YFM Iban. Gari kami di Kinawit pagi itu Mambam serta Bejerbu ke Besbun ku ya. Induk Kinawit ke MLSM Madah ke diri Ari Kinawit. Nanti boleh minta main ke lagu Mar Mudah Mesti Diuji, lagu kedebaik Christopher Kelly di Kinam Rinang. Sudah Michael Bungin, Mary Uber Martin, Lina Bugis, Emily Amy Richard, Serena Sandajanang, Shash Amanda, Bibiana Robina, Juni Ben, Rosliau, Polimasyon, Dabling Kebaja, Peter Tengkel Kujam, Ken Nuju Jambaitul, Uncle Sojo Semarino, Michael Elmi, James Sanyau, Alex Delta Bina Watabarau, Gau, Mayogi, Mayuh nama saya dah detail dari awak, nak lihat di sebuah ku magiang awak. Okay, ngarap ke sini itu perindang meh ku ya. Okay, Serini Cendan Sini, Serini. Okey, madah ke diri Ari Suang. Agi sebuan kami biasa suang kau ya. Lalu nada hujan kami itu kau ya. Minta main ke lagu Ari Raban Kelemayang Ben Wan Berulah di Kenap Merina Ribu. Enggak semua orang ke ngelala. Okey, semua pendengar YFM, grup PWI, grup diri sebilia inya Cendan Family, nuju DJ Mega. Selamat jalan ke penyawak ke pagi tu ku ya. Okey, jadinya komen bak Facebook YFM Iban ke pagi tu. Okey, komen ke Bukai Iba Vincent, selamat pagi di Jarbi, madah ke diri Ari Sibu Jaya. Nanti boleh minta main ke lagu Ngapung Lalu Aku di Kena Berinam Balakaban Facebook. Bagi Sida Syasha Amanda Bak Sibu, Mary Bumatin Dimiri, Ibrahim Marakib, Bak Petaling Jaya Selangor, Bungai Cempaka, Bak Hospital Limbang, ya. Bala Anak, Bala Ucuk, Bala Menantu, Bala Isan, Bak Merutai Tawau, Pemga Isan ya Bak Bintulu, Isan ya Bak Miri, ngarap ke semua sedaya terperindang, meku ya. Nora Piliang, Mada ke diri Ari Batunia, panas Gari di Batunia. Selamat jalan ke penyawa DJ, serta sama ujung minggu, minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman, Narai Guna Ngetan Agik dituju ngegi semua orang ke ngelala. Okey. Aja DJ terima kasih ku ya. Siti lagi. Okey, David Alok, selamat pagi DJ Raja, selamat jalan ke penyawa. Abak Wan, madah ke diri Ari Jalai Simpang Simunjan Balai Ringin, minta main ke lagu Rick and Rosen Bungai Pinang di Kinam Rinan Rimpu. Ngau semua orang ke Benuang Ninga. Enggak semua orang ke ngelala serta balakaban ke Bukai meh. Terima kasih DJ ku ya. Okey, jadi lagi aku baca baru komen ke Bukai. Kita ke bedau like Facebook kami, kita ke bedau follow Facebook kami. Aku minta kita sama follow sama like Facebook kami YFM Iban. Udahnya kita tahu nganjung komen lagu peminta ngau pesan rindu hati kita bawa Facebook kami YFM Iban ke pagi tu.

Sarawak Forestry Corporation dan kanurang ngambil kebajaga hari kena serang baya bak sungai, baya tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang baya. Lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi baya. Pedat tips penglikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report. Tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin di kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Punya bulan pegari selama jam minggu DJ selama jalan ke penyawa minta main ke lagu Ari Richard Lee dah lekat ba Nuan di kena merina terimpu ngah semua belakang ban Facebook udahnya kita bisi Lina Bugis selama lagi DJ selama jalan ke penyawa madah ke diri Ari Kota Masai Johor minta main ke lagu Ari Jimmy Nyayang lagu Bungai Urang. Okey, udahnya Mas Diana soalnya DJ nanti boleh minta main ke lagu Bungai Pinang, lagu kedepai Ricky Anderson di Kena Merina Terimpu, ngau semua orang kenala. Anita Nawai, selamat berjalan ke pengawas, selamat jumpa minggu DJ, ngarap ke seruran Likun Gerai Belama. Udahnya Syasha Amanda, madah ke diri hari sibu, bisi korang mimit jerbu atau ke sebun menua kami pagi tu kaya, minta main ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman. Okay, udahnya Mami Abah megap si komen tu minta main ke lagu Ari Jonical Sanggam Karung Surat Berbungai di Kinam Rinang semua. Okay, udahnya Jessica Itan minta main ke lagu Aku Kai Penyangkai, lagu kedebaik Achan. Catherine Robin, selamat pagi di Jelajah, selamat jalan ke penyawa. Flora Deli, selamat pagi kuya, minta main ke lagu Kawal Antara Tua. Okey, terima kasih semua. Kita aku dah komen bak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Okey, terus kita berpedang lagu ke sekali tu, lagu hari Nicole, lagu Antara Tua.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ni. Bola mimit-mimit tahu kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia Arab ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Ah, oh. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Okeynya di peringkat kita nyatai bab pengujung segmen Y912 kena sari tu 5/9/2026. Terima kasih semua, kita aku dah segala sejalannya aku. Okey, berangkat pukul 9 pagi tadi. Okey, jadi pukul 12 tengah hari ninga ke berita hari YFM lalu langkan kenya bulan ga pengari kami kebukai dalam segmen ngela tengah hari. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak tak ke segmen kebukai. Selamat hujung minggu semua, bertemu baru, bye bye semua.

0: enti ni tiah ke pansia ti adi pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tak tua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
0: Ya, diperam
1: ni. Teka baka buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram ke tai. Nyu mansau ya baka buah pelam. Baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut ya udah. Oh,
1: disimpan kita dalam mati din. Awas, oh, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utai nya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah menghenti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah, oh. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Nyak kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anak yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah ho. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cil kerja ke orang yang mayari tu ho.
0: Teracat ne pastor.
1: Tang kita kindo tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Ho. Bak jam 3 mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit. Ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari Peningah, di atas kemenabur ke berita tengah hari. Penyangkai kapal Miri ulihnya di hab dagang besar bak kandang menua adab kita serta bulih status tikas dunia lebuh datai bak tahun 2030 nyinila. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah ke pengawak tinggal mansang ke penyangkai kapalnya dan cukup berguna dikena nyungka ekonomi bak kandang menua tungak ke utara Sarawak serta bersambung ke penyangkai kapalnya ngau market dunia. Ia madah ke pengawak ti ngeruang aruang penama ngagai Kuala Beram ti berengkah dikerja dalam bulan 7 tahun 2024 subak. Dia tu berjalan lancar lalu disadang temu ujung tahun tu. Projeknya oleh nyawup mengangkat ke perengkah ngau servis di dipejalai ke bak penyangkai kapal Miri. Kelimpah hari ti ngasuh pengawak dagang ngau pengawak munggah kago oleh dikerja ngau lancar lagi. Dato' Amar Douglas Ugah mansut ke perkara tu di Miri demalam dalam teks jakuk ya ke dibaca Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal. Dato' Majarangi bawa pengawak nur nyerah ke stipiket ngau anugerah upis penyangkai kapal Miri. Berbak ngonyak perintah megak bisik berunding ke pengawak tika ngagak penyangkai kapal tasik dalam ari luar lubak Kuala Beram jadi ke jalai dikena narit orang meranak ke mayuh hagi pokok serta muka mayuh hagi peluang gawak. Berbak ngonyak orang mayuh di Miri udah diansa berjejaga berduduk ari indeks pengamah angin tau ke IPU ti udah manggai ba ikas ti nak manah ke pengerai. Ianya 195 urung pukul 9 malam tadi. Sapit Premier kelalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Menua Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Ugah Mas megak madah ke raban orang ke mudah hagi kena laban penanggul bakan biak mit orang tuai umur ngau orang ke bisik penanggul seput patut ngurang ke pengawak pak luar. Ia megak ngelalau mesia mayuh ngau cakuk tinggal suh sidak semampai berarti ke baca IPU ke baru sebedau ngerja sebarang pengawak bak luar rumah. Semua projek ke dipegai upis kerja raya atau ke JKR Sarawak udah diketu ke dulu berduduk hari atur darurat ke dipejalai ke dipelilih menua Serian. Direktur JKR Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris madah ke projeknya diketu ke dulu dikena nyaga pengelikun ngau pengerai pengerja pengawak ari sebuah nasab. Ia mansut ke perkaranya dalam penerang media ya di Kuching. Dulu akhirnya yang di Pertuan Agong udah netap ke darurat abak pilih menua Serian sepengudah kandang menuanya kang rikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU ngelui ari 500 kenyau ri pukul 8 pagi kemari. Upis Immigration Malaysia Sarawak udah ngetan ke 44 ikorang ketegal mayuh macam penyalah lebuh operasi dipejalai ke di Kuching bau ngau lundo. Operasi dua harinya teh dipejalai ke nengah Ops Selera, Ops Gegar ngau Ops Sapu nyerangkum pengawak ti merasa 100 ikorang ba 8 bengkah palan baka kedai makai, rumah urut, rumah kuli ladang ngau workshop. Rakyat luar tiditan ke bawah operasi itu dipelabak ke ngerja penyalah dia bawah menua itu lebih hari timpuh, nadai pasport serta salah guna pas penemuai. Upis Immigration Malaysia Sarawak netap ke sidak dekat majak ngatur operasi, lalu ngansak mensia mayuh sama merik penerang dikena mutar ke rakyat luar titama belalai ke menua itu. Raban penyaga pengelikun orang periman APM pelilih menua Asa Jaya dekat cakap hagi ngatur pengawak matau nengah Ops Rahmah Barat Daya dikena nentu ke kandang menuanya semampai likun. Pengawak matau ke diatur bak calai kampung rebak, kampung serepan ngau pasar Asa Jaya kemari
Ngayan ke kandang menuanya nadai dirgau sebarang penusahnya atau ke pengawal nunu. Tundang sekedari jalai dikena raban penyaga penglikun ora priman, nyedia ke diri jalai katur ti patut enti nyemak penusah bisi nyadi. Mensia mayuh ti berguna ke tulung tau betelipun kena lumur MERS 999 tau ke betelipun ngagai bilik operasi pelidih Asajaya kena lumur 082-827-091. Menyenaka nabur ke berita tengah hari. Berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuan. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips penglikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report. Tau ke minta bantu ori SFC sembarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sembarang maya. Bersantu dari Sarawak Forestry Corporation.
1: Dum, makai.
2: Ah, lagi meh.
1: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
2: Sekejap dulu nai.
1: Dum, manuaknya beri makai dulu.
2: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
1: Dum.
2: Indai, dum benong ni ngau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mai ya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu nai.
1: Dum, indai benong ni ngau YFM tu.
3: Okey, selamat tengah hari, selamat ujung minggu, selamat kita bergulai ba awak ngelah tengah hari, hari 6 ke Sarito ya, 5 hari bulan 9 2026. Kalai di Kuching ke tengah hari itu kita bergulai ngau aku Sam. Lalu tentu ya, udah tau lagi kita nguji nanya siapa ngau aku ke gawak bawa ngelah tengah hari kita. Kalai nang bakal selama ya. Jam ke terubah tu lagi kita bisik program randau minggu tu. Nama nak utai ke dekat di randau kami sebuat ke tengah hari tu lagi. Lalu anan ingat mega ya program ke nang di anti-anti kita nintiang hari 6. Ini program carta ke nyalang. Jadi ke kita ke udah bersedia apa-apa tu. Angka dekat niki ke studio. Atau ke ngena arus telefon mega nadai salah ya. Angka dekat nguji belagu bapak program carta kenyalang kita ke tengah hari itu lagi. Okey, jadi harap ke kita samanya ke pengelikun meh, pengelantang, pengerai kita, berindi hari gaya kita ke bersebun. Nanti uliah tadi diau dulu di rumah. Nanti tak boleh diseliah kita ke nurun kawak. Nanti ku ngau ke ya. Harap ke ngena pemampu lidung ngau mulut. Lebuh kita ke berjalai bak sebelah luar. Okey, jadi kita dulu ngau ke kaban. Siapa nak ke ngau aku kawak ke tengah hari itu. Kita ngake orang ke semak dulu. Orang Sri Aman. Selamat tengah hari, orang Sri Aman.
4: Selamat tengah hari orang Kuching.
3: Oh, terkenyit deh, Bian. Ampainya dia ke diri, ne. Nama tatuak dia tadi, Bian.
4: Nada ya, aku terkenyit laban. Oh. Bisa tanya orang ke rumah kemarinnya.
3: Oh, pihak, ne. Laban berupai munyi tergerak tua. berita mana, Bian? Gerai, cerita.
4: Mana-mana nakak dia tu habis mampai gerai. Laban yeah. Ngenati ke diri empu tu, meh. Nama tu, merindang belah peninga.
3: Amat, kak nanya gaya hari. Tentu bersebun ke kita jam ke dia tu, neh, Bian. Tanpa apa ya, aku ke bisik kurang mimit pelaba aku, meh.
4: Ba bisik kurang.
3: Bisik kurang mimit ne.
4: Au pagi tadi lantang ke driba. Tikas pedak mata to nak tu. Buka pagi kemarin.
3: Bisik udah nili-nili no berapa IPO kita di tengah hari tu?
4: Naka 10 pagi tadi 260.
3: 260. Wow, bisik nurun banyak ne, Bian.
4: Nurun.
3: Okey. Jadi tua ke sibu dulu, Bian. Laban topik baik nuan tu panjai pada aku. Ngai ke
4: tak
3: panjai ne. Okey, tu ke orang sepiak nuan dia. Halo Resibu.
5: Ya nana Resibu.
3: Nah, udah sedia ne nak. Nah.
5: Nama, oh, dulu ya buka.
3: Nama udah Sri Aman tentu ke sibu ku ya.
5: Oh, nalah nganyian ka ngau ge. Kepayang.
3: Gerai nang sarita na.
5: Gerai. Munyi katanya sembun
3: gitu. Nya meh bisi udah nili-nili IPO kata deh.
5: Udah. Bisa baru hari 200 lah.
3: Baru hari 200 ne. Dua laban aku meda bapin tu ya benung update. Tang tadi tau kebedau update tadi kaku na ne. Na ya jauh berubah deh. 171 na.
5: Dan ke pukul 8 kah? 171.
3: Au ne.
5: Arab kena nike me.
3: Au Arab ke ndak balut sebun men wah dia ne.
5: Pengerindau dia balut sebun.
3: Akai. Halo pengerindau ne. Susah lawan ni biar. Pengerindau dia balut sebun. Tumu ramai pengerindau sarita ne. Sina.
4: Timbak ngoblower dulu.
3: Oh, isit nah rutene na. Lama nak golai lo pengerindu. Ayo meh rindu ke pangan diri. Ne.
5: Rindu ke pangan diri. Tanya mata dah inya dibalut sebun.
3: Uliah tak saya kode lagi deh. Belagu lagi deh.
5: Oh, nak dah jakunya.
3: Oh, bisi request tu orang sibuk kok.
5: Oh, no.
3: Kenin dak nyawa munyi sebun tu ne.
5: Rapas.
3: Okey nah, lagi aku beranau okey lah. Munyi kaku panjai topik bayi bian serta ni. Dia ngomai nak ke panjai ku ya.
5: Temanya hanya pedakku.
3: Mayuah pedakku. Dua, nama tu dua stesen yang jauh dah. Dua stesen yang jauh dah 40 minit. Ya,
5: okay. Arit ada dua.
3: Okey, tangkut dulu semua ada dia. Nah, nak mampul. Okey, halo Ravintolo.
6: Hello Sam.
3: Okay, apa maya sebun tu terang gay nyawa Yun. nama pengerindu nuan nak balut sebun pe Yun. Aw, tu sah nyawatnya ne. Aw, ni Dion.
6: Toko.
3: Aw, nama berita Dion.
6: Mana
3: ne? Terang, gerai deh. Maya sebun tu nyu terang gay nyawa dengan aku ni semangat gay ne Yun.
6: Ya. Kan nama lama-lama nak bertemu baru-baru ribut eh.
3: Amat dah. Baru-baru ribut aja mah bertemu ne.
6: Ya.
3: Baru bungkap ngai nyari. Nyu bersebu.
5: Baru bungkap.
3: Nyu bersebu. Au dia tu tengau dia tu lawan nyu bersebuan deh. Au Yun, au maneh menya gerai Yun. Au laban mayu aku ninga bala kita ke nak tu gerai deh. Mayu musim bersebuan tu ne. Raga au. Okey, nya Yun di kita ke Miri, nama pengerindu dalam sebuah ke kini. Halo Miri.
6: Apa? Hello Sam.
3: Apa? Abi, selamat tengah hari Abi.
6: Selamat tengah hari. Nama berita Sam.
3: Berita gerai yang mata
6: Abi. Gerai ini. Asai ku, pelamak ku semangat. Saya nak kucing ni hari. Saya nak bintu lu ni Yun.
3: Nuan dia deh Abi. Pengerindu nuan dalam sebuah.
6: Pagi tu Miri bisi nikik baru ke
3: nikik
6: Sam?
3: Baru ne.
6: Kemarin kami di Miri 130 tang pagi tu tadi nikik ngagai 175.
3: 175 ne.
6: Iya.
3: Aku nyenguak tu ke bedau di update tu tadi deh.
6: Iya.
3: B 180 ne.
6: Iya, 180. Kemarin mana ge nak balat untuk Jerebo tang munyi kunuan engka penindo sebuan tu tadi nikik.
3: Baik nama nama anti kita gawak ne.
6: Ya. Lagi agi bisik te nama tu tadi bekau-bekau ya amenya tadi Sam.
3: Bisik bekau. Bisik bekau.
6: Lambat nyawa na tu gerai kat sida Miri tok sarinya. Exhaust munyi ko DJ bana exhaust nan tu mane.
4: Itu Sam. Na perhatian mai itu
3: Sam. Ada exhaust nan tu mane. Sar tu mane exhaust nan.
6: Oh, gerai puji Tuhan.
3: Mana exhaust sar tu ne. Oleh lagu makai amenya lagi ne.
6: Oh, asuh nana dulu ke ari sarinya. Nah, janji
3: nana
6: lagu
3: tunggu. Ubahol insu aset.
5: Aku nak dengar kita bangun.
3: Tumu ya ubahol insu aset hari ini. Bunga ya dah ngerembai, dah benih makai, dah baja makai.
6: Udah benih makai.
3: Nana.
5: Nana bunga ini kan?
6: Ya.
3: Bunga ini ada ini ke benih ini.
5: Ama tanam kan nanya deh.
3: Ama nyamai dua di tu nana. Tu sepuat aja mana di tu nih.
5: Asal bisa pelagu.
4: Kacau di sem.
3: Nyamai mai dua sana nana. Tu sepuat aja.
6: Tunjuk jari aja.
3: Ya.
5: Tunjuk jari deh. Tunjuk aja. Asal bisa pelagu.
3: Ya.
2: Okey, tadi ngomai ngai lama berandau ni. Okey, halo Dom, nyuka 12:30 nya. Halo Dom. Selamat tengah hari Dom.
7: Halo. Halo, selamat tengah hari Sam.
2: Aura Limbang gerai Dom, sare tau.
7: Gerai tau saya mega selama.
2: Gerai ni. Nomornya bekas terpaksa nyebut gerai. gerai mama ni Dom.
7: Gerai mama, ada gerai bola-bola.
2: Engkau pedih hati. Kenyat. Engkau pedih hati rampit kami sebuah namanya. Subak Limbang deh, bi nakak miri kenyamanan deh. Dia tu nyub sebuah sidak ya.
7: Limbang pun si sebuan.
2: Nyobai kita lamun sebuan si dah ini.
7: Ya leban sebuan tu di bangin the same. Jadi ne. Semua kita itu kena magang tu tadi. Ngaya di nampet kanya.
2: Nang berupai dong. Berupai ne.
7: Nanti di Limbang bunyi ke di Miri tu tadi. Ya makin nambah kemari. Saya aku muda-muda ya ke terbarunya. Bisa ni muda Sam. Tapi kebaru kemarinnya dalam 95 kah. Jadi ke Sarito saya ke Niki baru 100 lebih baginya di Limbang.
2: Aku bisa muda tu 160 lapan website apim tu nih boleh dipedak kita. Dan dia tu yang belum update, belum berpusian ke kita yang tadi. Di update ya sejam sekali tu deh. Berubah nadai me jawah nih. Okay, Bi, aku nak ingat Miri. Selamat hari pengada Miri, Bi. Miri FM kau, kari pengada nuan, Bi.
7: Pedau. Nah, kesal ni kau. Halo.
6: Selamat umur, hari pengada aku.
2: Miri FM.
6: Hari empat tu tadi, Sam. Kami nyambut hari RTM Miri ke 51.
2: Oh, 51.
7: Bisa minta Facebook sih dah.
2: Ya. Nanti bakal kita mensia. Kak Pincian dah.
6: Ya, nak berasai ke nyu munyi kurang ari miat dah kita ninga radio tu. Nyu dirimpo ke gawa di tu pengujung.
2: Aman ke nya. Ya. Mayu aktiviti kita pada aku ne.
6: Iya, betul. Kami berkena ke baju tema orang kampung hari 4 tu tadi.
2: Tema orang kampung.
6: Iya, kita kira ke tidak ya kampung Melayu nya me tadi Sam. Nanti kita berumah panjai lain ke gaya garik kita ya. Nak kain kini.
2: Kini garis rumah panjai deh.
6: Leban ti berumah panjai lebih
2: nak kena
6: bekai. Nyu bekain nganya di kita nyu bekain ke tema kita ini.
2: Nyeli yang balai ibu dapur ne empai deh sem kau. Mai ku beran doang kau ya. Okay, nyamai kita sebuat Dom, Mari Limbang, Ya Ibi, Nari Sri Aman, Nana di Sibu, Yun di Bintulu, ngau mega Bi di Miri, lama dah nak pukulai kadang, dah lengau ke pangan diri ni. Okay, jadi minggu tu kita Nari Sri Aman, nama tu mai ke kita topik. Berapa aku tahu berengkah meh biar ni, nyus setengah jam dah.
4: Kena kadang-kadang lengau kami Sam. Selalu lengau kami berpakat. Kena kadang-kadang.
2: Ya, maya orang kedalaman sebuah aja ya ayan.
4: Kedai bos dong.
2: Laban tiu lamun sebuah cerita. Awak menyu nanti ya. Okay. Bapak aku berengkah nganuan meh Ben. Awak nggak ke jam kita nyenyau kalau ke awak.
4: Terima kasih Sam. Selamat tengah hari kita bukai. Nana, Yun, Brenda, piham juga bos Dom di Limbang. Jadi topik kedebaik sekali itu dalam rendau minggu itu bersemai dengan hari kebangsaan ke 69 tahun piham juga di Malaysia ke 63 tahun tahun 2026 itu kita mengenang siti dari pesaka bangsa menua kita Malaysia. Jadi pesaka menua kita itu yang kawan perkara ia kepsanggut paut dengan aspek budaya, seni, jako, adat asal serta bangunan ngembuan cerita lama hari macam bangsa di menua kita. Jalur gemilang megak siti hari pesaka menua Malaysia, warisan kebangsaan. Ti udah di Gazette 6/7/2007 hari baruh Akta Warisan Kebangsaan 2005/Akta 645. Setelah itu, buat program RMT nyerumbak kita dalam lagi bulan bangsa. Peninga di baik kami mendiang ke info-info ya ke pekawal ngotambai jalur kemilang. Banyaknya senentang tipan cerita lama ya. Reti lambang bertambai itu serta penerang bukai. Ya ke pekai rapit ngawah tambai menua kita ke dikombai jalur kemilang. Jadi ke sekali itu Kita ngawak ke Bos Dominic di Limbang berkongsi kebenaran ikap kawal ngawak sekedar cerita lama penatai tambai menua kita Malaysia jalur gemilang. Okay, terus ngegayah Bos Dom di Limbang.
7: Okay, terima kasih Bian. Lalu pihak terima kasih ti udah nyedia ke topik kita ke cukup mana berlima ngau kita ke agi nyambut hari kebangsaan atau ke ngau hari Malaysia. Jadi berkawal ngau penatai tambai ke disebut tambai jalur gemilang tu. Jadi jalur gemilang tu tau ke bendera Malaysia anti de nyamai gi disebut. Siti ari kelai menua ti pemadu besai reti pengudah di GZ jadi tambai menua tu ba tahun 1963. Jadi ukai semina jadi lambang penyerako ati pupu bangsa peranak menua Malaysia. Ia mega semangat pengasai hati ditegap bak pengawal merintah diri serta tegut bak pemanah kawal antara semua bangsa ke nguan menua Malaysia. Jadi jalur gemilang berengkah dikena di GZ jadi tambai menua Malaysia 16 September 1963 berbak ke pengawal penumbuh menua Malaysia. Jadi cerita penatai tambai itu kebenarnya berengkah jadi bak tahun 1949 lebuah menua Semenanjung ta ke Melaya dalam pejalai dekat nguliah kekuasa merintah menua diri minta dak dikuasa perintah British lagi. Jadi mayatu perintah menua Melaya atau ke Persekutuan Tanah Melayu bisi ngatur pekit ngagak menira tambai menuanya. Jadi komiti pengatur pekit bersetuju milih siti desain tambai ti digagak Encik Muhammad Hamzah siko ekitik perintah mayanya belak ngau babeket tu. Jadi pendiau tambainya kurang lebih sebakal ngau tambai jalur gemilang ke dia tu mina ia bisik lain bagi pemayuh utai tirikumbai jalur serta bintang ya. Jadi pian mega pengudah diubah dipersetuju komiti serta perintah menua tambai tu lalu dipilih jadi tambai menua Persekutuan Tanah Melayu kena 26 Mei 1950. Jadi pihak megak lalu 16 September 1963 tambai itu jadi tambai rasmi menua Malaysia pengudah tiga wilayah ianya Sabah, Sarawak serta Singapura bela ngau numbuh ke menua Persekutuan Malaysia. Nya tadi sejarah ya Ben bekawal ngau
4: ya
7: tambai atau ke jalur gemilang munyi ke disebut aku nya tadi nya erti sejarah engkau bisa sekedar tadi nak nemu saruk kini atau meh tadi sekedar penerang bekawal engkau tambah jalur kebilang. Jadi terus baru jerakap sekali tu ngagai nuan di Seriamat tu Ben.
4: Ya terima kasih ya Bos Dom di Limbang dia tu kita beri awak ngagai Miri engkau Miss Brenda tidak kap kunci ke info ya kap kawal engkau penatai nama hari ini penatai nama jalur kebilang. Lalu piam ke nama arti lambang-lambang ya kebak tambai jalur gemilang. Terus ngagai Brenda di YFM Miri. Okey cik.
6: Okey, terima kasih Ben. Alhamdulillah dah nyedia ke topik tu cukup mana kelebih kita ke menua peranak Malaysia tu. Kira ke kita lagi sempat meh kita tu neh sebuat dekat nyambut hari merdeka tu tadi neh. Jadi tu tadi hari WiFi Miri dekat pengusi ke nama tambai atau ke bendera Malaysia jalur gemilang di kunci kami hari WiFi Miri ya. Tang nanang acau tajap pen kita itu udah nemu nama reti tambai jalur gemilang tu tang maya tu kita dekat ingat ke baru sejarah-sejarah hari ini atau ke reti tambai jalur gemilang tu ya. Okey jadi tu tadi nama reti jalur gemilang nang nama ungkup tambai menua Malaysia diberi Menteri Besar Malaysia ianya Tun Dr. Mahathir Mohamad kena 31 hari bulan 8 1997. Hanya di tu tadi pala mendengar leka jakuk jalur tu nunjuk ke curak tip bisik bertambai tu lalu mayanya udah bisik 14 itik jalur udahnya 7 curak mansau ngau 7 itik mega curak burak. Jadi nangkatnya leka jakuk gemilang tu mai reti pemansang ngau pemujur menua ti dikarap ke rakyat menua Malaysia. Jadinya reti nama tambai jalur gemilang tu tadi ya, balap ninga. Jadi kedua tu reti simbol atau kelambang ke jalur gemilang tu tadi. Jadi kecubah tu inya bisi 14 jalur mansau ngobura tambai tu. Jadi siti ari peniau tau ke ciri-ciri tambai ti tambak agi suah nari ati mensia mayu. Inya bisi 14 itik jalur bercurak mansau ngau burak berselang-selang di bepun ke ngau jalur mansau ke beratas. Udanya 14 jalur tu dikebenar ia mai reti penyerakup negeri-negeri serta wilayah ti ngada ke menua Malaysia ke Tegap agi. Udahnya ke siti tu inya curak mansau mai reti pemerani lalu curak burak tu mai reti penuci ati. Jadinya reti 14 jalur mansau ngeburak ke bertambai tu tadi. Jadi kedua tu reti bulan sabit atau ke anak bulan ngau bintang pecah 14. Jadi atas kibat tambai tu bisik sitik bulan sabit atau ke anak bulan ngau sitik bintang pecah atau ke bergerincing 14. Jadi bulan sabit tu reti simbol ianya pengarap kita ke bangsa Muslim atau ke Islam artinya di pengarap rasmi menua persekutuan Malaysia. Lalu bintang pecah 14 itik tu mai reti penyerakup serta kerjasama pupu bangsa peranak negeri-negeri pian megak wilayah. Jadi bintang pecah 14 megak dikumbai lambang penaut menua tu merintah diri anak dikeruga kuasa luar agi pian megak semangat anak berciping ati berperintah ngau serta hidup penuh penglantang diasai kegenap peranak Malaysia di menua tu. Jadi siti gitu bala beringa bulan sabit ngau bintang tu ukai semina lambang pengarap Islam menua kita ia megak mai reti nilai murni tau ke ulah amanah keseluruhan dipejalai ke tau ke dikenati ke semua rakyat Malaysia nak ngira jalai pengarap serta bangsa di menua kita itu. Jadi ketiga tu nanti diperhati ke lambang berjalur gemilang kita itu ingat curak biru tuai. Jadi reti tu artinya di latar belakang alai bulan ngau bintang bertambai jalur gemilang megak mai reti penyerakup pemanah kaul semua bangsa di menua tu. Udahnya curak biru tua itu megak jadi lambang pemanah kaul antara perintah ngau peranak menua ngau perkara pengarap cukup berguna kelebih lagi bermenua ti ngembuan peranak menua bermacam mansa. Hanya dinya sekedar info tau ke reti tambai jalur gemilang ngau simbol kebisik ditambai jalur gemilang sejarah-sejarah ke dikunci kami di YFM Miri tu tadi ni bien. Ya. Jadi di Miri terus beri nasi lagu tu ni sebenar kita dekat meniang ke info tau ke reti-reti jalur gemilang di stesen Bukai. Ya, kita beri nasi lagu ti dia so ibian tu. Okey, jadi kita sebenar beri nasi lagu kita dekat meniang ke Jakob tu dulu.
8: Nuan udah nyitang jalur gemilang, enti udah terima kasih. Enti bedau agi bisik masal. Besrimbai ngoh hari kebangsaan ngoh hari Malaysia tu, aram kita sama-sama nunjuk ke penalu ati nyadi anak Malaysia. Tuat ke bak rumah, bak kedai, bak upis, tok ke bak endur bukai ti patut. Laban jalur gemilang uka seminak menira, ia lambang kita pupu bangsa, sitik menua, sitik semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ngoh hari Malaysia. Ari aku bio isi begulai ngoh YFM Miri.

0: rampas rangkap bintang pecarian. Datainya darah rumpas tubuh mir ngasurindang at ilantang rasyang gagir.
1: Okay, Ibin.
2: Terima kasih, Cik Brenda.
1: Okay, sama-sama.
2: Siti agak curah iba tambai menua ianya curah kuning balap ninga. Jadi reti curah tu dekat daripada ke YFM Bintulu, kelimpah ia lagi dekat berkongsi ke nama utai ke dikumbai etika ngitang tambai menua. Nyuak kawak ke sekali tu ngagai Puan Sharon kita, apakah sejarah hari Bintulu. Okay, Puan Sharon.
3: Okay, terima kasih Bin. Jadi nanti Bintulu tu tadi nyarap kalau ngau curah kuning ngau berkongsi ke info kau ngau etika ngitang tambai menua. Jadi bak curak kuning tu bulan sabit ngau bintang bak tambai jalur gemilang digagak curak kuning tu jadi ke lambang raja disebut megak simbol kedaulatan raja-raja Melayu. Nitiah ke penerang bak sistem monarki berperlembagaan menua Malaysia, raja-raja Melayu megai kuasa besai pihak megak ketuai pengarap Islam menua serta simbol penyerakup semua bangsa tau ke peranak Malaysia. Lalu etika serta cara kita ngitang tambai jalur gemilang. Pengawak ngitang tambai jalur gemilang endang pengawak kena nunjuk ke semangat sayau ke menua kelebihagi nyerumbak hari bangsa ngau hari Malaysia tau ke bulan bangsa. Tajak pihak perintah menua kita udah netap ke atur ti patut dititih lebuh kita itu tadi ngitang serta mandang ke tambai menua. Tambai jalur gemilang tu siti ari pesaka bangsa atau ke menua lalu pengok ngitang yang patut diatur ngau likun. Sekedar etika atau ke cara ngitang yang ti patut dititih ke baka tambai ti dekat digitang tu atau ke dipandang ke patut ya manah pendiau nak cari serta nak kamah. Tambai tu megak nak tahu ditempayak ngapa nak tahu neguk tanah tok laban ia simbol penglikun serta penegak menua ti patut meruan di pebasa. Jalur gemilang megak patut digitan tinggi lagi ari tambai negeri-negeri ba Malaysia. Nanti digitang bersenik ngau tambai negeri. Lalu tambai tu ia digitang setengah tiang mai reti menua benua ngulit tau ke bebasa ke pemindang sikuk-sikuk pemesai ba menua tu. Nyalai pengawak bebasa ke jalur gemilang dan bertanggungjawab tanggungjawab tau ketanggung pengawak genap peranak Malaysia yau kes mina kena kita mandang penyayau diri ngagai menua yang megak kena kita beri basa ngagai tipan cerita lama menua serta reti lambang-lambang bak tambai jalur gemilang. Okay, bian nyak tadi berkawal ngau curak kuning ngau etika ngitang tambai menua.
2: Ya, terima kasih Yun. Dia tu gintir YFM Sibu berkongsi ke penerang bak program RMT. Kita ngau Puan Pengetua kita Puan Nana dekat berkongsi ke penerang kita berkawal ngau bulan bangsa serta fakta bukai berkawal ngau tambai menua jalur gemilang. Okey, okay, Puan Pengetua Puan Nana.
4: Okey, terima kasih Ibian di YFM Sri Aman. Jadi kami di

0: sur ka berkongsi kepulangan sangka fakta-fakta bukai jalur gemilang. Jadi ya keterubah tadi berkongsi pasal pengerami bulan bansang jalur gemilang ya. Jadi genap tahun menua kita yang meruhan ngatur pengerami hari bansa atau hari merdeka 31 Ogos serta hari Malaysia 16 September. Jadi batimpuh tu dia kita ya semua tadi di perancang mandang ngitang sekali kenuat ke jalur gemilang bayak ke baru mahdiri alai atau ke balai nur kawak serta bak perengkap ngangkut ngau cara ti likuan jadi kelimpah harinya mega dia program jalur gemilang dia program kibar jalur gemilang suah dipercayai ke pihak perintah serta agensi jadi kena nerenak ke di kena nerenak pe mega ngedegap ke semangat saya ke menua atau ke patriotisme bak genap peranak menua jadi pengrami tu tadi ukai semina alai kita dikena kita ingat ke perintah menua perintah menua kita aku dah mujur merintah diri yang megak dikena kita merti ke pemanah perkara dari segi penyelakup serta hidup enggak penglikun antara rakyat Malaysia ke Dewan Pupu Raban Bangsa. Jadi kedua tadi buat sekedar reka bentuk atau desain ke dipilih jadi tambai menua lebuh perintah Melaya atau ke Persekutuan Tanah Melayu ngatur pekit ngagak tambai menua dia tiga bengkah desain tambai atau ke curak tambai tadi udah dipilih ngagak renggat kepenudi pekit ngagak tambai menua Persekutuan Tanah Melayu abad tahun 1949 jadi sekedar desain tadi bisa elemen atau ke pendiau ti nyau kat sama ngagak tambai menua bukai ti semak ngagak menua Melaya. Lalu kebukaan mereka ngenak lambang ti lebih tradisional. Jadi bawa tadi bisa 373 ikut karyawan belak ngau pekiat yang agak tambah itu dipejalai bak bulan 5 tahun 1948. Bermaya tu dia desain tambah Encik Muhammad Hamzah Menang lalu dipersetujukan sidak Majlis Raja-Raja kena 22 ngau 23 hari bulan 2 tahun 1950. Jadi buat desain asal dia bulan sabit ngau bintang bercorak burak udah diganti ngena corak kuning ngambil mai reti corak raja atau kedaulatan Raja-Raja Melayu lalu tambah itu megak bisi disebut hanya ke bakal tambah menua Amerika tegau ti bisik jalur mansau burak ti berselang-selang serta bisik bintang bak kibar atas tambai jadi jalur gemilang mega udah dikemanah kagi ngambil ke bisik identiti Malaysia lalu pengudahnya yang jadi tambai menua Malaysia ditambah ke ngacurak tak ke lambang jalai pengarap raja-raja serta penyerakup negeri teka wilayah bak persekutuan Malaysia. Jadi dia tahu ia unik laban amat erti tak cukup berga bak semua pengasai hati peranak Malaysia serta ngundan cerita lama menua jalai pengarap serta penyerakup. Okeynya tadi hari kami di Sibu Tubin boleh baru kenuan.
1: Terima kasih Nana Gika dengar yang cakap.
2: Seksi kan nyawa.
1: Wah, ya betul.
2: Seksi kan nyawa. Nyawa sebuah ni mu seksi ni nak.
0: Kata kalau beli nyawa sebuah.
2: Nak kena nyai, nama hanya kakun. Muka kau DJ baru entar ini.
0: Kamu. Kita bina kau cakap macam Tesla.
2: Insur sudah bohol ni kira. Okay.
1: Okay. Okay, kita itu berapa lagi ke SM jalur gemilang mereka sudah dilekat ke rintai rekod dunia menerang itu dekat kongsi ke SM
2: okay. Laban itu berapa kau lagi bisa awak atau Ben kita boleh berperindang dulu kini Ben boleh ne.
1: Lagi tahu
2: okay, tahu ne. Laban nerai ke aku untuk lama nak baca tu lagi.
1: Okey. Hey, bisa nanti baca Sam.
2: Okey, lagu dari Ricky Anderson kena merindang peninggal kita meh kangai ke ninggal kita nyu kuta-kuta aja-aja au. Saya kangka bisi menung makai kini dalam kereta kini ke tengah hari tu neh.

0: Okey, Ben.
1: Nyak meh. Terima kasih, Sam.
0: Lagu kena kita apa pula nak lama meh. Bala peninggal kita nya ninggal kita tanah ngawak laban tok nang bat jam keterubah tu topik MT kita ini. Okey, jadi ba kami di YFM Kuching tok Ben eh. Nuan ngasuh berkunci ke berkawal ngau jalur gamilang tu ke udah berikut dunia ni. Jadi bak tahun 2019 subak ya, jalur gamilang udah nyadi sebagi dari rekod dunia sepengudah lebih 300,000 itu tambah menua kita Malaysia jalur gamilang digitang dituat ke serentak ya sama ke kebab bak Siti Alai. Jadi program tu dipejalai ke Bak Putrajaya ke diatur berserimai dengan pengerami nyambut hari bangsa ke 62 tahun eh Bin. Lalu udah diiktiraf tahu ke diberi tanda bahasa hari Guinness World Record jadi Siti hari rekod dunia. Jadi Siti hari pemujur ke udah dicapai menua Malaysia. Enyak kena nunjuk ke semangat patriotisme peranak Malaysia bak mata dunia. Jadi mereka tanda gagah serta berbahasa ke tambai jalur ke Milang. Kenyadi simbol menua ke tegap, likun serta meruan mansang nak dikeruka kuasa menua luar. Rekod nama tu jalur ke Milang. Jadi reti jalur gemilang tu bak penghidup kita bersari-sari. Jalur gemilang tu nang simbol penyerakup pupu bangsa di menua kita Malaysia. Lalu menua tu kengembuan pupu bangsa, jalai pengarap, pengabudaya, tambai menua dan kelai penyerakup serta penghidup genap rakyat telikun. Lebuh tambai tu ke digitang, ke kebab di pupu ribut. Kita peranak Malaysia patut gagah hati ya, laban tajak macam penatai kita boleh berserakup serta belak bampu ke Siti Tambai pihak muka Siti Menua. Jadi ia muka simbol pemucur serta pemansang ke benua diasai ke di menua tu sepengudah tulih ke kuasa merintah diri. Lalu pihak muka jalur gemilang tu bererti ia muka ngulih ke kuasa merintah diri. Ukai pengawak ke senang ya, cerita ke panjai di pejurai, penuah penguji, nyerumba ubah dunia. Pihak muka ya kelaik menua kita kudah mansang, bermayuh macam kara, bayaknya berekonomi, pelajar, ngau muka pemansang sosial. Lalu jalur gemilang muka dia tu suah di pedak di ayan, di gitang program-program besai bin, baka program bak tika sentera bangsa. Kengayan ke menua tu nerima basa ke tinggi tegal lagi pemujur menua kita itu nang udah ba tika sedunia nang udah dikelala ba tika sedunia nyak meh nama tu pemujur tau ke jalur gemilang tu ke udah datai ke udah dipasuk ke ba rekod dunia ngau mega reti ba penghidup kita ke bersari-sari pemesai guna ya. Okey, Ben.
1: Terima kasih ya, penglica Tuan Sam.
0: Okey.
1: Jadi kena kita ngujung ke program peranak menua Malaysia patut ngasai ke tempo betuah. Jadi anak Malaysia hidup likun bak menua ya kemajak mansang bertungkat ke perintah menua ya ketegap berserayong ke payong tambai menua. Jalur gemilang. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati.
0: Ya, okey. Hanya topik cukup mana? Lebih lagi nyerombak kita ke nyambut dari kebangsaan 31 hari bulan 8 tu tadi nih Bin. Jadi minggu bukai lah atau ke minggu baru lah. Topik ke bukai ke di baik kita ini? Engkau mai topik ke sebun kini atau ke topik-topik ke bukai meh. Jadi kira udah hantari Bin? Habis hantari?
1: Udah.
0: Habis nih. Jadi kena nutup.
1: Kalau saya tahu.
0: Kena nutup RMT kita. Lalu udah tu lagi sama-sama ayan ba tanya kita tahu ba Vimix kita hai live Facebook kita hai udah terlegi lalu pihak meka ke bisik bala peningah kita ke deka belagu datai ke konti. Okey, lalu ke tengah hari tu aku madah kita sebuat neh dum na Yun B kita bisi aku bisi main juri ne juri
2: si juri cerita pe
0: ya bisi au laban ya si juri au ke nama deh pamo me orang ke majerbu bersebun tu berapa aku nan tu kapan suat orang ne bisa ke nama tu nyawa-nyawa kita nolong-nolong kita sepanjang amat 3 jam lah kai aku mendak jam
1: semadi dia cuba sepun sem aku baru terpedak ke site posting madah ke tudah tu tadi kak kekucing ni ni jalai kami kekucing ku ya laban oleh dengar serian. Oh. Jadi kebenar ya.
0: Ngai mansak serian.
1: Mansak serian. Engka mesti sekat baka sobak ku ya. Tahu ketika kita itu berkongsi kenya. Jadi ya ke kita bisa mindahkan kita. Ada sekat ya. Tajak permenuanya udah diklaim darurat.
0: Darurat. Ya nadai bukai nadai lockdown tau ke nama-nama ne. Boleh dipansak kita.
1: Tengah jari darat merasak kampung tu dah. Kesian tu dah.
0: Bisa
1: nangis tu si sekat deh.
0: Sebut lagi pula kamu.
1: Ada sekat. Yang ada sekat kan kamu si sekat bukan subah.
2: Mana main tanya bin. Ada
0: sekat. Nak ngawal ketika nujah kampungnya ni.
1: Seraya ke lantang.
0: Seraya ke tanya ni bin. Mukat semua.
1: Mendak menua orang.
0: Bisa jalan belakang kah kita dia tahu.
1: Nya kak ge titiah ke orang ke Raban Ngelikun ya. Ngerjah menua orang
0: ya hari jematan batal luparnya panuliah gene jale belakang nya ne nya na mansak selupa au
1: jematan mansak amai amai mansak saya mah
0: mansak ne mansak kira baik ge menya hari ditambah serian nanti nuang mansak serian
1: muka de dengan suam mesti mayo kumpios de.
0: Okey, siapa nutup kita Ben? Nuan memilih Ben. Laban minggu tu Nuan tanya kita bos kita.
1: Saya kuasa.
0: Okey, udahnya nak nutup lagi ngau lagu kita terus ngagai catat kenyalang meh alu beranau ngau juri kita meh lagi au. Lagi ngayan ya.
1: Ya. Okey, kita menyang ke lagu tu. Kena mega nama tu tadi merebasa ngagai Rabab Ngelikuan ya ke nak uliah ngawa pengawa naga hujan.
0: Okey.

0: Okey, nya meh juri kita ke minggu tu Dom, Ibin, Nana, pengetua kita Yun, ngau mega B. Okey, lalu ke nama tuan Ricky Ribut kita. Selamat datang ke konti YFM tuan.
1: Ya, selamat tengah hari tuan.
0: Kami
2: tengah hari Made Ricky.
1: Selamat tengah hari Made. Siapa tu tadi?
0: Dom tu.
3: Bos kita.
1: Dom Mari Limbang. Bos. Ya.
0: Kau nak kau ngau kesirat dulu tuan.
1: Hai Steven.
2: Hai. Ya. Mana berita bos?
1: Mana? Biasa.
2: Gamal lawas lagu sesuai cerita lah.
1: Iya, ngai nyadi nak ngegap diri.
2: Ni tiak lagu malah garik nah.
0: Ukai di lamun sebuan tuan nah. Utai mana gagap tara nah.
3: Okey. Amanah
0: bos sebuan nah. Ya. Gagap tara sore tu. Okey.
1: Hello, ni Brenda nah.
0: Abi, ya Brenda.
3: Brenda nama jawah nuan nih, berkucing dia.
1: Ya, orang kau berkucing. Orang mire yang kau guna kita dia lagi.
3: Oh, nak jalan dia tu. Nanti, nanti.
2: Nanti ringat.
0: Nama Sino nah tuan.
3: Oh, lama mat tuan kita ini ke mire ya.
4: Udah respon sebuan.
3: Iya, new kabu aja lah ini nah.
1: Tahu, kangen kangen kaja ada tay lah.
3: Okey. Nah, nenek masalah
1: jalannya semak dah
0: amat pi anda boleh batu pi
4: santai sah kenapa dia datang di mirir kunci nak tujuar kok
3: orang ini nak boleh batunya melaman udu nama tu main lagu tay orang tu susah
0: lama udah lamun sebulan lagi mana kau orangnya tuan
1: lagi ya sebulan nak lama aja lalu sebulannya lagi mana baru ya lagi tu sih udah
2: baru
3: kira bajet baru ni nih
0: dengar deh boy nggak lah
2: hidup
0: isi sudah bi umur ingat bi 51 udah
3: nggak
4: nama lah itu udah umurnya
3: ada masalahnya sih
0: nih
4: punya kira ash is the number
0: punya saya kok kau
2: jadi kau ribai
3: nanti 51 ada masalahnya sih
4: nggak jadi kau ribai jadi kau melayu gua umur hanya angka
0: umur aku adalah mana kuasa kena nol tengah hari itu. Okey,
1: betul nyapa Nana. Hello Nana. Sharon.
5: Hello.
1: Tu tidak kalah bertemu mua saya ko. Berdau mah.
0: Siapa tuan? Ikan ni.
1: Nana. Sharon. Sharon.
4: Dah bertemu aku ingat ya.
1: Dini ya.
4: Nya baru
2: ya. Nya
0: tentu.
3: Ya, baru ya,
0: ini bertemu tuannya
1: aku nak ingat
4: tengah. Sudah yang siapa caranya ikut main lagu tanya nya.
0: Si lagu ah ne.
4: Ingat apa lagu ya tanya
2: nya. Bi tunggam semangat.
4: Baik. Okey.
3: Ini kau nak main
4: lagu.
0: Pana.
1: Derek, kai?
4: Derek
1: Warren.
4: Baru mah panjang, baru mah panjang orang kau ya.
1: Oh, amat. Oh, ingat. Nana, ingat.
0: Okay.
1: Nama penuh Kristina tengah kau korang. Ingat kena Nana, ingat. Ingat.
0: Betul Kristina.
1: Bisa
0: tu, Nana ingat ke ya?
1: Sudah. Rumah panjai menyan, sibu. Ingat.
0: Utai mana gagap taral ni nak tuan?
1: Nyo,
2: saya ingat tadi.
1: Ingat, nyo badas gak gamalnya nih ingat nyo kumai rebut kai tadi.
0: Gamal jadi. Gamal dah sebuan dah.
1: Udah lenyau sebuan nih tadi.
4: Apa udah delinor sebuan?
0: Dia tu udah ingat nih tuan nih.
1: Ingat.
0: Okay. Tusut mah doai dia no.
4: Ada yang live tusut ya udah lagu ya baru mah panjainya sesuai Derek.
1: Udah.
0: Derek Warren. Kurami event orang kawin nama tuan.
4: Orang kawin balak bisa jadi orang menyan.
1: Ya.
0: Oh, okey. Hau.
4: Nah, ya nama gasunyi dah.
0: Nanti sebenarnya
3: di suat mah. Nunggu benu ninga randau.
1: Hau. Nanti nanti cerita re nana antara.
0: Jadi nya lepak dah.
4: Hau. Cerita sarenya dari kami tu tadi keterubah ke banyak dah saleh rumah.
0: Oh.
4: Ni. Saleh tiga rumah banyak. Lah bisa dua tiga rumah banyak ya. Bisa pengawak kau yang sarenya dah. Ya. Kami tu tadi di ke rumah ke pertamanya tapi kami tadi ujungnya.
0: Oh.
4: Sekali duduk ada di sapa orang.
2: Nak kelalaran nana.
0: Nak kelalaran aku kita.
4: Lawan aku sih kena minta kelalaran deh. Dia oh salah rumah kita itu. Oh, turun baru aja rumah banyak kujuang sekali.
1: Betul-betul sama bisi pengerami tengah agak melepina sila dua rumah penjai semak ya. Nyanya soh tengah.
4: Oh, sarung ni. Duduk lama dire, biasa tiga jam kami semua duduk.
0: Nih hiru ke kawian tu kau deh,
4: nanya. Nama orang ada nyapa. Sekali biasa saya kazan kota tadi. Ini kita, nama kita dah tahu dah ada nikah rumah panjang rumah panjang ini saleh rumah kita.
0: Salestisi. Di segi tahu, sudah aku.
4: Ini sudah juga ngante pengantai, saya ngante penatai kami hari asan deh. Kepala KBR asal semua dikirim banyaknya tadi.
2: Tunggu kini sungai menyanyi cigo. Eh cigo, ketua.
4: Sungai menyanyi nanti ya nama insur namanya jembatan durian ya. Tapi enak seberai agak seberai tau ya.
0: Ya.
4: Apa kebis buat kedudi datai dan nak cerita orang kedulu deh. Ini salah rumah sih dah batu kita.
0: Nama tua Ricky baik di salah rumah ke pihak?
4: Nah nama aku sudah
1: aku dah lama tim lain-lainnya dengan aku saya sudah dulu datai dah baik bisi tuan Juda Hanum nya rumah panjai sida kena penyanyi kena
2: sedua nama ya kau kesemenyan mana
4: ya
2: saat jelau cerita ribian bayar
3: kami terus
4: ribian
2: bisa kami itu baik makan dah
0: terus bisa lagu nana mayanya tuan
1: nadai lagu
0: ah nadai lagu nih
2: ini yang itu deh SM tuai pengabang ya SM no apa tu nadai
0: tuai pengabangnya apa kasih harap lagu nih
4: tuan banyak mengedantai orang
2: tadi yang cerita ibannya.
1: Semadi orang ngau ke nama ya
0: baru mulai magar.
1: DJ itu tadi. Kemudian lepas ada yang nak name tag, tak kena mau mayang. Baru ya.
2: Kira keras minggu nanti ane.
0: Okay. Randau mah dia au sapa ge ka bisi teh katanya bisi teh katanya bi Yun au ibi entum kini au nana udah ke tebantai resi yang
4: main kala sampai kala ketemu
0: ngaku deh bisi dah bi kini Yun ka bisi resi ya
1: nya nya nya mata de resi ya nya nda tau padah ko ngagak renda kala ketemu kita
0: ya resi ya
1: ya resi ya
4: ya
1: resi
4: ya padah gedap tidak berapa
0: jangan begitu kamu. Dilamun sebuan tidak apa.
4: Jangan begitu kamu.
3: Nanti penatai penyanyi kita itu mendatang ke Miri itu.
0: Ya.
3: Berinang orang Miri ke sekali-sekala.
1: Ya boleh.
3: Nah lah 3 bulan sekali.
1: Kangau kerja mah. Nanti ada kangau enggak kan jadi tengah.
0: Baik
1: orang. Mungkin yang salah rumah lagi.
4: Sama. Ini mesti rembawas kini kedana brand.
2: Salah rumah. Salah rumah maka sikunya.
0: Aman gede bi, kangau kurang bi.
3: Salah rumah alu ngau sekali, ngau rame aja.
0: Oke, hanya meh juri kita. Oke, sepedau kita ngepun ke berita ke kemarau baru hari Nuantuan ke bisi lagu baru kini. Sepedau kita ke berengkah meh.
1: Oke, berita ke kemarau baru hari aku nyak tadi mah. Maya ke benung di lamun sebuan tu tadi. Ngiga-ngiga idea kak. Jadi tulis ke siti idea nama lagu kak gagak kok. Betul-betul kak lagu kita ya, tajuk kak gagaknya. Kira pengerindu di lamun sebuan
0: apa?
1: Bedaur kudiang gak? Udah
0: Allah amat tertarik nih.
1: Allah amat nih.
0: Allah amat jadi
1: kau jadi gagak ke rintang-rintang kawan
2: tuh.
1: Empat ini tuan bedaurnya Badau recording, nah, badau mah nanti bisa hari tengah nak. Nanti gak berguai
3: orang. Idea baru ni.
2: Sebenarnya sebuahnya bias me lagunya keluar ni.
1: Apa? Tak sempat ya enggak kok. Sebuah tu nanti lama nanti enggak hujan.
6: Baik. Bos, bos juri. Ya. Agi boleh edit nama tulka lirik.
1: Boleh. Badau tengah. Yang lepas badau recording yang gitu. Tajuk apa tengah boleh tukar. Badau recording yang gitu.
2: Tajuk boleh tukar. Yang aku nanya tadi.
1: Kan nambah. Kan kemajai kita tahu. Boleh, boleh.
6: Tambah gede bos juri. Mereka menyetuk ya.
1: Okey. Sama.
6: Dan make up mau ditebal gari penebal. Sebuah dulu.
2: Sini. Sini ni Ben.
0: Sebuah ni udah sepur.
2: Ada kebuan kerino ni Ben. Mau mendang
0: mua. Mua kepada layan lah ni. Ya.
6: Ada kebuan ke. Okey nama kebenar ya. Kami sudah juri itu. Bisa janji sebab sebuah pesta. Tang telanjar kena tuan.
1: Ya. Oh, amat
6: lebat sebuan.
1: Ah, lebat sebuan sebuan tu ditunda agak tengahnya pestanya.
6: Ya, semoga pesta. Satu ya, memang kita ngagak lagu pengerino di labuh sebuan yang kedua tahun ni.
0: Ya. Okey, jadi kami beri saya terima kasih hangen wan tu neh tu Ricky
1: sama-sama.
0: Apa nulis datai meh lama tu ngulu ke kami sebuan meh. Ya. Seraya ke kita ke
1: pegulai rindu bertemu
0: Randau. Randau. Lalu pihak muka lah jadi juri. Carta kejalan kita ke minggu tau. Okey, jadi pelapak aku sebedau kita ngangau ke orang kedekat berlagu bisik nyamadah ke diri udah datang ke studio meh. Okey, kita ni nga pemutus. Nah, mana rahsia. Nah, rahsia ke sari tu na. Dan pantai ke rumah kan.
3: Bantuan
1: memang nasti di nak. Aku kan untuk rahsia tadi. Ya kemadah kalah temu pantai.
0: Okey, kita tinggal putus minggu yang kemarin, minggu yang tadi atau rasi ayam atau ne.
7: Tujuh,

0: Pucharta.
1: Kenyalang. Okay.
2: Anya magamal ora ka diwara sa rito ne.
3: Stay busy bo.
4: Amen. Soe ho do ka si bo ni macha sa ka ba. Mre plo. Ne.
5: Kasih
2: ninga. Nasib bi bisi tepat tangan tare ne. Dito na dai bi
4: ngara. Namanya
2: bi la bayar dengki. Nda dengki ya yo. Yo. Kumaya kumaya bi yo. Ayo.
5: Banyak. Selain dia berjuyu dia tahu.
2: Tu salah sebut tadi.
4: Tu bisa kata jangan tahu antara dia dalam.
2: Anak
5: dengki. Lagu dia tadi bukan Pinang, lagu dia tadi.
2: Anak dengki nah.
4: Nah, dengki aku ngemuju ke.
2: Ah, ngemuju.
5: Ngemuju ke dalam.
2: Okey. Ya, taniah mah
4: ora sibuk. Mana kan saka, kada kan dapat kan saka.
5: Iya, betul.
4: Ila apa nyu aku coba tungkat ila nyu nyadi. Oh, itu
2: apa? Aruh na ya gagal
5: na sarita na. Mari.
2: Aho. Mahar duti kebenar sarita. Aku ruti mahar ko ya. Aho, ini unyi ba live kita itu taniah DJ Nana, Jessica Itan, taniah si Ibu.
4: Thank you.
2: Okey. Aho jadi
5: ini unyi.
2: Ini unyi orang ke
5: ini unyi
2: buat live Facebook kita itu ini unyi itu biar dapat tu aku nak nunggu macam apa itu wahai
5: anak macam rasa sense
2: nanti
5: ini unyi kapan kita ini unyi
2: rest PM kau sebab biar anak macam
5: lawa mak
0: lawa PM
2: wow anak yang dia macam ini unyi nya INI napa tu indah nya siapa siapa ke SPM siapa ku itu.
4: Oh, maksudnya dia buang ke pasal.
2: Hanya Ibu Vincent tanya si Ibu. Okey. Mari pengangkat hati meh megak ngakai orang ke baru ne dudi ne. Lapan.
4: Nama
2: baju yang piang baju saya baca kira ke
0: gicak ketapek ke
4: ambil gicak kena dari sebuah
2: arwah ya dah sedih dengan baju piang ni yuhan
0: ada jauh leh pedak siapa ke ngepitnya yang kena baju
4: dia sama mua yang dapat alino sebuah baju ya hanya tampak
2: baju RTM je nah nah macam dia nah
0: macam
4: dia nak baca satu macam je.
2: Okey, orang ke orang ke ngepit surat kabar meh maca ya ne.
5: Sabar ya, awak kia dulu.
2: Nanti dengar lagi. Orang nombor satu ke maca Yuan.
4: Uji zoom saya ke ne.
2: Udah zoom ya.
0: Padam foto lagi. Okey.
2: Bangal, mangeh mangeh sebulan.
0: Putus cerita kenyala minggu ke 35 ne. Alumur 7 wah Willy hari 100. Ngenak seluruhan Bintulu lagu sebanang ngenak lagu Lenyak Lumur 6 Dun Derek Ari Limbang ngenak seluruhan Bintulu lagu Liana Lenyak Lumur 5 Igat Ari Bintangur ngenak seluruhan Sri Aman ngol lagu Anugerah Petara Lumur 4 Bergang Ari Limbang ngenak seluruhan Limbang ngol lagu Nak Betahnuan Lumur 3 Haikal Ari Johor ngenak seluruhan Kucing Putus Tunang Putus Tunang tu. Okay, nombor 2 Daniel dari Batu Niah ngenak saluran Miri Nyeliah Kediri Empu lalu juara kita merik mengagati meh ngagai Nana ngagai Sidak Sibu tu
3: Harita
0: ngau lagu ya sumpah ndak bertampung
3: ya kira okay, Nana lagu meh tu lagi ni Yun lama ya juara minggu ini
4: selalu ya orang ke belagu orang ke ngepiat surat kabar ya anak mau beh atua cata kenyala
2: kesal
4: kita ngelapan pengetua
2: kita ngawas ke skala itu lenang mata Yun kenapa lagu
0: kita bisa juri lagu ya.
4: Amak apa ngalah juri?
5: Lama lagi juri belakang.
2: Mendak ke mata hari tadi, Iwan.
4: Ayo, semua. Amin
2: itu pedak. Mata orang pedak. Untuk keluar mata Iwan tinggal lah. Ya, ke belakang.
4: Dah, itu pun belakang. Juri belakang. Kedepan juri lagi
5: belakang. Boleh, tahu.
4: Lama kita nengah salah. Kayak lama-lama kita nengah sem belakang. Lama
3: jarang. Setuju.
5: Iya, kan jarang kau kita cetak nyerah. Ya, masa lagu.
2: Ya, macam deh nah.
5: Selalu mudah ya, live di tuak coba.
2: Ya,
4: kena.
5: Pandai ya,
4: belakang.
5: Nah, ya.
4: Tapi lama aku jaya akhirnya. Aku ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ng
2: Dan macam na muncul maka rahsia tengah hari itu ne. Munyu kuyun. Padahal kau TV terus gini munyu kuyun. Okay, lagi emang merindang kita ni raw. Aku mesuhnya ne. Ne tuan ne. Lihat lagi tuan Ricky.
1: Lagi kak ngelebus pukul tiga kali uli.
2: Ya. Kelalauan. Aku ngai bayar duit tu lagi. Kederek pun itu.
4: Ngai bayar dengan kontainya lebih kencang.
2: Oke.
1: Okay. Enggak tadi belalak.
2: Ya.
4: Kenapa? Apa yang lo tiga jam lagi? Apa yang jago Cina lagi?
2: Lagu Cina, kan tuan.
4: Lari si bodoh tu lah. Udah kita lagi Cina.
1: Lindi tahu.
2: Lagu Cina, kan lagi.
4: Lagu Cina kelihatan lompang.
2: Umbas dina. Gagal nanti. Mudah kamu satu.
4: Umbah-umbahnya
2: dan orang itu. Oke, sekiranya orang itu orang dia. Oke, anak-anak komen ke macam-macam nih. Kita tanya, rile-rile cil, lau.
4: Gecil-gecil.
2: Cil, lau.
5: Siapa komen ke macam-macam deh?
2: Udah di hide aku ya, laban tu live TikTok aku deh.
5: Mesti live TikTok.
2: Kayaknya live Facebook kita, kaku.
4: Nitu-nitu aku tak.
2: Tap-tap screen, guys. Beri gift dia tahu.
4: Ngelai.
2: Lawa, ni buah lain, ni buah kenal.
4: Okay. Asal dia berjanji ujung tahun untuk bisa kat datai berkami.
2: Ini rau ni, power situ dulu baru. Tak power, tak power.
5: Dia
2: punya. Okey. Nggak mudah hanya. Okey. Kita nama dah tahu nih lagu ya. Jadi ingat. Nggak kau kira lagu ya. Okey. Siapa bisa nih?
4: Siapa bisa dua ikut pengarai?
2: Okey. Nih apa mau tahu? Nggak yang mau resibuk.
4: Okey. Sibuk dulu ya.
2: Okey. Sibuk ke dulu nih? Tapi ya. Setuju kita? Sibuk.
5: Setuju.
2: Setuju. Okey. Alright. Sibu ke kita?
4: Lima yang berapa ikut pengarai? Sibu tak tanya deh.
2: Nah, katanya ya nuan ke mana ke bisa tadi deh.
4: Okay, lima yang berapa ikut pengarai?
2: Kena ke kuna batu?
4: Nama aku ngemudi.
5: Siapa atau ngemudi? Ini saru kita.
4: Okay, tanya dulu. Apa pengarai masih di station? Apa
2: jamnya aku? Apa? Aku.
5: Limbang tu, dah bisa.
2: Dah bisa. Aku. B, deh bisa dia B.
3: Miri bedau bisik tu.
2: Bedau bisik ne. Okey. Yun, bisik Yun.
0: Badai.
2: Miat ku miat mata ya takut ku gawa ngiyun sorry tu.
0: Iyalah ko.
5: Iyalah.
3: Agi takut pansut bala tu.
2: Ana ada belagu lagi. Ani rau. Lagi ku ngari ke dia. Ani rau deh.
4: Ya, udah janji, udah janji ya.
2: Udah
0: janji ya. Okey, terima kasih.
2: Sriaman. Sriaman bisik.
5: Siko.
2: Siko ne. Yeah. Okay. Siko
4: mendolok deh.
2: Siko mendolok. Dua ne. Minta siko ke lagi.
4: Tekuko.
2: Dah nyak pun som dina.
4: Okay. Kita kelalang ngap ngari kamera sibu nyabu jam sigat kami nya.
2: Oh, ngelala kau tu na ne. Tu pun orang sewah bat TikTok tu ne.
4: TikTok
2: kas ya.
4: Kita tanya mana nama ya? Siapa nama ya?
3: Siapa nama ya?
5: Siapa nama? Kena.
3: Mana deh? Kena nya utai.
4: Ingat pada ya. Lepas tu nulis sem.
2: Kena. Teman kau ni ne.
3: Hello, siapa nama nanjang?
6: Nama saya Muhammad Adi Hilmi.
4: Muhammad Adi Hilmi.
2: Muhammad Adi.
4: Angga sahkan sibo ke?
5: Aisyah.
4: Nama jauh kuih
6: mana? Nemu.
2: Oh ya.
4: Kau nama apa nama ya? Tuh miti aku tu tak ada.
2: Ya. Lagu buat TikTok ena.
4: Ya.
2: Muhammad siapa tadi ena? Muhammad.
4: Adi. Muhammad Adi Hilmi.
3: Adi.
4: Kak punya spell ya?
5: Spell ya.
2: SPM ke sebenar nak kau. Muhammad Adi Hilmi ya. Okey.
4: Kalau ngotit. Sikit
2: kalah ngotit. Ya sikit lagu buat itu.
4: Kalau ngajar lagu kampai kalau ngajar tak kenyalah. Nama lagu kita sehari itu nih.
6: Maduk Kiru.
2: Maduk Kiru.
4: Maduk Kiru kan.
3: Muhammad tu campur Iban aja kini?
6: Nak aku Melayu Bidayuh.
2: Oh.

0: soalnya nende lino sepun. Oke, kita berpindah ke lagu Ari sepatah tadi. Batu Kiro.
1: Muhammad tadi.
0: Muhammad.
2: Lagu Hendi. Lagu Hendi. Oh, Tina. Nama Padang. Kau tahu lagi nak. Nama
3: Padang ya.
2: Kaya.
4: Tanya Ari sebuah kini gitu.
2: Nama di benih kau mau Ari. Kita
4: lagi. Oh.
3: Usah.
2: Hujan Ari.
4: Hujan Ari.
1: Ada oleh hide-nya tadi.
2: Ada.
3: Sudah boleh resensa terusnya nak.
4: Ada di dia langsung.
3: Ya. Segi bakal balap ringan. Nak nak
2: nak. Mulai. Las ngaca. Mulai.
1: Atau mitia.
4: Mulai.
2: Oke. Tap tap screen guys. Oke.
4: Siku terbaca. Tap screen.
2: Oke oke oke oke. Terus.
3: Terus nih guys.
2: Ya.
4: Deh, lama lompat.

0: nga.
1: Okay, ano tadi penari keterangan.
2: Jadi, si Adi.
1: Rumah dia belagau.
3: Terima kasih, Abi. Tempiak jari kita.
2: Cukup mana nyawa.
3: Okey, Muhammad Adi. Okey, nganti nama tu penyanyi Nana Siko bersedia yang ado katanya kita ngasuh juri komen dulu kan eh. Okey. Ya, laban ya geng ado katanya. Okey, akhir tu Adi.
4: Muhammad Adi Helmi ya. Ya, tanya. Jadi dengan aku tadi vokal ngau music di sejalai lah. Mana jadi ngah terang sebutan leka ya pun terang semina bisi kak ketiknya sebutan Melayunya bisi masuk mimbak penyalah kun tadi dia lah bisi lari mimit udahnya kak jaga mimit penuduk picing lebih lagi bak bridge ya ini sebedau niki ngagai chorus ngambil ke ndak pasi atau ke flat. Udahnya ya Pak Ujung tadi pun bisik madu kiru. Ke Ujungnya bisik tergelincir mimet. Tapi overall mana bisik teknik lagu ke mana non? Tanya.
1: Terima kasih. Jadi mik tadi ambil ke nama tadi aku juri tadinya
4: ambil kelalau
1: kena kemana kaki
4: ya kena kemana ngalus kaki engkau punya kedam.
1: Okay, terima kasih Adi Muhammad Adi neh udah tanya ilah tapi baru
0: deh ya
2: yang ngari ke siapa nya na Mirei
1: ngari ke si Bowen
3: ini kalau ngari ke Mirei ini
2: bih no.
3: Demo. Okay. Terima kasih Muhammad Adi.
2: Ya, Tania, Adil.
3: Adi.
1: Asroa ya tahu yang ya kita tadi.
3: Oh.
2: Memang tahu ya nih.
3: Kesama ngau batitok nggak lah pak aku nih.
1: Enggak kini. Aku anak kalau merah TikTok ya. Tapi aku nemu ya TikTokers lah. Tapi anak kalau melayan yang mau TikTok. Okay, terima kasih lah datang baru nih. Okay, penyanyi kita kedua atau selalu kita minta ya.
3: Ini ya.
4: Ini tuh sibuk kan?
1: Ya,
3: tapi ya.
1: Malah
3: aku tahu.
1: Okey, nyak tadi penyanyi kita kedua, Ukar.
3: Oh, Mr. Ukar.
1: Lama ada datang ke konti kita, aku ya nggak jadi ke amal ya, mau berjuruat penusa, aku ya.
3: Amai.
1: Mau jokok, aku dengar, apa lah, aku dulu kecewa tu. Nah, lagi aku nyoba tek si Tai baru lagi.
3: Ya.
1: Tanya ya deh.
3: Tanya ya sebab aku ngadu ke Bimi tu.
4: Aman nih. Nyesal tu
3: nak. Tanya do Bibi.
4: Nama lagu saya itu Kar.
3: Mama Aldi kan nanya Tribi.
5: Main lagu dari Luis Bennett Belala.
2: Oke.
1: Tanya deh nama deh.
2: Kalau ni hari ni penata itu, sigi orang sibo.
5: Sibo ditempuh.
2: Oh, sigi orang sibo. Okay, ya. Nama lawan kira ke aku baru ketubah medak ya to Ana.
1: Obia. Asuhe kalau kita catatnya. Kamu yang kai dan.
2: Iya.
4: Dini ada sibo, Mister Ukar.
5: Pasai.
1: Orang pasai.
4: Pasai ni bagai?
5: Pasai tekau.
4: Oh, pasai tekau. Okay. Ila bertemu dia.
5: Boleh.
1: Udah sedia nonton Mister
5: Ukar? Udah.
1: Kita berikan lagu sapa tadi Belala hari.

0: mana-mana.
1: Sebagai
0: mulai semangat ya.
2: Okay, thank you Carl. Pelayan ke juri kita. Ya, dengar komen juri Carl ne.
0: Okay, Carl. Tania, dah berani nguji belagu.
3: Terima kasih.
0: Dengar aku sebut titik terang gak bak leka lagu. Ni metak di dengar pendeng. Mina bak high note nya kak jaga-jaga mimet lah. Engkau dia perlu nemu dini note dia ke patut ngena tino kah ya ke ngenuan tu high note nya. Dia ajak mah. Tapi overall memang menah rindu dengar.
2: Okay. Terang dengar ne.
0: Terang dengar.
2: Okay. Thank you Carl.
1: Aku mah baik.
2: Mah baik dek semua yang kiri. Okay. Nah dua dah nak.
1: Dua dah hari sibuk.
2: Okay. Gebi sih nak. Kita mayo penyanyi nah, mana-mana dah, sibu dah, dia. Udah dua hari sibu. Siapa kak? Tanya aja tu.
1: Ibian.
2: Ne. Ya bisi madah tadi ne.
4: Bedau datai kau jang.
2: Bedau datai. Di
4: rentau jalai dia nak.
2: Ibian. Aku kau pelagu-pelagu gay Ben.
0: Wakil Sreman.
2: Nanti penyanyi nak datai. Okay, siapa dulu?
5: Aku laku ke telefon di Miri dulu.
2: Okay, boleh.
5: Jadi ngagai balap ninga kita nak. Okay, semina orang Miri ngagai menabuka tau ke kita ngari ke Miri. Hari harus telefon kami di WiFi Miri tu berkosong 85 427 053. Ya. Okay.
1: Okay, sibu 084-353-24.
4: Okay. Suriaman mega dekat ngelaku ke lumur telefon 083-325-436.
2: Ke kuci yang mega uli ya 082-258-633 ngau mega 6342 harus telefon belak uli ya ne. Okay. Albedau bisi orang ke nike ke studio ne. Nuan dia bisi yon datai ke studio. Nadai cerita ni. Okey, siapa ke dulu berkijap lagi? Nyawat ke lagi ni?
1: Siapa ke dulu berkijap nyawat? Tau minta juri nyawat. Kalau bisa tanya nama juri, teri bantu lian ke kak bapak.
2: Sawat? Tuan ni.
0: Nama tu. Jadi nyawat tanya nya tadi itu segi
6: pedih sekali nyawat
0: susah mati pedih mereka nyawat sawat nyamai na iban iban tu lihat na nama gagak nanya nyinya dah
2: tanya about live
0: tanya about live na
5: tanya teman orang benda ari kamera jo pertemuan Cina
2: ko yang tadi
1: tu nanti kasih kau tu tadi kenal mu nyebut nama nya
4: ko brandanya jori.
6: Bak kamera lah.
0: Bak kamera lainnya.
1: Jadi
6: sikot Cina.
1: Tadi yang ada hancur itu di pada bab video lagu yang bak ketua. Sudah bak kontribusi serta biar.
0: Ya lah segi lainnya live
2: mau nak bayar ketua itu lo.
4: Lightning selai jas jadi.
0: Ya.
6: Ini nana sal.
2: Ini nana sal tu dah. Anak ngubah orang tua itu lau.
4: Tiko, tiko begitu dia ya. Bisa dua tiga lekat tolak dia lupa dia. Dua tiga lekat mereka tolak aku dia jadi.
0: Ya, nak ngau belagu. Dia anak kena
1: nolak mereka apa
2: nyanyi. Dia ringa
6: tanya. Eh, buka. Tanya agak kabar-kabar bibir kan anak macam. Baca tanya komen orang.
0: Terima kasih ya tadi kan udah muji mega tadi.
2: Iya dong.
5: Nanti salah makin muji kira ke makin
1: dia. Aku juga juri itu berimbang nanti tuh yang ketawa sama nanti pedal kan
2: tuh yang saya. Belak buka Cina apa tadi?
6: Kamunya tadi komen tadi.
0: Iban nama. Apa Iban indah Iban ya. Nanti mau dulu nanti mau lah kita.
1: Okay, nanti telefon kelir-kelir.
5: Mpai bisa itu.
2: Aau nya meh.
1: Nama sama riga genombo telepon kita pelindo sebuan
2: ne. Aau nada itu.
1: Sekali lagi kita ngelaku genombo telepon okay. Sibu 084-353-224 kage kita ke semak-semak ngakoti. Baik ke Sibu Suyaman Miri Bintul kini tiket ke dia amat konti kami itu nada pemalai.
2: Aau tau tiket aja ne.
1: Nada penting pemalai.
6: Atai ya.
2: Ya.
1: Atai aja kita dikit aja.
6: Atai aja. Nada bayarnya bagus.
2: Okey, kucing sama muka 082-58633 ngau 258634. Betul bisik kang ngau tu ne. Siapa bisik kang ngau bi?
5: Apa bisik tu? Kaki malu sih dah tu.
2: Kebalu
5: ngau juri kita kini.
0: Tadi nama lo, leban. Nanti nemu sih dah. Siapa juri teringa?
5: Demo sih dah ya.
2: Kau kumai sih dah ya siaran Cina. Nikal baru.
0: Salah rumah baru.
2: Oh, buka itu. Stesen Cina tu kok. Nikal baru. Salah rumah.
5: Sehingga DJ kita itu Cina makanannya.
2: Aman ya. Uliah ke lagu lagi translate ke kita. Nana translate lagi. Okay.
1: Udah janji, udah janji ngari ke Iwan.
2: Udah.
1: Ini Iwan, dia bisa nyukong kau di sari itu.
2: Okay. Iwan tambah Iwan. Siapa kalau aku tambah Iwan translate lagi.
1: Kalau aku ngeji ajuri, are boy fix ke handsome dia.
0: Terima kasih. Okay.
2: Nah.
0: Tu baru tu 11 plus 10 lah.
6: Nak juri, jangan terpengaruh juri.
1: Hari Mas Diana, apakah gambar putih?
0: Nang ngumbai nak terpengaruh ya Bian. Bisa efek.
6: Bisa efek.
1: Oke, sudah terminta ulang baru nomor telepon Sibu 084-353-224.
2: Nando nyam kita secara hari itu lagi. Dom, bisa dom, ngeri dom.
1: Nadai
2: gua. Yang
1: kedua mendeskati
6: dong. Adik
2: Ben.
3: Nadai sari itu. Nadai telepon.
2: Nadai telepon Leon. Kasih sama Yuan. Nadai.
1: Kamu pintu lo ngau limbang nadai telepon.
6: Limbang nadai telepon.
2: Kucing tau bisa. Tang ya ngeda line nombor.
1: Oke, kita ngeju nyawan pasti.
2: Oke.
1: Oke. Halo.
5: Nya.
1: Kita kuat kau.
2: Kamu nane. Oke, okay, baru sebut baru atau ada kucing? Nak tawa deh, bing. Lagu.
5: Di miri dulu, meh. Pak kusul 85-427 kusul 53. Anda malu, bunyi kedua tadi. Nada yang berbayar kita lagu program cetak nyalang.
2: Ya.
5: Mantai kebakar.
1: Kira cetak nyalang.
6: Duit kau aja.
2: Kau bisa kita on the way ke Kunti kini. Tahu nguji lagu muka ya. Okey, halo. Halo, selamat tengah hari. Halo, selamat tengah hari. Halo.
6: Nadai.
2: Nama kan dengar nyawa aku ajak ya.
6: Ada dengar je Sam.
2: Ada dengar ni. Amat ni. Aku tu bukan Cina mana Irau. Irau lah. Nasa juri nyawat ya.
0: Bukannya Cina Singapura.
2: Lagi tuan dia nyawat kaku lagi. Tuan Ricky ni. Kau sila ya kak. Nuan nyawat.
0: Oleh.
2: Apa nyawat ke ya. Kuka ke baju burak. Okay.
1: Selamat kena adalah aku kaya.
2: Kak kujo beli ya. Padahal dia kak tawa dia. Menarik tawa dia. Ya, saya di same ke ya. Okey. Ya, nyo nadai engka mak ninga nyawa ja tau kan ka bisi penanggol meh tadi ne.
5: Okay. Yeah. Sebenarnya miri tu bisi siko pengari tadi sempanya bisi penanggol be ando ya gawa tadi nyadi no ya turun minya tadi.
2: Au ne. Au okey, uji baru ba kucing tu bi.
5: Ya.
2: Nyo tengah lam ke ne. Okey, nadai ngawa. Engka sidak tu berdau bersedia tau ke engka ngumbainya bisi kangau kita penyanyi mak yang menyasar itu tadi ne.
5: Enggak.
2: Jadi dia tu kita tahu telefon tau engka kak nguji ba harus telefon kita 082258633 atau 258634. Okey. Ya. Yeah. Okey, siapa dah bisik Bian?
5: Empai bisik tu Sam.
2: Empai bisik ni. Uji tok dulu.
4: Kita ke okey.
2: Halo, selamat tengah hari.
7: Hello, buat tengah hari.
2: Selamat tengah hari Kaban. Siapa tu Kaban?
7: Aku Anderson.
2: Anderson.
7: Ya.
2: Hari ini nuan tu.
7: Penata asal aku hari Sri Aman.
2: Oh, Sri Aman eh.
7: Gawak
2: itu. Oh, gawak di tu, di kucing di tu ne. Okey, tu kang uji belagu tu ne.
7: Uji kejam eh.
2: Okey, uli Anderson lagu nama baik nan.
7: Aku kan mesti lagu hari Anderson Galai Nuan Dipilihku.
2: Nuan?
7: Nuan Dipilih Aku.
2: Nuan Dipilih Aku.
7: Ya.
2: Okey. Bisik tanya kini.
5: Siapa nama tadi?
2: Henderson B.
5: Oh, Henderson.
2: Nuan Dipilih Aku. Bisik kini B, Nuan lagunya.
5: Siapa penyanyi tadi?
2: Henderson Galai.
7: Ya, penyanyi Galai.
6: Lagu lama.
2: Ya, Nuan Dipilih Aku. Apa bisik lagi tahu kak tanya?
5: Lagu lamanya ne.
2: Ya. Nugai lolo Henderson ne ngikat lagu ke Nuan. Okey. Ada dek gawak nan cerita?
7: Nadai.
2: Benua rehat. Amat gaknya. Tu benuang di rumah ke di ni tu?
7: Benuang buat tempat gawak ya, tapi tempat rehat.
2: Bisi ngambil awak nak lama meh belagu. Okey. Okay. Bisi bi.
5: Sistem tu nadai tambah nguji ber.
2: Okey.
5: Ya ke YouTube nya meh kita ini. Nguji-nya dulu.
2: Okey. Okey dulu Henderson au.
5: Iya. Anang wai lepas tu bisi iklan dulu. Okey, kita nguji dulu Sam.
2: Okey, au.
5: Tu dengar dulu tu cun lagu tu.
2: Au yanya.
5: Betul dah. Tu bisi iklan dulu. Betul ya? Kita nguji dulu.
7: Ada yang teringat.
5: Anang wai. Okey.
6: Anang wai.
7: Ya betul.
5: Okey.
2: Bisa dengar ya?
5: Bisa ya?
7: Bisa.
2: Alright.
5: Okey. Bahalo terus nih. Pengari-ari ngari ke kucing tu.
2: Kucing mata behau.
5: Okey.
2: Kira-muri ngari ke kucing yang
5: Okey. Bah satu dua.

0: Nanti nuan datai ke konti mana mana tadi Anderson ni. Tak nadek kengau ke lah banuan ke kawa. Tang nanti boleh ada minggu maya nuan ke bisi awak. Tahu datai ke konti? Aw Anderson. Mana hanya wan nuan tu ke
1: mana? Bapa aku tadi leman suara togi rengak togi.
0: Biar ni. Okay, nanti ilak lusak meh. Nanti nuan boleh datai ke konti? Aw.
1: Okey.
0: Tang kuliah kena tadi ni, tuan Ricky ni.
2: Iyalah sama juga kena teleponnya yang tempo ya pun tinggal-tinggal laban. Kau salah tengah nah. Kau salah Anderson tu tadi.
0: Oh ya.
2: Segi pedih ai ka tengah. Mitih ka music
0: nah. Okey. Dengar ke komen juri Anderson tau.
1: Okey.
2: Anderson, tania nuan dah berani nguji. Tanya nak uliah datai ba konti tapi nuan ka cubari telepon. Cuma nak entu lihat nak entu uliah de dinga narin tadi laban music ngau vokal kira ndak selari temponya tinggal mayo tinggal si sebutnya nadai terang mendengar di tu aku tapi aku percaya nuan pandai tau ke nemu lagu cuma masalah teknikal tengah soh ya kena
1: ya
2: tau uji baru lah mana.
1: Okay, terima kasih ya.
0: Okay Anderson. Akhirnya ke hari kucing menyata dia Anderson siko peninggal kita dari luar. Terima kasih sama ya laban uliah punya ke kita uliah ngau kita berlagu meh ke minggu tau ni. Okey, hari kucing tu udah siti dah gate ni. Bisi ke peninggal kita engkau tadi sidak yang ngumbai bisi penyanyi ni. Okey, halo.
3: Halo, Mia tu hari kapit dia.
0: Oh, Mia hari kapit.
3: Ngarap ke lagu tu ndak di lamun sebun melege. Lapan tu betul sebun di kapit.
0: Ya, ne. Benar sebun ke kita dia.
3: DJ, boleh ku ngelari ke Yun?
0: Ngelari. Oh, ngari ke Yun. Engkau teng lari ke Yun kan kata.
2: Ngelari.
0: Ngari ke Yun di Bintulo ne.
3: Kasih
0: kian
3: ada telepon.
0: Uli. Nanda hal meetnya. Okey. Mia.
3: Minta ampun Yun, tik ku ndak boleh meredek nomor satu.
0: Okey.
3: Lagu lama pinta aku DJ. Lagu tu tunjukku ngagai naikku ke menu sakit.
0: Oh, okey.
3: Ngarap ke ya cepat gerai me.
0: Okey. Okey, ngari ke Bintulu. Lama lagu nan Mia?
3: Nuan nak mutus hati.
0: Mana mutus hati ni? Lagu hari siapanya?
3: Celia Rositi ya, saya lagu lama.
0: Bisa teh sebuat ni kini. Nuan nak mutus hati. Bisa kami ngigak dulu miau.
3: Okey.
0: Aw ah.
3: Aw lagu lama.
0: Okey. Nanti nada lagunya lagi
3: lah. 90-an.
0: Nanti nada lagunya.
3: Bisa ga aku sepil ya DJ tak aku kap mai ke laban inai aku kap minta lagu lama.
0: Nanti semua nada lagi deh.
3: Ngarap ke bisa ni.
4: Lagu. Abis saya lagu backup meja. Bisa.
5: Nada
3: ya.
5: Bisa. Ya delay ke laban ya telefon kucing.
0: Ya. Okay. Siapa bisik tadi?
3: Minta ampun ayo, nanti ku tak boleh berada kedudukan tinggi yau.
6: Siapa bagi penyanyi ya, Cecilia?
0: Cecilia Rositi.
3: Cecilia Rositi.
6: Tak wajib tu lah.
0: Betul menyebi. Ya, ini Mia, ne?
3: Ya.
6: Hari Yun, ne?
0: Hari
5: Sibu.
6: Hari Sibu, okay, bah.
5: Terus lagi
0: Sibu, kan? Okay.
3: Ngadap ke dinga melagu DJ. Teo Dudi hari ke no ku belagu lagi. Minta ampun tau.
0: Lagawa.
5: Okay, Mia. Satu, dua, tiga.
3: Okay.

0: minta ampun DJ itu salah laban orang kak beli barang tu bang mas. Itu orang kak beli barang.
1: Oh, apa ya?
0: Minta ampun, minta ampun
1: yo. Ya, pasti nanti komen juri dulu, okay. Ya, boleh, boleh. Okay. Nang awak ini dari radio kan eh? Kurang apa ni kesayur lagi?
2: Pegawai, pegawai kak bisnes.
1: Ya, ya bertamu deh, pak kapi lagi nih. Okay, nih hari radio Mia tuan Ricky nih. Okay.
2: Okay, ini Mia terintai bisi nih ngah ilah tahu ketinga.
1: Okay,
2: rewind baru ilah tengah. Kau mada ya bisi vocal stamina. Kau bisi power vocal ya. Cuma kak tempo kak jaga lah ngambil ke sejalan engkau music. Yang lain okey aja. Biasa aja.
1: Okey. Ya, terima kasih ya Mia. Harap ke habis ini ngame. Okey, nyak komen juri kita. Okey, udah habis sudah Yun nari bin tulu nih Yun. Nari ke kita Mia ngari kia tadi. Kuciang pan udah habis si Henderson. Jadi kita sebuat ke Bedaun tadi.
2: Limbang.
1: Limbang.
3: Miri.
1: Miri. Sri Aman kini. Ada kita ke bukain ke habis si orang ke Delipun. Ada salah nyawat ngekai sida itu nih. Okey. Nang ada yang datai sari itu nih. Bi nih. Lama atau mayo kita di Kuciang nih.
3: Betul.
1: Di
3: Miri.
4: Ini punya aku sebun.
1: Sama sebun.
3: Sama sebun. Maya ya bisik penanggu tadi Sam. Kita aku kat siko tadi tapi nyak meh laban enggak jadi gaknyo last minute deh ngasuh sida niki konti tadi.
1: Amat ya.
3: Iya, tangku prati ke komen tadi bisik siko komen peninga kita madah ke ulih niki arti mini ulih agi sempat.
1: Sempat. Oke.
4: Agi bisik masa
1: 40 minit.
3: Laban nanti hari senadiannya. Oh, 15 minit udah lah tayar ba konti kita ni tu.
4: Enggak jauh,
3: enggak jauh. Iya.
1: Ya, ibuh makeup ngena filter.
3: Kalau
4: lebih, ya. Jadi tak limbang jauh.
1: Bisa filter love-nya lagi larai kemua. Tidak sempat, tu 40 minit. Okay, sempat dah. So nurun mian lagi bini. Okay, dom. Nama ngaruh rekung dom.
2: Awas kan
1: lagu.
2: Lagu mian dek tengah. Lama dan ingat dom lagu.
1: Awah.
4: Aku lagu paling lama. Udah gua ya gitu mau jam tau.
1: Lagi
4: tuh duit juri.
2: Boleh ha. Irau ke denda ampet lagi teh kami udah menggaim kerupuan.
4: Ah mereka kau. Tertutup kita dia
1: kerupuan lagi. Nih, oke. Ya, lagi bisa.
5: Sriaman teh kita ke belagu live kira ke ngawak ke 15 minit tang tajak pen pia. Nangkan kena lagi telefon oleh dikena nyentuh ke pukul 3 leban tunu tumu teman kita ngelak ke Balai Tenisian 34 sudah nyawa.
4: Kesal ya kaya ibu kau.
5: Saya ke bisa kan siapa tadi.
1: Ya kau jujur untuk nyingat ketulung.
5: Nanti kita nangis ke Mensia Mayu nangi ke sebuan tu ngai masak sebuan kita ke belagu ngena telefonnya tadi. Arab ke ngena headphone.
4: Kini
5: mana lagi audio kita lagi.
3: Earphone.
4: Nama tu earphone-nya.
3: Nga headphone.
4: Kini kita kui bambin.
5: Ha? Kena mampel hidung.
2: Mampel pendiam.
4: Mampel hidung ya.
3: Ini hidung.
1: Kini ke belagu mampu hidung.
5: Nanya di leban 10 minit dah lagi boleh live.
1: Dah
5: tu lagi nak layan.
1: Oh, pihak ni.
3: Okay, kami bisa tapi, sikok lagi. Bisa dikunti gitu.
1: Tapi. Berbuat mah kita lagi. Sapa Kang Ari, sapa.
3: Okay, bye. Aku ngejum ke tu. Ngejum.
1: Okay.
3: Nyak ya. Selalu yang kau catatnya ada yang deh.
4: Oh, okay.
1: Siapa nama ni ingat
3: ya, siapa tu tak tahu tu asal dia pejar aku nuruan tu
1: jauh
3: balak renang cepat ke nuruan meh aku kena ya
4: kasihan aja wah
3: nena okay tanya meh siapa nama yang
1: siapa
3: nama Brenda pakai lah temung ya pakai lah tanya ya
1: siapa nama tu
6: selamat galeri semua. Namaku Billy P. Brenda aku lala Brenda.
3: Oh, Billy.
1: Oh, Brenda jangan lala ya.
3: Okey, baru aku ingat ini aku nak pilih. Maya kami dua ya sama belak bisik kursus PKN. Jejak kaset.
7: Baru aku teringat. Ngari kesapa sari tu pilih ya. Ikan ada wakil sedali meng.
1: Sriaman.
7: Sriaman.
1: Miri, mau tanda ime.
3: Kira Miri ime pilih. Napa di nalak kau? Sige, Miri.
4: Okey, gak.
3: Okey.
1: Ngari kekabar. Miri ime.
7: Ngari kekabar.
1: Hidup kekabar.
3: Hidup kekabar.
6: Okey. Aku kak uji ngemaik lagu Ricky Anderson.
1: Okey.
6: Pengerinu terlempai di Pengkalan
1: Seri.
7: Oh, malah tau.
1: Lebih.
4: Rebun, eh.
7: Mana sebuah, ya. Terlempai udah terlempai. Aku pergi hati aku ya datang cerita nama Kia ya.
4: Oh. Apa namanya?
7: Ya tiap kali ya tanya pas tetes ya selalu mansa yang agak Kia Kia Kia.
3: Oh. Namanya bisnis agak bisnis Kia ya nak?
6: Bisa.
7: Tanya-tanya main belum Kia aja pada aku pergi main. Tapi kalau saya terlatai nama Kia.
3: Kau patut nana tu tadi majano datai nih pilih bisa utai.
1: Kia hanya.
4: Tang Kia nih ingat.
1: Kia nya jauh. Kita pilih ya, pilih. Anak perasa tu pilih. Kia nya kekal tadi.
4: Kelas itu main tu.
7: Ya, sekali banyak penyalah tadi. Tekan main tidak langsung lupa lah. Tahu langsung kini yang gaya main kaku hidup ni
2: lah. Lebah kau bisik, bisik kia lalai kia belakang. Tahu kamu pada
1: surprise.
4: Tahu kawan tay.
7: Kita pernah ngai ketanya dengan
1: tu. Nada endo
7: Sam
1: ngau. Panjai jam tu.
7: Nada endo Sam ngau bujang Cina.
1: Ngesing-sing putar. Bujang Cina ngau bujang tambi.
7: Okay. Satu, dua, tiga.
1: Okay.

0: Okay.
1: Nak lebur dengan ngau kata Rena. Nak lebur dengan ngau kakau.
2: Makasih
1: ke
2: Rena
1: nanti nak tarik sepuluh ke
3: tiga-tiga. Okay. Ilang ilang ngupi-ngupi kena.
1: Okay. Komen juri. Okay.
4: Hello, Billy.
5: Hello.
4: Terubah ya Tania. Nuan bisi teknik belagu ke cukup mana?
5: Terima kasih.
4: Suara nuan terang nyamai nyamai didinga. Feel dalam lagu pun bisi lalu leh ngasuh hati peninga sino. Laban nuan nyong ngasai ke peninganya bisi dalam dalam lagunya. Overall sangat sangat mana?
1: Okay, okay.
4: Tania.
1: Okay, Billy, puas hati ni.
3: Terima kasih, Billy.
2: Dah sepeda degi berluar dulu.
1: Aku dah tahu baru ya mantai kekiak nena.
4: Dah cukup perhatian.
2: Dah kenai,
3: dah mulai yang kiak betul lagi.
1: Okay, terima kasih ya Billy. Ngari ke sidap B ini, B ini Billy. Okay, ngari ke kaban rempo.
3: Iya. Nanti bisa kemiri lah, roja-roja Billy.
1: Kia anak korang.
3: Amat lama kami dua yang nak bertemu. Ia ke penudi sigi maya PLKN nya aja. Tahun bila aja Billy? 2013-an.
2: 2013 ko ya.
3: 2013 nya.
1: 2013. Kau
2: pernah mula lamanya. Lama amai udah.
4: 13 tahun.
1: Okay.
3: Oh, cuma saya Billy. Ngarap ke bisnes kek no mujur meh. Lepas nanya sigi itu nanya baru kianya lagi.
2: Kan nama-nama
1: tagihan baru.
4: Sambil ngagak kia sambil belagu.
3: Iya, ni mau ilat nana jemput nuan kita program bisnes ya ne.
1: Sponsor mingguan kini mingguan orang ke namanya nomor satu kini. Okay, kalau nak bunyi nama sponsor. Okay dah kita ya, terima kasih Billy. Okay, jadi kami di Kuching tau bisik ke baru nikik tau ya.
3: Kita terus ke dia meh.
1: Terus kita
6: naik. Terus dia lah.
4: Baru nikah.
3: Laban ke benau bisik tu.
4: Berapa ikut ke belagu tu?
3: Limbang ya ne. Ke benau.
1: Ya aku.
6: Nah limbang.
3: Oh, limbang aku cuci.
1: Ya. Ya.
4: Kita nanya.
6: Limbang benau. On the bisik ikut lagi.
1: Okay.
6: On the way. Okay.
1: Kita nanya. Ya. Ya kak nari ke siapa? Oh tu. Bajet tu.
3: Kumang.
7: Siaman. Oh mai siaman benau.
1: Bajet.
6: Oh siaman benau.
1: Oh dari.
7: Oh.
3: Ya, kumang kita itu. Siapa nama?
1: Nukai tak jang? Tanya.
7: Tengah jang.
3: Kalak ngau.
1: Okay, boleh boleh dengar.
7: Halo, Mang. Nama
1: boleh dengar.
7: Berita.
1: Sepiak nak boleh, ne?
8: Ukai
1: nak
8: dengar.
7: Apa nya? Kena ya? Amat, ayah ada
3: dia. Abang ke kita?
4: Tak.
1: Betulnya.
4: Meruruat.
1: Bukan meruruat.
7: Meruruat.
1: Apa pegawai nuan ke, ne?
4: Pesaingnya,
1: Pak. Akak meruruat au pasuak kenanya aku ngannya diangkat kian he au kalau pun ado kenan
7: pada patuang aya ada
1: patuang ko tadi pian
2: anang ngasua sahab
7: siapa nama mang tau
1: ya belum
7: amai sorry
1: lainnya
7: laban
1: atau kan tadi
7: sudah tutup segaya
1: kan dia
3: oh siapa nuan mang
8: nama ku Aurora Liana umurku 14
3: Aurora,
8: ya.
3: Aurora.
2: Aurora.
3: Wah, nama siapa tu?
1: Aurora.
2: Tu siapa dia?
1: Aurora.
2: Kita minta dukung siapa dia?
1: Aurora.
2: Okay, nama lagu kita sekarang itu Aurora. Hari ni Aurora tu ne?
8: Hari bau.
1: Hari bau.
2: Hari bau.
1: Aman tuan. Iban ke Bidayo?
8: Bidayo.
1: Bidayo. Kau nama juga Iban eh?
8: Mami ku Iban.
1: Oh, Bidayo Iban.
8: Oh, inekku.
1: Oh, inek tuan.
8: Ah, ya.
1: Oh, okey. Bidayo Iban macam ni?
8: Ya.
1: Okey, aku nanya tuan dulu, Aurora. Tuan ngari ke siapa? Miri, kita bisi Miri, Sri Aman.
2: Limbang ke Sri Aman
1: betul. Limbang ke Sri Aman betul.
8: Sri Aman.
1: Oh, jumpa kan nyawa nih. Ngeri ke Sri Aman ya.
2: Mulai semang. Nama inai orang Sri Aman. Ya.
1: Oh. Ngeri Sri Aman. Naruh ngeri ke Sri Aman.
8: Bujang Sarawak.
1: Wow. Nulung aku tanya uliah. Nah, siapa-siapa meh? Ibian kini.
7: Aku. Nulian aku TV aku dah tutup.
1: Nepian nih. Okey, siapa uliah kini?
3: Mbak Miri tahu mah.
1: Ngerang TV. Okey. Bujang Sarawak hari siapa Aurora? Hari Bibi Chloe,
8: Bibi Shima,
1: Bibi Shima, okay okay.
8: Hari tadi kita tu belum.
1: Boleh boleh. Pegai ni kan, pegai nuan mehal.
8: Okay.
1: Pegai deh jauh. Sambil berlagu sambil dah pegai out. Okay. Kemurutnya kau ya.
3: Nenek ngawaknya.
1: Pegai deh jauh.
8: Kebendiri ya.
1: Berdiri boleh boleh boleh.
3: Berdiri boleh.
2: Berdiri
3: boleh. Okay, Aurora ada sedia non?
8: Okay.
3: Okay.
8: Mic.
1: Okay.
2: Okay dulu micnya.
4: Buka semak ya.
8: Kita. Anang gue.
1: Okay. Boleh boleh boleh.
8: Ah, ada.
3: Okay.
1: Karena wari gue chill chill.
3: Okay, satu, dua, tiga.
1: Okay.
3: Bisa dengar Aurora? Bisa dengar?
8: Bisa.

0: Aduh, Aurora. Berapa umur deh Aurora?
1: 14.
0: 14 nih. Aku sebenarnya tuh kalau mau pakai lagu.
1: Kalau
0: selalu boleh umur kan.
1: Masanya aku belagu nada boleh nombor tapi masuk final.
0: Oh, laban lawa mana nyawa ada dengar kau meh. Boleh tanya nih. Okey, tang nama-nama nyerah ke juri. Aurora tu juri kita minggu tu Ricky Ribut. Okey. Juri komen ke kita.
2: Okey, Aurora tanya kuningan wan bisi suara halus. Tulen nah suara halus sebut non halus sebut. Jadi basic teknik belagu ke mana nyemeta di dinga pendeng bisa vibrato segi ke bisa keperluan dalam lagu lah nyanti kelebihan di bekal lagunya tadi. Ulih-ulihnya di BBC ma kedua.
0: Mana? Okay. Nyak komen juri Aurora. Terima kasih Aurora.
1: Okay.
0: Ila datai baru ke konti au.
1: Oh.
0: Nanti kan si awak meh. Okay. Thank you.
2: Okay. Thank you.
0: Mayuah sirak sebuah hati tadi.
2: Aku mau ikat lagu magang tadi.
0: Kengkeh dia. Okay. Thank you Aurora. Thank you. Okay. Kap gambar, lagi ujung lagi aw, lagi lagi.
2: Nanti
0: kap gambar, okay.
2: Nanggai pulai
0: kap gambar. Nanti spiaknya dulu aw, lagi kap gambar. Okay, nya Aurora, terima kasih Aurora. Ngari ke Sriaman nih Bin, lantai nanti nih Bin.
3: Hey, bukan tak Sam?
0: Ya,
3: aw. Asyik kak goret kaku kereta ngejek doai kiat. Goret ke kereta, anje?
0: Kereta, kayaknya jauh.

0: dia tuh oke ulah mangurit.
1: Juri nama lagu juri. Mana tiga kaptara?
0: Udah so bagus tuh kan? Tahu.
2: Dom dan dom.
3: Baru bisa berkari
4: tu. Ngelak ke dom.
2: Okey okey.
3: Baru bisa berkari. Baru datai.
1: Baru
3: datai ya. Tu dah. Tu dah bak screen tu tadi.
2: Okey, nunggu lah konsum lah. Okey, ya. Bekala lama kita. Okey, siapa nama ni?
1: Shelly.
2: Shelly.
4: Shelly.
2: Shelly. Okey.
3: Baru datai ya.
2: Baru datai.
1: Jadilah pasang baru.
3: Pasang baru.
4: Nama lagu kita Shelly.
5: Ya, sari toko ngejola lagu Lucy M. Anak bujang ayah.
3: Anak bujang ayah. Okey. Alu terus nanti Shelly.
4: Alu
2: terus. Terus nih.
3: Okey, kita dengar ke pengari hari Limbang.

0: kasih.
1: Oke, okay. Ya, ya boleh. Ya, ya. Oke, okay. Pengaruh dari Limbang tadi tuane Shelly. Oke, okay. Komen tuan Ricky.
2: Hello Shelly, tania mana harga lagu dari rancak lagu dari Lucy M nak?
0: Iya betul.
2: Ya. Kemudian nuan bisa ngembuan buka vocal range ke tinggi note nan mana nilai sebutan nuan tadi pun terang nyamai dedinga bisa teknik belagu ke mana jadi dinamika pun bisa dalam lagu nuan overall mana?
0: Okay. Tanya. Okay,
1: ya. Okay. Ya tadi Shelly Ari Limbang. Iya. Lama enggak lebih, nengar lebih, tapi cari lebih.
3: Ya, nengat.
1: Ini lembah tu,
2: tempat cari. Kangai
0: bunyi.
1: Nah, ikhlas nak tempat cari. Oke.
3: Kira ya, semua ya. Bisi pengari dan eh.
1: Dah bisi makan tu neh. Ya. So,
3: kira kita ke uli hasud Sam belagu ngajuri kita belagu.
1: Aku belagu neh.
4: Sam dulu dah nyajuri.
1: Aku tu kasih kenana lama amat udah ngasuh belagu hari subah. Yo semua diri engkau aku. Lama ngai belagu ke ya. Ngai like tanya TikTok ku lagi neh.
2: Ngai nanya.
3: Ngai beri pause lagi neh.
1: Oke, aku nguji meh hau, nguji merindang kita ke benua bersebuan tu au. Dah tu lagi baru kita ngasuh nama tu juri kita nutup neh. Okey, anang beri berkah kita au. Tu semina merindang kita aja.
3: Nenek salahnya balap ringan.
1: Okey. Nguji aja au. Nama tu juri kita nutup neh. Kini tu neh nama tu. Beri berkah kita au. Tu semina namanya bawah-bawah neh.
3: Nenek salahnya balap ringan.
1: Au. Kini aja neh. Tanya ya tu. Aku kena di PC tu tah ngah pansok baru ne. Namanya bawah-bawah ne.
3: Uji nuan mute ba Facebook.
1: Mute ba Facebook tu ne.
3: Mute ba wifi
1: Facebook. Okey.
5: Mute dek.
1: Okey, tu katnya dia au. Okey, thank you be.
3: Au. Paham.
1: Nama tu kesal ne. Tadi nak kesal ni kesal.
5: Lu kesal.
1: Ya. Lagu Ricky Anderson tau. Nuan ngasuh aku bersemangat. Okey, bersebuan tau. Sorry aku melakang ke lapan kem tu nak panjai tali. Nyum melakang korang lagu ni.
5: Sengajaan.
1: Baik, okey sengaja.
5: Itu ni, Sam. Jadi Rabu Jam, WFM Iban.
1: Uji dah.
5: DJ Sensasi, WFM.
1: Sensasi, betul.

0: sampai Indonya.
1: Okay.
2: Nang patut di komen tu mana? Oh,
3: boleh baik di recording ya lah tuan.
2: Nang udah tu udah bisik lagu ya. Kau kau udah ngerendah oleh luar tadi.
4: Macam tidak.
1: Macam.
2: Artis baru kita itu lah.
1: Okay, merindang lama dah tidak ya kang asuh lagu. Lo lengau ke tu dah ne? Okay. Bunyi bunyi juri. Okay.
2: Bunyi kamainya apa?
1: Bunyi kamainya. Terima kasih hau. Ke udah komen dia meh. Okay, jadi kita tutup. Nah, mau cakap gitu.
3: Okay, kau lagu sen.
2: Okay, kau ya lala.
1: Okay, kau pernah jam kita itu minggu ilah lah. Nah, banyak tu jadi lah kita lagu baru kau. Okay, kira kita tutup tu neh lagu Ricky tutup. Sebenarnya terima kasih hangen wanto tuan Ricky.
2: Sama-sama.
1: Udah datang lagi kunti wife. Okay, nanti uliah lah datang baru meh bawa ke bukain.
2: Kau ngau kajak meh lah.
1: Okay, kita sebuat bisa jago ke penudi hari tua Ricky berdawai nutup kita.
4: Nada jago pukai, terima kasih ya kepada anda.
2: Terima kasih, bila temu baru.
4: Iya, bisa awak datai miri kan ne?
5: Terima kasih mengagai kita kuda. Nada sudi nurun agai kunti, berdawai hari ke asibu mau kita jadi agai kita kesemak-semaknya nada nama nada saleh nanti semak kita dekat dekat kunti dikit aja. Maya cantak kenyalah. Maya cantak kenyalah aja.
1: Okey nah.
5: Mudahnya umahnya.
1: Umah ne. Okey. Udah?
2: Udah.
1: Ada. Okey, lagu nama tan?
2: Orang ketiga.
6: Anyway, itu Sam. Aku gig ngaku ke 34 nya. Anang ngelengkak ke YFM Sri Aman kita legau laban hari pukul 3 atau lagi. 34 senyawa ngau Sri Aman. Oh ne. Nyalai tu dah tu tadi. Dulu ada kita TV tutup.
1: Okay,
6: nah, ngau kita lagi nya siko komposer di Benua Sarawak dia tu.
1: Okey, okey.
3: Lawa lah ibin.
6: Okey. Ah, masih agak tu. Tidak. Dia tu.
1: Thank you Ben. Okey, sama ila, apa lagu kita ai kau?
6: Eh, bedau meh. Lubah sat lubah lubah.
5: Ibin agak buat yang kita zumba.
1: Nah,
6: Zumba tahu, pantun tahu, bedungai tahu aku ialah. Lebuh ya tahu, mel. Empai.
1: Okay. Bisi ba
2: YouTube.
1: Bisi ba YouTube tu tuan.
2: Orang ketiga Henry Abin.
1: Oh Henry Abin. Orang ketiga mana?
2: Orang ya.
1: Orang
3: ketiga. Kayak orang.
2: Orang itu spell yang ya orang.
1: Orang
5: ke. New by mood same tadinya dia orang ketiga.
1: Henry Abid orang ketiga. Ingat nuan tanya ya lirik nggak? Taman
2: ingat tak zaman ada yang mbal kerja
1: kerja ni.
2: Nih ingat sebut
1: kalau aku menjadi musim ke PC itu.
2: Oh ni
3: cover lain
1: tadi. Toyota.
2: Ah ya.
1: Okay bye bye semua. Tutup.

0: Okey, selamat ngalah hari semua. Terima kasih alah sampai mendiang ke YFM. Dia tu YFM Suriaman ngau kita dalam program 34 Surat Nyawa Nemban Ba Adan. Jadi anang kebokai bala peninga terus mendiang ke YFM pia muka meda live Facebook YFM Suriaman pia muka Suriaman FM. Okey, kita bertemu baru udah tu lagi.
1: Surah Nyawa, Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik, pengelandia jari, ngarang bub, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Surah Nyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Surah Nyawa, Nemban Ba Adan.
0: Okey, terima kasih bala peninga. Greeting baru tahu ke opening baru. Selamat ngalih hari bala bala kita bala peninga ya ke saya ke magang. Terima kasih laban lagi entap hati mendiang ke YFM dia tu YFM Suriaman ngau kita dalam program 34 Surat Nyawa Nemban Ba Adan ungkup 5 hari bulan 9 2026 hari 6. Ke sekali itu bala peninga kami ngelalu ke megak kita ya ke bisi mendak kami live jam dia tu. Hari YFM Iban pihak Mega Suriaman FM kami mesti live di Facebook jam dia tu. Jadi batang randau kedekat dia baik dalam program 34 Surat Nyawa ke sekali tu hari YFM Suriaman 34 Surat Nyawa Nemban Ba Adan Surat tu ianya pejalai dunia pemerindang. Jadi terus ngelalu ke Mr. Jonas McKean anak Max Kincai ia ke lebih dikelala guna nama Jonas McKean. Terbilang ngau nama lagu, terbilang ngau lagu ya kedekumai terlebak kediri, makai-makai kediri. So, ya, nah. Ya mega disebut kita penyanyi, laban ya bisi udah keluar ke lagu, pia mega ya to kebenar ya terbilang ngagi nama ngau komposer, mega pengawak jadi komposer. Lalu pia mega ya to jadi YouTuber, tau ke content creator. Jadi ngari ke YFM Iban. Mereka terima kasih besar ngagai nuan Tuan Jonas McKean.
2: Sama-sama.
0: Diuliah mereka awak direk bukulai ngau kami di YFM Suriaman dalam program 34 Surat Nyawa Nemban Ba Adan. Sebenarnya aku tahu ke ngemanjau ke agak randau tua tu tuan. Yeah. Betul kini sebut aku bak sentang nama no tadi.
2: Ah, betul punya.
0: Jonas
2: McKean.
0: Oh. Okey. Nya sadar nyawa Tuan Jonas McKean. Kebenar ya aku terlebak lagi ngangau ke itu cigo lagi ya nyebut out. Jadi kita ngawak ke ya madah ke penerang diri berkawal dengan penata asal pihak muka petang pengawak ke diatur. Okay. Terus ngegen wan Tuan Jonas McKean.
2: Okay, terima kasih J. Steven kita. Terubah ya Merik, terima kasih ya. Besar terima kasih ngagai YFM Iban, kelebih lagi saya YFM Iban. Keudah sekali lagi ngundang aku gitu, ngau kita berandau baru. Kali itu ngau tajuk ya dunia pemerindang lah.
0: Mm-mm.
2: Jadi asalku, okay, ya, niang apa aku asal di Bebangai Kibak Betung. Oh. Danya apa tu indai ku berasai memaloi sekarang. Aku tu besai ngau bersekolah bersemanggang tu lah.
0: Oh. Nama tu dengar aku tadi nyau empas jaku ada semanggang.
2: Nyau meh. Nyau ada bunyi ken kagi.
0: Dengar kenar baru bisi bunyi orang Bebangai. Kita malu dia apa? Nak kurang lebih meh
2: bekerja sudah
0: ada betuang kau deh. Cikgu. Oh. Lalu katiko batang pengawak ke di atur dia tu.
2: Okey, dia tu aku ngajar lah ba Siti Primary School ba Semanggang tu.
0: Sekolah Pamri nah.
2: Apa Pamri?
0: Ini je sikgu?
2: SK Tanjung Bijat.
0: Tanjung Bijat.
2: Kilik kan?
0: Agi mangga ngetan kemenalan itu.
2: Agi kan? Ya. Dah buat apa? 13 tahun dah buat sekolahnya.
0: Oh, pihak nah. Saya ku sama ngau sikgu cikgu ya ke sama bela jadi komposer.
2: Ya. Kan nombor siapa? Cikgu Matius Membang. Sama ngau ku dia.
0: Ya. Okey, nyala aku tu bala peninga di dinga kita hari tadi. Nama tu nyamai lagi nyebut ya Tok Cigo laban suah lagi aku. Ukai kan nyengala bertemu berimbas-berimbas bau engkau suah sobat ni Cigo.
2: Ya.
0: Tang berandau berketuk.
2: Oh, duduk berketuk. Nyangka aku baru ya lah, terubah ya.
0: Terubah ya. Jadi ingat tadi, kita yang lalu ke sekali lagi, Cikgu Jonas. Cikgu Jonas lah.
2: Tahu kah? Nah, tanya. Oh, Mr. Terlebak Kediri tahu.
0: Mr. Terlebak Kediri. Di di sekolah kau sudah nembiak sekolah kati sudah ngangau kena
2: cikgu. Sikit cikgunya
0: mah. Cikgu Jonas.
2: Cikgu Jonas mah.
0: Cikgu Jonas. Okey, nyata de Cikgu Jonas ya madah Kediri. Nang sikit orang menua Semanggang tu mah.
2: Besar di tu dah.
0: Besar di tu dah terlebak.
2: Kati
0: kau ruang bilik ada cikgu?
2: Okey, aku si dua lah anak dia tu. Dua anak siku baru dah badu belajar ba universiti. Nanti ikut kombo bulan ujung bulan 11 dah. Siku gedah gawak dah.
0: Boleh pengganti ke kita sebilik.
2: Okey, terima kasih.
0: Okey. Kati laban topik tu atau nanya ke pejalai dunia pemerintahan kemayari kelebih agak ya ke udah ditujah nuan reti ya nuan tu kita tahu disebut udah panjai pejalai. Tajapan pihak berkeni ko ni maya nuan berengkah masuk ba dunia pemerintahan kelebih agak dunia pemerintahan kita bangsa Iban Tok Kedayak.
2: Okey. Okay. Ya ke tamamat pak tahun maya zaman COVID 2020 lah. Mayanya catat dia lah. Cikgu Matias Semambang baru berpindah ngagai dor ku gawaknya. Berandau beketuk mah, berandau-berandau dalu bisik buah penemu ka ngagak lagu lah maya lalu lagu lalu ngagak titik album kompilasi. Jadi lalu start berindi arinya lah aku pun ngau kompilasi sada jauh lemai mayanya siti album. Sempat ngau orang agak VCD.
0: 2020.
2: Agi amai nah. Agi bisik-bisik. Kira ke titik ke kepenudi lah VCD-nya.
0: Singgang keterubahnya cikgu?
2: Ya, singgang keterubah. Singgang keterubah ku mayanya Pucau Bukit Semitau lah. Digagak suai menyadi.
0: Pucau Bukit Semitau.
2: Ya.
0: Bukit Semitau
2: menua sepenyen.
0: Menua
2: sepenyen. Nampak ngora nampuak. Terbilang ngora nampuak lah.
0: Okey, semitau.
2: So, Dambi. Lalu, gagak ke lagu. Udahnya, single ku terubahku pada tahun 2021. Lagu Teguh. Nyak gagak kumpul lah. Gagak kumpul.
0: Nyak lagu keterubah.
2: Ya, terubah.
0: Cikgu Jonas.
2: Ndak ke madah diri dah lama. Baru berapa tahun. 6 tahun, 7 tahun kenyak mah.
0: Saya tu pengingin nanti tahu ke penemunya sigi udah lama.
2: Sigi udah lama tan ada peluang. Aku terima kasih yang kayak Cikgu Matius lah bandah beri peluang tamak ngagi industri ya.
0: Kira ya udah tertemu ke jalai
2: kawan.
0: Lalu dia tu kira ya udah bandar ya ke dikingin kati.
2: Ya. Ukai ke kak penyanyi penyanyi pihak mendatang rindu gaul bergulai dan apa dah. Dalam industri lebih lagi ngagak lagu lah.
0: Lebih bakal kita ke gawaknya mah pengajar atau ke cikgu dalam kita gawak tu bisa pengerindu kita ya ke ngau penemu kita mah boleh di gagak kita segala yang ngau pengawak kita
2: ya.
0: Tahu ke gagak kita kediri lebih kita lepas
2: ya,
0: lepas ngai betul info
2: ya mat
0: nya ko jako tahu ke info kita berkongsi ke cikgu Jonas tentang maya yang berkah masuk bak dunia pemerintang kelebih lagi dunia pemerintahan kita bangsa. Bekini tahu tulis ke penemu rindu ke pengawak buat dunia pemerintahan tu Cikgu Jonas.
2: Okay. Dia selalu meda industri kita itu berkembang dari tahun ke tahun dah redu meda. Jadi saya ke agak enggak orang bergempuang dia lah. Meri sit senyap mah beri apa tu sumbangan lah mimet tajak pendak tu kini kini pihak ya. Terima kasih agak agak Cikgu Gibson atau tu CEO Price kami ni Kaban Music Production dah beri peluang mega ngeremai ke apa tu minat ku dalam bidang tu lebih lagi agak lagu lagu terubah ku engkau kempi lah anda gagak mayanya adalah Tinggal Bilun Sila J.
0: Biar nah.
2: Harinya alu ngermai-ngermai lah.
0: Nyau ngenang penyanyi penyanyi ngau komposer sebedau tuang kenang ngagai nuan kenyadi content creator antara penyanyi ngau komposer ni dulu dipilih nuan tau ke dipjalai ke nuan tau cigo
2: komposer lah
0: komposer dulu lah ngagak kore lagu
2: ngagak kore lagu penyanyi itu nyambil lah
0: nyambil
2: nyambil
0: siapa dulu nerima lagu nuan tau ke nuan
2: aku mpu dulu aku dulu ngeradang jalai terimpu dulu udahnya ada ucukku Alisa Sirina kena tanah ucukku lagu ilap aku udahnya lu ngermain-ngermain sampai ke dia tu lah berpuluh lah puluh dah lagu saya
0: puluh lagu
2: ke baru tu tadi baru masuk carta tu tadi ditundik nuan Genevieve Lenya nombor 7 minggu tu
0: ya mari pengagati bisa wakil pasti. Genevieve Lenya nya hari lagu keterubah hari Genevieve
2: ya tapi, lagu kedua ya
0: lagu kedua ya
2: lagu sebedar tu karam sekaram gagak aku gak
0: okey mari pengagati kenuan cikgu
2: okey terima kasih
0: jadi tu nyau nego ngagai batang pengawak ke udah de pegai nuan selama tu sebedar nuan jadi masuk ngagai dunia pemerintahan kita bangsa nya ba pengawak pelajar pengawak pelajar dengan dunia pemerintahan itu dua bidang dua bidang yang berbeda. Nah, pengajar kita, kita sama belak nemu kati kini utai itu tahu di pedak nuan sama tahu ke kini nuan berjalan ke tahu ke
2: dari segi message ngajar tu kita bisi message ke ngasuhan biak kita berkini bisi tuju ya jadi lagu pun mai aku ngagak lagu pun bisik lah message dalam lagunya ngasuh kira moral lah ngasuh kita tajak lagu punya lagu sino apa tapi dalam lagu ya berkenyak kita tidak tahu putus asa kenyak ya bisik bisik gak tanya ngasuh kita yang beri message ke mana deh
0: okay, semina merindang
2: nah, okay, semina merindang ya. Jadi nyajak pedak aku bisik lah dua-duanya bisik kait lagi pun aku buat sekolah bisik ngajar music pihak
0: music pendidikan ketika kita nyebut dia tu
2: seni nama bisik baru bisik namanya pendidikan aku pun baru tu tadi
0: tapi sebab pendidikan music
2: pendidikan music
0: jaga tersebut
2: ya punya berubah-ubah kadang rindu ke kadang dah
0: nama diajar dia mai nembiak belagu
2: ketika belagu nemu instrumen tidak lah maka tidak ke pemberi dua lagi basic ya
0: nama tu kita kata nyebut tamburin
2: tamburin kayu ke... TikTok recorder
0: nama kayak ya ke besi tinggal cikgu
2: nama ni ke kayu TikTok atau kerincing
0: kayak ke
2: yang ketak-ketuk
0: aku nyebut ketak-ketuk suka ti
2: ya basic lah aku ngerti tahun 2 mayuh ngagai lagu engkau dia tu ya lah belagu tau kau bisik seni mimik dalamnya ngagak-ngagak utai maka apa tu betap tentunya bedau dah tebok toge sudah
0: ya si gamai toge itu kira ya tikas ketinggian gigi yang pelabak aku dah ada tebok secondary bisik belajar kena nah
2: entah aku pasti ba
0: bisik aku mendak so laban ba secondary kita belajar kena namanya cikgu
2: recorder.
0: Recorder.
2: Melodian ke recorder.
0: Hari recorder ni aku meda sida ya bisi maca.
2: Okey. Okey, mian ke basic dah maka dah cover tinyanya.
0: Okey, nyap penerang hari pengajar tu ke cikgu Jonas tentang katiku yang ngagak dua bengkah bidang tu jadi perkara ya ke ngerindu ke ati katiku caranya tadi ulih de pedak sama nya ko penemu ya kini kenatai ke siko ari komposer kita bangsa ianya cikgu Jonas. Jadi nuan dia tu cikgu. Nuan lebih lantang lagi dikangau ke cikgu atau ke dikangau ke penanyi.
2: Medan dor lah tapi cikgu memang main dingaf ya. Ya. Abang ku kai gentu penyanyi minar rindu ati jalah. Maya lepa bisi idea agak kediri lah.
0: Lepas hari minta dikangau ngagai nama gelar tadi Mr.
2: Mr. Terlebak Kediri.
0: aku nama tu tadi follow nuan cikgu tegal lagunya Terlebak Kediri.
2: Oh terima kasih.
0: Mulai ya aku ninggal lagu tu siapa mai lagu tu? Ku mai ku jawah orang tu. Namanya
2: oh di tumpu.
0: Di tu. Nya ku madah gay Puan Insian. Orang di tu tu kak aku ngano kami kak aku betul ba ngoya. Ya, kak. Orang di tu kak aku ya orang di tu de kamai atnya berandau ku ya. Ila ku ngiga ya kita berandau ba 34 sore nyawa.
2: Oh.
0: Dia tu kita
2: ngamat ke ngamat ke tadi
0: ngamat ke utek ke udah ada perambu jadi bertuah mai sereto bertemu baru kita okey bertemu baru bertemu kita engau siko ari komposer kita bangsa ianya Ciko Jonas
2: okey terima kasih ya
0: okey kita ngetu nak lama kita bertemu baru berandau baru engau Ciko Jonas nangkan kita lagi.
1: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Serah Nyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
0: Okey, terima kasih agi mendiang ke kami YFM Siaman, YFM Iban, agi mengkang mengulang aku Ibian tau ke Steven Tapasilai, engau Ciko Jonas dalam program 34 Serenyawa Nemban Baadan. Kita mega ya kebisi mendak kami live di Facebook Siaman FM. Terima kasih lepas mampai nyukung YFM Iban. Kita agi mengkang engau Ciko Jonas berandau ke kisah pejalai dunia pemerintang ya kebisi udah depedak ya. Pihak mega ya kebisi udah di tengah ya jam dia tu hari suba nyentuh ke dia tu lagu keterubah tadi ya kedegagak nuan lagu teguh lagu teguh nah
2: lagu teguh
0: lalu nuan punya dah ke
2: ya kumpunya dah ngagak ya lirik ya tu lagu tu degagak ku keniang ngapai ku lah kebenarnya
0: oh.
2: Dah nyak bisi ilah cerita pelakon dalamnya pan udah nadai ga Ciko Ria Ciko Boniface lah sing bang aku di nyau lagu nyau tanya lah nyau meresap me nyau
0: baka
2: jadi sejarah bakau ga lagunya dia tanya
0: bisi nama tu pengasai hati ya ke ya. Dalam lagi sekumbangnya kita ya udah nyaga lagunya kita udah nyaga lagunya lalu bisi mega bakai rapet ngau cerita udah nyadi nak ngajar kiraya kira ya udah terbuka meh nama cerita dalam teguh tu.
2: Ya bisik tiga cerita.
0: Tiga cerita.
2: Tiga cerita terubah Aris Piak Indai kulah. Ya ya apa tu nama udah nada tahu yang lah kira aku udah dulu bidang tapi ya teguh nyimpan pengerindu lah. Kedua Ari apa tu tahu yang rebo tahu yang laki indu bertajak jauh lagi tang teguh dalam pengerindu. Ciko ge watak kedebai kali yang kaban kunya teguh ngagai apa? Petara. Ya lari sekejap dah nya pulai baru ngagai tanya lu neguh ke diri beberapa pengujung.
0: Pulai ngagai batang pengharap ya ke
2: ya, di, ya ke
0: patut ya.
2: Jadi tiga lah cerita dalamnya.
0: Oh. Kira ya nama tu tadi ditemu kita ya lagunya ya persennya datai berarti mayuah labak
2: ya ndak sitik cerita dah
0: ya
2: ada ambil pihak-pihak lu gulai ke
0: isi ya mayuah
2: isi ya mayuah ya, tajak ya kurang lebih lirik ya kurang lebih tapi cerita di dalam video ni tau pedak lah bisik dia ya, cerita tiga
0: oh nyak ke ya ke yang pu background ni ke kenyaknya
2: ya
0: isi nak pengajar
2: ya
0: jadi model kapan ok terima kasih ke penerangnya Ciko kelimpah hari ngagak lagu kediri empu siapa wala bagi penanyi oleh nong rintai ke baru nitiah ke randau tua dulu
2: ok
0: sebedau tua ngagak program tu tadi rintai ke dia mengajar
2: ok keterubah ya kumpul lah lagu-lagu teguh udahnya lagu tanah ucuk ku ilap aku Lisa Estirena. Udahnya sekedak ya maka tinggal bilon sila J. Telai belalai Kimi Thomas. Sulu oh sulu tu sikuri penyanyi Semenanjung Han Hans budak Cina. Ya sing asu aku ngagak rinya. So ya udah pansut. 2 tahun lepas kah? Hans budak Cina.
0: Nama tu nekan beriak dulu pengajar.
2: Ya.
0: Katin untuk nemu ya ya kebak Semenanjung dia.
2: Hari Kimi Thomas. Kimi ya, Thomas. Ya ya ya lo mai kabar tau. Oh. Ya lo mai kita lu gagak udahnya Rajai berarti. Olivia C, lirik itu hari anak Indo ko.
0: Anak Indo nuan ngagak ke Olivia C.
2: Ya. Oh. Leka lagunya.
0: Nada ya ya. Katik orang pindah tiga puak.
2: Ya, nya Siti lah adanya racun dunia. Olivia Singo Indaya, Winnie Albert. Ya. Bisik ga lama tu Richard Lee Terpada Mimpi.
0: Ya,
2: betul. Lagu ke dah kala masuk carta Enggai Nyimpan Dendam Jeffrey Tegung. Jeffrey Tegung. Cerita Pengerinduk Tua Olivia C. Olivia C. Maka ke baru dah tu tadi aku dekat nyulut Ari Ariem apa lagu Nebiak. Adanya Owai Sulu, oh. Desendi, aku tetap bakal selama Everest Laja. Baru dah masuk dalam apa RTM, baru dah lulus.
0: Sudah lulus.
2: Ya bisik lah.
0: Ini terpesan.
2: Oh,
0: okay. Terima kasih pengajar. Ngenang nuan dia ke laban tua tu di pelabak, kau di pelabak tu laban ranau tu atau lebih ngagai nuan ya ke bak pengawak nuan komposer.
2: Ya. Yeah.
0: Sentang komposer tu pengajar, tiap lagu kena gagak nuan. Nang bisi bunyi kaku tadi, bunyi ketua tadi, nang bisi cerita. Kati tu nang bisi kawal ngau penghidup nuan sekali kena nuan ngau sida kabar melayan bukai sekali kena balapangan. Tau ke nuan melemati ke cerita yang ke bisi nyadi di pedak mata, pedak mua. Tau ke hari ni, terlebih lagi nuan ngagak lagu tu ngelamak tu.
2: Idea-idea.
0: Idea-nya datai.
2: Kadang dari media ramal lah. Terbaca ke kisah orang berketuk-berketuk. Dibisi idea ngagak adanya kisah kaban melayan bala kaban gak. Bisi ke minta sanu boleh ngagak lagu berketuk-ketuk-ketuk. Pasal nama kaku tutup. Okey. Ya. Boleh lah adanya. Mayuh de pedak lah. Bisi ke mimimit ke diri empu maka terlebak ke dirinya. Sigi hari diri empu nya. Okey, ngenang leban-leban bisi rengat penghidup kita segi bisik maya kita kediri. Ya, okey ke pasal kumpul serta bertunda. Agar telah ring mata ke bala kaban ke pak punya. Ya, bisik ke kerja jauh, tahu yang kerja jauh. Kediri ke pendak kediri, makai ya. Mayuh gila hari ceritanya tadi okey citi aja mayuh cerita agar terlebak kediri tu tadi.
0: Lagu tu kan nama suah kenal nanti bala kaban ya kaki bujang dara ya kaki single bakal sida yang Sam kita di dara pajak kita di Mentulu
2: oh, Mentulu ya. Fiona
0: Flora
2: Flora, Flora.
0: Engkau hanah di Limba
2: okey oh biasa renyah ningannya saya ko
0: menyiku anah tu lagu kena aku ngeriang ke diri empu menyiku anah. Kita siku-siku kita ninga lagu tu isi ya ke diri ambik kita nak sebakal. Kita ngawak pemakai amat pemakai tu sama belak nyamai dan nitiah ke pengasai hati. Wasih.
2: Oh bisik madah-madah memet ya.
0: Okey, nya penerang hari Cikgu Jonas tentang bagaimana cara atau ke idea ia ke ngagak lagu tu tadi datai hari ni.
2: Ngau kadang maya driba pun pansut melodi.
0: Melodi.
2: Melodi. Jampan-jampan ya. Lalu ngetus kejap, lalu record buat telefon.
0: Komposer tu Cikgu, ia nulis lirik aja atau ke ia nulis lirik atau tahu kalau ngigak melodi campur ke
2: aku nyadi. Kadang melodi dan lirik hari chorus selalu melodinya tiba-tiba pas lu record dan lu gagak ke lirik dan lu kerembai ke
0: dulu, kadang ya kesuah diatur dulu
2: lirik lirik dan masuk melodi
0: agak cerita dulu
2: agak cerita dulu dan media ramah kenika nambah-nambah ke dah. Hmm. Bedak cerita-cerita orang. Kadang ya. Tanya sekeras-keras dah tai dah. Ya, ndak lu terus.
0: Ha. Sitik lagu kena yang sebedau ya datai di alun di lagu penanyi. Hmm. Masa timpuah yang agak.
2: Kadang sehari, kadang datai seminggu lah. Oh. Kadang lekat dekatnya aja. Perenggaknya aja. Ya. Neka kurus dia. Bigia dia benar ngiga idea baru leban kadang utai nyenyet datai. Maya driba, maya mandi, maya tanya.
0: Ha. Kita selalu medak, bukan selalu medak. Selalu ninga lagu tu. Isi cerita ya suah bak chorus. Nama ya. Aku anuan selalu ngagak chorus dulu deh pengajar dari opening kau.
2: Ben, dia ke hook korang. Ma apa ma, ke mangka bet chorusnya ke selalu mangka. Oh, amen. Tapi amen ya adanya oh. Kita bisi pre chorus atau ke verse nya kena apa deng apa ngepuan lu ngembai chorus nya ke nangkap mamat.
0: Oh, nya arti ya. Kita ya ke okay, kita ya kena di kompos. Ngagak lagu kita nama tu ngemerat tau ke ngadu ke ya kepatut dulu. Jadi kumai chorus ba lirik
2: tau ke orang lah kadang orang ripun. Kadang bisi ripun kadang-kadang. Nah, udah aku tembuknya tadi. Lalu ngega bala putusun musik aku bisi opiko dan ke jambul kini cemitan. Will meringai ba KL, KCBL ba Bintulu. Medak gaya siapa kak maiknya. Kadang sudah. Oke, okay, sanok gelan. Oke, okay, baik. Jo beranda wong sida lah kini ketusun musik
0: dah. Jalai nuan ngagai sida ya nyerah kenya nuan ngaluan kenya dulu, cigo?
2: Ya, ngaluan kenya.
0: Udahnya baru yang mantai ke idea
2: ya. Idea udahnya kena aku kak ketuk aku. Oh. Oh, kadangnya roh kena aja lah. Humming kena aja nganjung sida.
0: Oh. Ha. Kita nentu ke nama te nitah ke peminta kita?
2: Nanti peminta kadang orang ke lagu belada, lagu slow rock. Oh. Jadi dia peranannya nyong lagi pendusun musik tanya. Oh, aku jadi melodi enggak lirik aja.
0: Oke, okay. Terima kasih ya ke penerangnya pengajar. Tu sebedau tua ngetu baru, sebedau tua mendiang ke mai balap ninga mendiang ke lagu ya kita sebut kami dua hari tadi si teh lagu dari Cigo tu. Nama kini lebuh nuan ngagak lagu ke penyanyi bukai tu pengajar. Sidak minta renuan tau ke nuan ngagak lagu lalu nentu ke siapa bagi penyanyi ya ke dekat dia suah nuan. Tu sentang rintai nuan ngasil ke lagu tadi udah datai ba penyanyi. Kati ke nuan nama tu nyedia ke penyanyinya sekali ke penyanyinya datai ke nuan ya milih lagu ku udah disedia ke nuan tau ke nuan milih penyanyinya siapa bagi patut mai lagu ke degaga aku.
2: Ya medak gaya terubah. Oh. Terubah ke producer sida. Orang ke melanja lagunya. Oh. Ngiga sano ke aku ke lagu begitu. Heeh. Kadang gempi lah, acu gap. Mereka dia ketuk-tuk, okey, gagak. Lagu tu pasal tu, kaya. Okey, danya siti, danya independent singer tu, sidak empu ngiga. Kadang-kadang, bisi lirik separuh aja. Bisi serangkap aja. Uliah nong kerbai tu, yang nong. Kisah kurang lebih kisah begitu lah, kaya. Kerbai, berandau baru, puas hati, terus ngagai putusun musik. Adanya dia berandau sampai lagunya jadilah. Kadang ku ngau sida gak kadang.
0: Di sini tertangkap ku bawa tersebut non tadi pengajar independent singer. Nama artinya apa ya?
2: Sida ngeluar belanja ke diri.
0: Nadai di ramah tu tadi hari baru lah sembarang.
2: Nadai nyalah kira nadai producer, nadai company ke kak dah. Jadi sida tu mesti minat cuma nyak mah tadi kak ngepuan kena. Bisi elu kene itu kayak madah lah kita na kita tu belanja atau begitu tu bisa juga sida cigi lu minat dah bisa lu terus bisa ngambilnya berbulan-bulan bertahun-tahun siti single lawan ukai senang tu bukan
0: nak ke dia tu kesuah di pilihan nuan cara kedua kesuah di pilihan nuan sama dah tahu ke ya kita sebut aku tadi dah pengajar nuan pun milih tahu ke penyanyinya milih lagu.
2: Kadang penyanyi.
0: Kesuah di gagal tuan.
2: Penyanyi kadang-kadang udah siap demo lalu kah ku biasanya buat tinya sudah ninga oh sanu bisi orang dah buat lagu tu nadai. Okay. Lalu berandau pasal kenya sampai jadi siti gagak ku ditundik nuan tu sigi aku nemu Genevieve, Genevieve nya boleh mic lagunya. Sikit gagak kena ya.
0: Hmm. Ha. Oh, sikit ungkup ya.
2: Sikit ungkup sikit. Terus aku nanya terus, dah tembu tu terus nanya dia. Okey, aku ya lock on.
0: Ya.
2: Ha.
0: Genevieve tu mic hiking nah.
2: Hiking.
0: Hiking. Okey. Okey, terima kasih ya. Cikgu Jonas. Belalak nak lama. Tu kira ya panjang ke. Tua belalak. Lama dengar ke lagu dari Jonas, Cikgu Jonas McKean. Lagu Kedikumai. Terlebak Kediri.
2: Yeah.

0: Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okay. Terima kasih. Laban lagi semampai bergulai dengan kami dalam program 34 Seranyawa. Nemban Baadan YFM Seriaman mengkanggau Cigo Jones McKean.
2: Ya.
1: Ya. Yang jadi Cigo, yang jadi komposer. Berdau tu, berdau datai bak ia kena jadi content creator, YouTuber. Sebenarnya pengajar, Nuan jadi pengajar, jadi penyanyi, komposer, YouTuber, content creator. Tonyo nanya mah, laban pengawaknya tadi macam kati kenuan magi nya lebuh nuan ngagak tugas hakiki udah nya nuan jadi nyambil komposer pan nyambil nah
2: nyambil ha nyambil
1: kati ku nuan magi jam nya cigo
2: kene teh idea teh lagu tu nyamai dah laban atau peminta dah ndak lalu terus teh nya jadi pengawak batang pengawak kemat nya dulu lah. Ngajar ni dulu banyak maya lepas kadang-kadang ko kah ba media ramah laban ko jadual ke dah schedule ba keluar ba media ramah nyok tanya ditentu aku kak ko 9 ko 9 lah nyok keluar ba media ramah dah tanya dah gagak malam tadi ni hujung minggu kadang-kadang okay lu terus kadang bisik ke maya utanya pangsut maya ku ngajar nilai guru besar nada ya utanya udah dijadwal engkau ku pukul 9 pagi keluar
1: oh
2: nada ya lo menyendit nyamai do tanya deh.

0: Dah ke BC Penanggol, tahu ke nak tahu kati ko
1: nah dah ingat Penanggol pe ya leban tanya kita asal sagi kerja kita nak ada
0: ada
1: janggal tu minat benar
0: ya ya ya
1: mai atunya udah dadu maya dah tengah hari maya rehat kenyang udah dadu banyak pe ya ba
0: lebuh ba sekolah bisik kini datai idea ngagak telka lagunya
1: pakai bisik ke kadang berdaulah nembia Ngai bola
0: lagu Siti tadi
1: aku dekat nyulut. Hari mai lagu dia nyalah. Pasal dia ke gagal ke ngagal ke Paindai lah mai bersekolah.
0: Ya. Aku dekat nyulut ke.
1: Aku dekat nyulut.
0: Okey. Jadi kita itu nyu datai ba sebenarnya kita ngagai utai kedai kumai rekening company ngau company kita ya ngagak lagu ni tadi nyo datai ba singkang kan iki ngagai kedeng company aku tu nyo nama tu ngenang nuan ikenya di konten kereta aku pan kelimpah hari telebak kediri lagu nyo tadi kena aku ngiga searching siapa tu dah pengajar tu imbas semua asai ke udah kalak de kelala namunya orang segi semua orang semanggang itu aku siti lagi orang utai ke ngasuh aku narit hati ianya video pengajar tu video yang kena gagak ya ngena teknologi kemari AI ba YouTube bisa aku meda ba Facebook ya muka bisa aku meda nya bisa datai gak kaban kita siko
1: Mr. Tab
0: media kita ditau
1: oh
0: nama je sigo nya kak pia aku cuma mata ya nolak
1: Oh video video ke penudi tu ya.
0: Ya ke lebih lagi baka video nama tu movie Hollywood. Betul ke?
1: Ya kira kenyak lah.
0: Misi-misi.
1: Nyak nyamai digagak dah. Tajak amat mat susah ke kadang kita dunia nyelayan dah. Tapi dia teknologi dia tu nyamai dah. Cuma tunjung jari je kita ngadu ya. Nya ke buah selalu cerita Iban nak tu berani ko
0: cerita nama
1: cerita Iban AI Iban
0: amai ba YouTube bisa cerita episod dia nak ke
1: aduh ada geleman
0: agak ya sida berkayu ah
1: kata
0: benur cerita meda
1: menua nya puang
0: udah ada lengkap awang kang kerawai
1: kang kerawai
0: amai
1: bisa ba YouTube
0: ya situ hari follower.
1: Oh, I see. Terima kasih. Terima kasih.
0: Okay, nama dari Indo ada cerita penikar, cerita yang kelama. Udah ada kemaru, kita ingat teknologi kemari hari.
1: Ya.
0: Ada kemari kita AI.
1: Ya, dia, kita boleh ke orang ke nemu, boleh cerita-cerita lama, tahu diambil baru gagak style AI. Ya. Awak ke generasi dekat datai, tidak pupus, tidak peda berlama.
0: Sebab kita belajar kau lisan,
1: video,
0: ngau video.
1: Video.
0: Ya. Okay, nyak bahas tentang nama tu ngerampas kira ya bahas tentang pengawak yang kebisik di pelajar di
1: kebanyak di kerindu lah minat nah nyak jadi, selalu ngagak video-video bukannya oh
0: enangnya tadi nyokik kak ke belajar tau ke mic pengajar tu nyebut otak rekomai content creator tu nuan lebih hangi ngagai video tau ke ngagai video maksud kunya tadi pengajar erti yang tadi ya kena sebut aku tadi mantai ke video yang kebakai rapian kau pendiau kita yang ke dulu punya atau ke bakal ngagak sitik movie sekali kena video ngagak nama tu tadi background music atau ke video music
1: sebagai
0: lebih hangai ni
1: movie pendek labanya nyamai gi hari ke panjai-panjai laban ti cerita Iban tu okay tanya mayu lagi risiko ya sebab aku pun pabuk juga dalam tanya lah kan cerita pasal dunia-dunia Iban ke kelia enggak ke orang lagi lu ngecam
0: risiko komen tanya netizen
1: kan kan leban nama ketuk leban kadang orang paham AI kadang orang tak paham orang ketelebaknya nah dari orang mayu aja kau kena tebak nama di ketuk ya. Kayak kedekat kita aja kadang leban ya bedau boleh macai gak dah.
0: Amai.
1: Boleh macai gak. Jadi kena latih berlama-lama.
0: Sekurang-kurang ya kita yang beri pengegati.
1: Ya, mesti cuba. Jadi tahu tapi si orang kak ngau ku ngagak ya aku ya ngagak cerita video lah tips si orang bisa cerita tahu gak
0: sama belah berkunci
1: belah kunci cerita cerita kelia
0: jadi steam movie
1: ya banyak ku kebuah ku rindu ge gagal rumput ya nerei si rumput ada dek kanu
0: isi si ko ya ke suahna pada aku tahu disebut nama itu
1: Ibu AI kok.
0: Ibu Juli.
1: Ibu Juli.
0: Okey, terima kasih.
1: Susah tiru lah banyak.
0: Terima kasih atas tentangnya Cikgu Jones. Tua-tua nyau nyingkang ngagai kita ya kenyok kadatai ya kenyadi komposer tu. Nyingkang ngagai rekening company. Rekening company itu kena kita nama pengajar.
1: Nama kena nyaga lagu lah.
0: Nyaga lagu.
1: Lagu.
0: Kata itu dipilih tau ke meda nama kriteria katiko kita cara kita ngagai siti-siti kedeng-kedeng company.
1: Okey, temu siti lagu lah. Temu siti lagu jadi proposal ngagai company. Jadi sudah minta tau kami ngeluar ke lagu tu buat company.
0: Company.
1: So company bisiklah mato berundiang kena meda quality okey baru keluar.
0: Lagu tu tadi deh, cikgu ditemuk ke dulu di studio.
1: Ditemuk studio lo. Sudah temuk semua, baru nganjung ngagai tanya. Kita perlu madah kita ke ngeluar bila-bila. Ti sudah madah. Okey, keluar buku ni, kamu keluar.
0: Pengawak ngagak lagu tu tadi, sudah temuk ngau penusun tion tadi.
1: Tion denya masuk vokal.
0: Masuk vokal.
1: Ngagak key dulu.
0: Masuk vokal tu udah bisik penyanyi lah.
1: Dah bisik penyanyi.
0: Baru ngagai rekening company.
1: Udah temuknya video tau dudi kadang video tau dudi. Temuknya anjung company, company nganjung ngagai tapisan PPLT. Dan nyak Siti Ria ke company nyamai nyaga lah lagu ke dalam tanya. Under Siti Prabuang company. Lepas dia tu ukai ba tanya aja YouTube digital streaming bukai pun boleh dikeluar.
0: Nyaga nama kenuan tadi Cikgu Hak Cipta.
1: Hak Cipta sebab kadang-kadang baru keluar lagu sudah di-download orang, sudah di re-upload orang. Jadi kadang sudah YouTube perlu madah direct company nemu. Okey, madah sama ada di silent atau di strike channel orangnya. Jadi temulah.
0: Kira ke nyak tadi mah.
1: Bisa di bawah sebuah band terkenal kita kadang-kadang baru setengah jam dah di rilis buat YouTube. Paham dah download dah. Di upload sudah buat channel sudah empu. Temunya dia tu nyamai je kita nyak temu.
0: Nama utai ke nak tahu di kerja ya ke orang bukai ya ke kira kena dah sangkut paut data ya lu bukan data ya udah diposting ya lu repost.
1: Recent nang awak.
0: Recent
1: nang awak. Lebih banyak agi tanya. Ya kena tahu ya download. Dah lalu kah baca channel yang pu. Hanya nak tahu jauh ngiyang ya.
0: Ngiyang.
1: Kuya. Bisa. Ya lah. Ya kadang-kadang YouTube lalu strike. Semua dan tutup. Padam kena. Tahu ke bisu. Orang nak nemu tu penekak saja. Tengambi.
0: Maksud Siti leka jaku copyright claim.
1: Copyright bisi, ya bisi berapa minit pun tiang ubahnya, bisi berapa minit. Okay, copyright music tu. Hari berapa second, ngagai berapa second, dulu mah claim.
0: Ya. Kira nyob say, tak kena sebut tuan tu tadi.
1: Usai. Nya kadang nyak mah company apa tu? Ya guna ngau company. Hari tua ngerekod, lalu kah ba YouTube tua, nari orang medak. Dulu kan ada yang salah. Tak ada orang mata.
0: Sebagai kita ya ke nyadi komposer ngagal lagu, kita milih ke cikgu ke rekening company.
1: Maka aku cikgu dah dia alu dia meh.
0: Dah terlebak pasti.
1: Dah terlebak sedihnya. Bisa ke aku kalau ngau kembali muka ngagak kurang lah.
0: Nak dia tu bak siapa?
1: Dia tu ngau kaban music production lah. Adanya lagu Jenevi Ketrubah tu bak ngau sidak arsibu LUS.
0: Okay. Kita di siti-siti company-nya ditetap ke pemanjai pengelama kita dia atau ke
1: nadai
0: dirimpun tetap
1: nadai kontrak dia tu. Nadai nak mau ke Subah dia tu pedih mai tu kontrak-kontrak tu. Lepas dia tu siapa maka non minat penyanyinya non kau sponsor lagu pun tahu. Engkau buat YouTube Dream Pool ke YouTube baru bukai pun tahu.
0: Sekarang kita nakaknya aja. Nanti kita kak kebukai.
1: Kebukai tahu. Nada salah. Lepas kita tinggal jadi ngahat orang. Zaman dia tu pedis.
0: Okey. Jadi tu nyong kenang kita kenyadi penyanyi. Tu nyong ngagai nuan kenyadi penyanyi tu cikgu. Okey, kita milih company kini door recording lagu.
1: Bisi gorang milih. Bisi gorang nitih ke producer sida.
0: Nitih ke producer.
1: Maka aku kan nom lagu. Aku terbak geng company nyen. Aku din lah. Aku terbak ngau company tu tok kenyak ya. Ataupun buat company aku empu kenyak ah.
0: Oh, siko ga site karakter ke tu producer. Producer tu buat kita kati nama kini pengawak tu dah.
1: Orang ke ngeluar ke belanja.
0: Kira-kira.
1: Belanja maka aku lah. Aku belanja nang belagu. Hari A sampai Z lah. Hari lagu sampai video sampai semua. Yang nanggung semua aku dah tertemu aku ke buat company tu kaya dia.
0: Orang kena kumai producer tu cikgu mesti bisik tak ke berkeni.
1: Ndak agak. Maka bisi orang minat tanya deh. Maka aku kan ambil nang belagu lawan non sikit dah temu orang terbilang lalu tanya. Ambil belagu.
0: Nuan ngambil ke belagu, nuan producer.
1: Aku lah belanja ya. Hari nuan dari rumah sampai ke studio belanja kenyak lah. Tanggung megang lah.
0: Okey. Okey. Jadi buat nuan buat pengalaman nuan cikgu, nuan milih producer, milih recording company.
1: Setakat tu ngau kum kaban music production lah. Kalau bantu segi dia dah ngau jadi udah kru, dah terlebak dia. Tapi bisi gua orang minta gagak, orang agak-agak dan nya dini sedakan ngeluarkannya nya terpulai ngi sedang pul.
0: Ya dalam pelabak tu kira ya nuan nyau ngau sedak ya jadi
1: nya
0: semina kira ke kerulannya.
1: Keru lalu ngia dah.
0: Keru penyanyi.
1: Penyanyi ngagak lagu. Ngau orang syuting film. Film syuting video.
0: Hanya ingat ke konti kereta tu.
1: Tahu.
0: Okey, terima kasih ya. Ni ke pemalu penting bagi kita tu ya kena dia penyanyi tu cikgu lirik lagu tion lagu lalu ngagai kita kena jadi komposer dekat ke nakaknya dulu kita kena jadi penyanyi tu ni ke pemadu penting bagi kita lirik lagu atau ke tion lagu
1: lagu ke uliah debaik
0: debaik nun sesuk ya
1: nya lah
0: pemandai dari pemindah lagu
1: ya kadang kita lagu mana tuan dak terbaik ke lagunya. Hanya pernah nak tu cuan ke? Kalau enggak maka lagu teguh aku nak tu berapa lebihnya lagu beladar. Aku cuba lagu maka terbaik ke dari uliah ke? Tajak nyawa anda ke mana biar?
0: Tang. Mana?
1: Jadi kenyak lah.
0: Tok follower ya.
1: Benda gaya kadang producer ke ngambil nentu ke ya. Bagi aku ketiga-tiganya penting. Lirik, melodi, enggak penyanyi. Tipe penyanyi mana lagu kurang pun ada intutinya. Mana lagu tipe penyanyi ndak boleh main ya pun macam dadai-dadai dah tain handak tai badan gitu kita. Ya.
0: Laban wan ke komposer. Nyo jadi komposer, nyo basentang wan ke jadi komposer. Nama kini ya ke patut lagi. Lirik tau ke tion lagu. Dua-dua.
1: Baku dua-dua. Beda gaya lagunya, mood lagunya.
0: Lalu ngau penyanyi?
1: Penyanyi itu kadang nyak lah. Temu pen siti lagu tu bedau bisi penyanyinya pedih ngiga. Maka lagu tersebut ku tadi, laban ku dah target segi ya mai. Aku demo kena cara ya mai. Lalu segi tuju aja. Terbuka itu lagi mungkin dia terbuka lah.
0: Okey, terima kasih ke penerangnya. Cikgu Jonas. Jadi tu kira ya serakap nudi dan sedaunya tuan ngetu nak lama.
2: Tiga minit. Segulai sejalai gawa FM bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music, pengladia jari, ngarang bub, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukuang industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
0: Okey, mengkang ngau YFM Seriaman. Dalam program 34 Seranyawa, Namban Baadan, agi mengkam mega ngau temuai kita siko ari komposer pia mega penyanyi, content creator mega ya ke jadi pengajar mega kita di Seriaman itu ianya Cigo Jonas. Tu Cigo, kita agi dalam topik dunia pemerintang, penguji ya ke pemadu mar di tapi sekumbang udah nujah dunia pemerintang kita ya bangsa.
1: Mayuah tang dan tu lah nyamai dikenang sekanya. Memang beci mayuah lah dari segi macam lagu lah. Tapi aku lebih ambil lagu. Habis orang uleh mai dan yang si orang dah uleh mai dan si orang ngetu sampai bertahun-tahun tidak keluar ke lagunya. Ya Citi cabaran, cabaran bukai lembong aku kenang. Biasa gigi bisa. Kita tanya aja lah. Asam garamnya biasanya. Hari kawal, hari semuanya biasanya.
0: Asam, masam, garam, masin, payet. Kenang ke payet?
1: Kenang payet. Astaga tu nadai gak lah. Baru berapa tahun jatuh nadai nadai gak. Saya bisi-bisi tang nadai besar lah. Nadai uliah-uliah di tapi.
0: Kenang manis.
1: Kenang manis mayuah lah. Maka aku selalu ngau kru kempi itu sampai ke Sabah sampai ke Semenanjung syuting lagu.
0: Semenanjung lagu nama di Kakadet.
1: Lagu Sudah Veronica, udah lagu-lagu patriotik arenya.
0: Lagu Veronica Nasasha.
1: Ya, bisi-bisi ba KL lah.
0: Ya ke ba jembatan bisi Kerpau.
1: Aja Langkawi. Langkawi. Celap mainnya. Kata dia tahu.
0: Nama jembatan bisi Kerpau nya mau sidai.
1: Ada tadi.
0: Oke, terima kasih ngajar. Jadi itu jaku perangsang nuan ngagai sida ya ke baru dalam perambu tau ke benuang nyingkang dalam dunia pemerintang lebih agi atas lama atas okey atas lama atas baru lebih agi.
1: Okey ngagai balat ke nguji masuk kita siti ati ke mesti kriang lah. Mesti kriang laban okey sarito ke alus sarito tembu nak ya. Ya banyak penguji dari segi lagu dari segi kita masuk dari segi kita recording dan kadang udah tembu juang ke tapisan nah bisi ndak lulus nah bisi orang kecewa pepatnya lalu asuh ridu pun nyau merajuk gitu dah hanya mayuh benar coba jadi dia kita mesti tanati lah anak lalu surut ndak nah terus ke baru nyap ngajar kita nya kebenarnya ngajar kita
0: dan dalam menguji ngasil ke lagu yang ke lebih berkualiti
1: nganang agak hal
0: nyaja betul
1: nganang agak hal.
0: Okey, terima kasih ya tonyo Jakob Ransang nuan gagak orang yang ke benuang ninga pian muka mendak kita live yang dia to live jam dia to sentang maka kita dah cigo nuan sebagai pengajar nuan bisi tau ke lama to pengawak bukai nuan bisi pengelandia bisi pengasai hati dekat mantuk industri itu kati ko jakob perangsang nuan ngakai sidak tu tadi nak milih nama pengekuk pengawal ke di pegai sidak jam dia tu dan nuan bisi pengelan dia bisi hati dekat nyawap ngemansang ke industri music Dayak Kemayari.
1: Okey, kita mesti nitih ke zaman lah anak lalu meninggal ke diri dia tu orang bersebut ke AI dah lama lagi SI keluar dah ada AI orang baru kat AI SI, Synthetic Intelligence.
0: Oh.
1: Dalam apa ini? Kurang lebih kan udah AI itulah. Kita baru ke beda AI.
0: AI.
1: Utenya nuluang sebenarnya. Okay. Munas ke kita. Tapi kita nak ngambil bagi, tinggal mah. Anang takut ngau berubah lah. Nanti kau muka kita ini mana hari kaset CD semuanya, utainya sudah dilalu utai magang. Lagi yang tua berkata, ya. Nah, akhirnya utainya kita mesti kak, apa? Nyedia ke diri.
0: Nyedia ke diri.
1: Nyedia ke diri. Anak lu tegalnya, oh, nak diulah kau enggak, anak kenyak lah.
0: Serius enggak pemansang dunia.
1: Pemansang dunia.
0: Musik lebih lagi, merindang.
1: Dini lah. Pengajar mempunyai. Anang ninggal di Tegal, jam kadang kasihan kada kedah lama-lama sini nya. Tatai teh baru undulih tu, nulih. Kenya kasih aku ti uliah lah. Aku tunda ge biak, ndak ge tuai gatang agi ge uliah. Api alamat ran siang dah, siang ka nemu teh ke baru-baru baru.
0: Adi di cancel lekan aku tuai gitu.
1: Sini.
0: Oke. Terima kasih ya. Tok nyau ngenang Siti ari platform kena kita mantai ke pengelandiak kita yang menjadi penyanyi piang juga komposer ianya anugerah carta sapa juara SCSJ. Jadi itu data barengat SCSJ ke-9 ya kira diatur 3 hari bulan 10 2026 hari 5 lemai ba Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan dibagi mena betul. Ba penemu nuan ba pedak nuan ba ya ku udah ada pendiang kenuan laman tu udah masuk ngagai nyokak datai barengat final kita udah mendak semifinal harinya di Selangau. Siapa bagi artis yang kedadang nuan tulih ke juara maya tu ila
1: juara deh. Terubah kita ke nemu konsep ya dulu. Itu ke paket lagu. Tu paket lagu. Ha, paket lagu kita mesti kan nemu. Kadang tegak, oh namanya anda tu mana tanya tutup. Ya ukai siti kategori dia nya, ukai penyanyi jadi kira kita deh. Lagunya. Jadi baku lah top 3 ke siti aja.
0: Top 3.
1: Okay, lagu menjadi.
0: Kira ya terus jadi sidak ya ke favorite atau ke yang rindu kenuan punya.
1: Menjadi masterpiece. Ya. Aku kai lulung. Ngau lagu dina sini 3 top 3.
0: Braban solo induk 2.
1: Ya.
0: Oh. Solo. Oh, okay. Kira ke kriteria solo lelaki?
1: Solo lelaki.
0: Kena lengkap ya. Favorite?
1: Favorite dan Rambles.
0: Okay.
1: Ha. Antaranya lah. Ya ke kita bakulah tu aku lah nak nemu orang bukai pak. Alaban aku mendak kategori lagu ya.
0: Sadang hati nama bisi jakuk ngegai.
1: Okay, ngarap ke mujur tu lah 3 hari bulan. Coba bakal biasa lah. Sudah tu dah lama kan. Dia nemu nama tempat datangnya lah kadang. Bisi gua tengah cau mayanya. Pihak bisi nggak tentang lah. Relay bersampi buat yang terbaik korang.
0: Kok kami hari kejadian.
1: Kejadian dah.
0: Kita nak boleh nak ke dia tu.
1: Mana mah tu seminggu ya. Mana. Tiba-tiba maya tanya udah. Bisi nak ingat lirik lah. Ya. Bukuruan dah belagunya, belagu teori ke belagu. Ya. Tapi bisi ke maya ya.
0: Nak cukup res. Macam
1: ya. Ya.
0: Pada penpiaknya samgaram kita jadi orang pemerintah. Patut ditapi kita kena kita ngangkat diri hari tikas tu ngagi tikas tinggi
1: ya mai
0: untuk kita dipedak semua mata medak kita makan
1: betul
0: untuk ngagi tikas yang tinggi
1: ya
0: dikarap ke kita dalam pengelantang semua kita ngemansang ke industri muzik kemayari kelebih lagi bangsa kita
1: ya betul.
0: Terima kasih ngagi penemunya Cikgu Jonas. Tunggu juang ke program randau aku ngau Cikgu Jonas. Terima kasih aku sekali lagi ngari ke YFM Iban ke Nuan udah memberi awak datang ke konti.
1: Nuan ada yang mindah leban sembun tu ni mindah.
0: Ya, sekarang. Orang kak kroke tadi penyong nangis.
1: Oh, nangis.
0: Oke. Okay. Baik semua, kita ngujung ke program 34 Serenyawa ke sekali itu. Nemban Mbak Adan. Ngau lagu, Siti Ari lagu digaga pengajar atau ke Cikgu Jonas ianya lagu kedikumbai ditundi Nuan.
1: Anang nak ngundi ya? Anang nak ngundi.
0: Dalam carta.
1: Siapa juara.
0: Kedidinga kita ini tiang hari 5 sepengudah mendiang ke berita tengah hari.
1: Okay.
0: Genevieve Lenya. Betul tak nah?
1: Betul.
0: Genevieve Lenya ngau lagu kedikumbai ditundi Nuan.
1: Okay. Terima kasih semua.
0: Okay. Mendiang ke lagu tu.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berita kita. Pengerak Pagi Y 912 Ngelah Tengah Hari Rentak Ngalih Hari Sada Lemai Pemerindang Malam Timang Kerbak Tawas.
0: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita Ning Tiang Hari
2: YFM Segulai Sejalai.

Ayo 14 minit pas pukul 4 lemai. Dan terus ke rentak ngali hari. Limpah aku lagi dekat berkongsi sekitar berita ngau kita. Aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu. Kalau kita yang mendiang ke berita pukul 5 lemai itu lagi. Banyak mendiang ke rentak dandut ya. Dah berita lemai. Dari Kuala Lumpur. Ya gaya hari di Bandaraya Kuching kan panas sangat amat berluar. Pagi bersebun. Harap ke sama-sama kita nyaga pengerai. Laban gaya hari ke berketuk mudah amat kita kena penyakit ya. Kelebih lagi sendak sepuat. Kata-kata kulit. Batu macam-macam ya. Kelebih lagi bala anak-anak kita dengan semua main berluar. Kita ke udah tuai umur. Menteri uliah kurang ke sebelah kebun ya. Tak kau berjalan ba luar. Berau aku berkongsi sekedar berita ngau bala peningat. Aku dulu menindang kita dulu ya. Lagu ke Dubai Frederick. Nicholas ke benar ya. Induk darah julau.

0: Sarawak Forestry Corporation dan kan urang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemayari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibis dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar, pedat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya, berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
1: Ya, agi segala sejalai ngau kami aba awak rentak ngali hari ya. Mereka selamat ngali hari ya guys. Semua bala peningat kaki mengkang mendeng kami. Lebih lagi Jennifer Jantai dari Kapit. Ngenat ke pengangat ku ya. Ngau kaban-kaban ba WhatsApp Bestie. Makasih dah luruk pihak mega Teresa Batuan. Elis Girang. Ina Peng saya rumah Ina Chun. Pengulinyang. Brother John. Angelina, Robina, Nolakia, ke benar mendiang ke YFM bakal ke ngali hari itu ya. Jadi itu berkawal kau pengawal operasi menih Remang atau ke OPA ya, Siri 3 2026 di Sarawak sudah dilancar ke berengkeh 3 hari bulan tertarik nyentuh 5 hari bulan 9 ya. Jadi sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah ke 4 tangki air garam bisa dikena berjalan ke operasi itu kalau tiap itik tangkinya ngundan 1500 liter air ke digulai ngau 200 kilogram garam. Nyeri operasi itu diatur ngena biluan seradu langit Malaysia PUDM. Lalu ngemeran ketiga hidro ngau 20 dekat air bak 5 bagi menua ya Semarahan, Priaman, Betuang, Kapit ngau Limbang. Jadi operasi itu di perjalai ngamik ke hari bak kanang tekat airnya tau hujan serta nambah ke air bak tekat air ke guna bak rumah ngau industri. Yang ngamik ke bala peringan mau hujan gagaknya maka uliah nyamuk mengurang ke sebuah nasab di ngameh ke angin. Hanya tadi peringat maya sistem berita kepatut diperhati ke kita. Ya kita terus berperindang.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Yang ambil ke bala peningan mau UPS Menteri Utiliti ngau telecommunication menua Sarawak dekat cakah lagi berjalan katua dia kena muta ke penanggua suntua air dia berindik ngonya kebuah pihak peningan laban ketika hari dipelabak ke dekat majak kemarau ngentuak tahun 2027 atau ilak berpun dari fenomena El Nino. Dalam penerang media dia upil menteri itu madah ke tajak penaik bak sekedar palan dua nguliah ke air mata udah majak surut dan air bak sekedar tekat ke besar-besar yang kaum benguah gerugok Asya Kirin ngau Sika ditetap ke agik bakal selama. Tajak pihak kandang menua persisil berpengai bak sungai temit mengkang tau kena laban penanggus untuk air. Dari 119 buah luri tangki air megak udah dianjuang bak selampul Sarawak. Lalu palan nguliah kait megak sudah dibuka. Keliparinya perintah Sarawak megak dekat pesawat mengatur pengawak dengan agensi penyangga penusiah menua Malaysia NAKMA. Upis meteorologi ngau Sarawak Energi. Jadi mensia mayu lah. Kita ada perintah berkelimat ngena air lalu jampat ngeliput ke sebarang penanggus. Untuk air ngagal upis tik berkuasa.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Mayuah 563 buah sekolah pemeri ngau 84 buah sekolah sekendri. Ke dipegai 12 buah upih pelajar pilih menua. PPD ditutup sementara belabuah 7 ngagai 11 hari bulan 9 tau ya. Jadi pernah ngari opis pelajar menua Sarawak madah ke sekolah ke ditutup tau. Yang sekolah ke dipegai PPD Kuching, Pedawan, Bau, Luno, Semarahan, Semunjan, Serian, Seriaman, Luba Antu, Kenawit, Julau, Ngomeradueng. Ya, tegaknya pengawal ngajar ngob belajar di rumah PDPR dekat di pejalai ke bak sepemanjai timpuh sekolahnya ditutup. Ngeritup serius ngawatua ke bisik bak surat pada upis Menteri Pelajar Malaysia bilangan 8 tahun 2026 kali selalau pengurusan ngajal ngau pelajar ketegal bencana dikeluarkan.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ya, YFM Segulai Sejalan agak berkongsi sekadar info ngau bala peninga.

to bakawal ngau kontijen bowling Padang Sarawak. Dia to benuang bak renggat ke penudi berlatih bak komplek lumba ngomain Bukit Kiara.

Latihnya dia tu lah alai sidak tu lebak ke diri ngau gelanggangnya sebedau orang ke ngatua para sukma Selangor 2026. Sarawak nguji dekat ngulia ketiga itik midul mas hari 15 itik midul itik diperbuat ke bak pekit tau ke disadang dia tu berengkah 5 hari bulan 9 tau ya.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, lagi berkongsi sekedar berita peningat. Sarawak, program Sarawak Ku Sayang untuk bagi menua bertuang di Peramu dekat Datua 11 hingga 13 hari bulan 9 tu bak komplek Lumbak Ngomayim bertuang udah ditangguh dulu. Ya, ni tiap ke upis ke depan suat ke unit ni tiap ke notis ke depan suat ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS. Pengawak nangguh ke program tu berindi hari kaya penangguh sebuah asap ke dia tu ya. Jadi pemutusnya megah di pihak benal ngawatu komiti penyangga penulisan nyit negeri Sarawak penangguh ke program ngawak aktiviti di ngawa pengawak ngempuru mensia mayua. Jadi sebelah tu program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua muka di Perambu kena 28 hingga 30 hari bulan 8 tu tadi bak dataran Pehin Setia Raja Megak ditangguh ke ketegal sebuah asap.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita.
1: Ya nama 24 jam kami segulai sejalai engkau bala peningat. Jadi peningat mai pukul 5 tu lagi kita dekat mendiang ke berita nasional. Hari palam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak. Kita berperindang dengan lagu-lagu dandut. Buat program rentak dandut ya. Nentuk ngakai pukul 6. Sebedau Emelda Johnny berkulai dengan kita. Buat awak sadar main. Jadi ya, terima kasih kepada semua peningat. Kaget mendiang ke kami. Ini lagu ke sekali itu sebab kita mendiang ke berita. Kita lagu ke dibaik Jeffrey Teguang. Ngai nyimpan dendam. Jadi ya pergilah peningah. Bawa 34 serah nyawa. Dia aku bisa berandau ngau Jeffrey Teguang ya. Anda ingat pukul 3 ngali hari pergilah.

0: Dengar kami, program Rentak Dangdut Pukul Bangsa.
1: Hari 3, pukul 5.15, minit lemai.
2: Bergulai sejalan.
3: Ladies and gentlemen, YFM
0: Rentak Dangdut Pupu Bansa.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, peninggal mayu nak tu aja aku sekolah sejarah kita bawa rentak ngelah hari. Jadi ngautok peninggal nyurut kira aku laban bawa sadar lemai. Kita dekat gulang ngau emel dah ngau tau mumpul dah aku. Bye-bye.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan.
1: 24 jam WiFM Segulai Sejalan Engkau Kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFM Segulai Sejalan.

0: さらなる前すんな DYFM
1: YFM Segulai Sejalai

0: kita diatu benu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkunci ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisi diatur.

Lipi muai boring lagu dikena ketengepun ke awak sada lemai kita ke lemai tu peninga ba lemai hari 6 sarito 5 hari bulan 9 2026. Terima kasih ngagai Nancy Nanggai ya kudah begulai ngok kita ba awak rentak ngali hari pukul 3 nyentuk ke 6 lemai tu tadi lalu nangkan ketuk peninga ba awak sada lemai kita begulai ngau aku Imelda Johnny tau ke mail nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya ngarap ke berita kita manah magang lemai tu peninga ngarap ke sama belak lantang serta gerai magang meh saritu peningan eh tajak pan gaya hari kita di luar din agi mengkang bersebun ngarap ke kita sama belak nyaga pengerikun dirimpu ngamaga diri sebiliat eh biar mengkak nuju kita ya ke benu minah jam ke dia tu harap ke sama nyaga pengerikun dirimpu kita ya ke benu riba kini jam ke dia tu ngarap ke mega anang berumban baban asal meh kita itu tadi datai ngau selamat bandu ya ke dituju kita bakal ke lemai tu peninga ya pemegang mari selamat lemai ngagi peninga kita ya ke mendeng ke kami di rumah jam ke dia tu serta mega kita ya ke benum jalai ke pengawak kita ya ke gawak shiftnya selamat jalai ke pengawak ngagi kita semua serta selamat mendeng ke YFM ba awak sada lemai ya tu peninga mai kita berarti ke info gaya hari kita muak ke lemai tu hari map Malaysia jadi muak ke lemai tu peninga bisi ribut kudik serta hujan ba sekadar kanando dibagi menua Kuching Samarahan Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu miring ngemega di Limbang lalu muak ke malam bisi hujan mega di sekadar kanando dibagi menua Seri Aman Kapit ngemega di Miri ya lalu Tasik Kitai bergelombang ba peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi lalu ribut berpuput hari barat daya bak peneras 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ya. Jadi suhu gaya hari kita saritu peninga ianya 24 darjah Celsius nyentuk ke 35 darjah Celsius. Terima kasih ngagai Puan Siti Hawa binti Ismail yuk dah natai ke info gaya hari kita bak pengelamak 12 jam berengkak hari pukul 4 lemai tu tadi peninga ya nyat tadi info gaya hari kita saritu jadi tu peninga ngenang sebun asap ya ke nuntung kita jam ke dia tu nakak pukul 5 lemai tu tadi ya angin bernam kena menua diriput ke bisik berinsu bersih tajak perempiak tikas pengamah angin tau ke IPU bak kena menuanya agi meruan bak tikas tik balat endak manah ke pengerai ya nyat dinitiah ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS ba porter upis rampak menua manang ke menua tu ianya Kuching ting rekod ke IPU 271 Serian 243 Seri Aman 223 Samarahan 211 Bintulu 210 ngau Samalaju 208 ya 7 kanan menua ti meruan rekod ke angin ti nak manah ke pengerai ianya ALP Miri ting rekod ke 191 Mukah 189 Miri 184 Serikai 180 Sibu 176 Limbang 162 Ngamega Kapit 152 bekanya meh IPU nakak pukul 5 lemai tu tadi peninga ya sama-sama meh kita nyaga pengerai dirimpun antik pansut ke luar rumah anak-anak ngena sengkabung hidung ngau nyawa jadi dah lepas tu lagi peninga dia kita dekat bergulai ngau menti sigih ba hello wai kapit wadahnya dia aku dekat macam pesan berat ngagi kita ke dekat nganjum pesan berat uliah terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga kita uliah terus WhatsApp ngagi nombor konti kami ba nombor telefon 013-862-8422.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Marinsa Besrara, lagu kedai by Roslina Peninga. Ya, jadi dia tu kita terus bergulai dengan pengeluar program Menti Sigih ba Hello Y Kapit. Menti.
1: Sama bertemu baru, bulai ngaku Menti Sigih hari Kapit ke sekali itu. Eh, Peninga mayu berita ke terubah atau ke info ke terubah ke dekat dikunci kaku ngau Peninga. Kalai ke sekali itu namanya bekawo ngau IPU ke majak nikik bagi menua kita di Kapit. Hanya alai hospital bagi menua kita di Kapit udah muka bilik gerakan jerbu peringkat bahagian Kapit balabu hari 30 hari bulan 8 2026 tu tadi. Okey, jadi entinya mak kita bisik sebarang tanya ke silia tau ke dekat nemu ngau lebih lagi kita tau bertelepon dengan hospital besar di Kapit bak lumur 084-796-404 084-796-404 yang tu kita bertanya lebih lagi berkau ngau bilik gerakan jerebu yang kita bisik utai ke dekat ditanya kini au nyak bau peringkat bagi menua kita di Kapit. Nangkan kenyak peningan mayu ah. Perkara ke patut mega diperhati ke kita lebih lagi musim atau ke bulan tu kandang kita nemu au lebih lagi kita di Kapit mega ianya musim bumai atau ke musim nunu nyalai kandang ke dia tu tagang-tagang pengawal bertunu ke kebun atau ke umai laban undang-undang udah dibuka nak tahu nunu laban IPU kena mana jadi denda atau ke kita dekat dihukum nak lebih hari RM100,000 atau ke penjara 5 tahun tentunya mak kita ngelanggar atu tu au jadi perkara tu mega patut diperhati ke kita bala peninggal mayuh hau lalu ke sekali tu peninggal mayuh mega berkawal ngau hanya program jualan ramah medani bergerak ke bisik dikeluar ke Sida Ariupis KPTN bagi menua kita di Kapit. Jadi itu bisik 3 itik hari bulan nu ngatu program jualan ramah medani bergerak ke sitik tu ianya ba Uma Daro Sungai Asap di Belaga kena 11/9/2026 melabu hari pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Jadi ngarap ke kita ke semak atau ke kediau ba Uma Daro Sungai Asap megang natai ke rempu ngau pengawak atau ke meli jualan ramah bergerak ke bisik di tetap ke ba hari bulan 11/9/2026. Nangkan kenya mega 12/9/2026 dia jualan ramah medani bergerak dekat dia tu bau Uma Ukit Sungai Asap Belaga mega pelabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Udahnya 15/9/2026 dia jualan ramah medani bergerak tu dekat dia tu bau Uma Belo Sungai Asap Belaga hari pukul 10 pagi mega ngagai pukul 3 lemai. Hanya 3 itik nur ngam mega 3 itik hari bulan jam nur ngatu program jualan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu tungak ke Sungai Asap di Belaga. Ngarap kita ke semak nurnya bami ulih meh beli ke barang ba jualan ramah medani bergerak ke bisik disebut aku tadi. Ya peningan mayu. Hanya sekedar hari info ke ulih dikunci kaku bawa berita batara yang kita ke sekali itu ngarap ke kita sama nyaga pengerai di rempu lebih lagi hari ke nak mana atau ke jerebu ke balat raya jadi sama-sama nyaga pengerai di rempu nanti ulih anang agak aktiviti bawa luar rumah ke lalu lama atau ke kurang ke aktiviti di luar ya nyaga hari aku ke sekali itu boleh baru dengan DJ di Kunti YFM. Terima kasih.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: Rumah Yester. Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jadi itu peringat maca pesan berat ia ke bisi dianjung kita ngagai email ngamaga WhatsApp konti kami ba YFM ya. Jadi pesan ke terubah tu, pesan pemati tu datai ari baji ane ungging ari rumah lang kilometer 18 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi pesan pemati tu madah ke tuai rumah lang anak Leng Baja udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kampung Belayan, ia ke dia Baja Lai Bintulu Miri, Kampung Belayan ba sebawah silas Teban Tubau ngau semua Kampung Belayan ia ke ngelala terumah leng anak Baja, terumah leng anak Baja. Jadi ia tu dekat di intu bebala mayuh ba rumah leng kilometer 18 Jalai Bintulu Miri serta dekat dianjung ke pendam Setiam RC kena pagila ianya 6 hari bulan 9 2026 jam 8 pagi ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Fabian Chiu Ane Ungging ba nombor 013-808-3780 ya. Aku nanuk baru pesan pemati tu datai ari baji Ane Ungging ari rumah leng kilometer 18 Jalai Bintulu Miri. Pesan pemati tu madah ke tuai rumah leng anak baja, tuai rumah leng anak baja udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026. Pesan tu

Bianchi ane ungging banumo 0138083780 ya. Lalu pesan kedua tu, pesan pemati tu datai ari Juliana Pamli tau ke Indai Ide madah ke Sajen Budin ane sigat, Sajen Budin ane sigat tau ke apa ide udah nadai kena 3 di bulan 9 2026 ba Spital Miri. Jadi Sajen Budin anak sigat tau ke apa ide tu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba rumah Margaret Lubuak Krukuah Ulu Budu Seratu kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ianya ba Seratu Memorial Hill Perabun ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya ke diau ba Batang Krian, Batang Budu, Batang Awi, Empayang Atas, Empayang Baruah, Babang Lima Berumah, Sungai Anak Sebuah Rumah, Mitung, Munggu Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligung Atas, Peligung Baruah, Engkudu Atas, Engkudu Baruah, Kaki Wong Dua Berumah, Nangga Derau Dua Berumah, Ensawa, Sungai Bunut, Supi Tiga Berumah, Sungai Buluh Rumah Libau, Bila Dua Rumah Bilun, Sungai Tapang Rumah Misi, Batu Kudi, Kampung Span, Kampung Lubuak Buan Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyeleng Impit, Rumah Syed Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baruah, Nanga Teliak Tiga Berumah, Ngau semua kepembelayan ke Bukai, ia kena uliah dirintai ke Ditumagang, ia kengelala Sajen Budin Anak Sigat, kengelala Sajen Budin Anak Sigat, ya, semua kita dipinta datai magang. Benarang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Juliana Pamli, tau ke Indai Ide, bernombor 0138241210 tau ke Dixon Budin 0111573394 tau ke Diki Budin 0138288918. Ku nanduk pesan tu baru peninga. Pesan pemati tu datai are Juliana Pamli tau ke Inai Ide madah ke Sajen Budin tau anak sigat tau ke apa ide Sajen Budin anak sigat tau ke apa ide udah nadai kena 3 bulan 9 2026 ba Spital Miri. Jadi itu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba rumah Margaret Lubuak Krukuah Ulu Budu Seratu kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ba Seratu Memorial Hill Perabun. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awi, Empayang Atas, Empayang Baruah, Babang Lima Berumah, Sungai Anak Sebuah Rumah, Mitung, Munggu Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligung Atas, Peligung Baruah, Engkudu Atas, Engkudu Baruah, Kaki Wong Dua Berumah, Nangga Derau Dua Berumah, Sawak, Sungai Bunut, Supi Tiga Buah Rumah, Sungai Buluh Rumah Libau, Bila Dua Rumah Bilun, Sungai Tapang Rumah Misi, Batu Kudik Kampung Span, Kampung Lubuak Buan Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyeleng Impit, Rumah Syed Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baruah, Nangga Teliak Tiga Berumah, Ngau Kapal Melayan Ya ke Bukai, Ya ke Nak Uliah Dirintai ke Ditu Magang, Ya ke Ngelala Sajen Budin Anak Sigat ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Juliana Pamli tau ke Indai Ide bak nombor 0138241210 tau ke Dixon 0111578 3394 tau ke Diki Budin 0138
8298918. Okey, jadi pesan ketiga tu, pesan sakit datai ari payeng anak maling tau ke apai cicek ari merutun serikai. Jadi pesan tu

dituju ke ngagai rumah tau ke apai nawai rinya tau ke indai tuyeh ba sungai buluh wak pakan indai cermin ba sungai wong wak pakan serta semua kaban belayan ke ngelala jadi pesan tu madah ke indai kulin tau ke intua anak gana indai kulin tau ke intua anak gana sakit lalu minta semua ke dipesannya datai ngabas ke merutun serikai ya kunanduk baru jadi pesan tu pesan madah ke orang sakit datai ari payeng anak maling tau ke apai cice ari merutun serikai jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah tau ke apai nawai rinya tau ke indai tuyeh ba sungai buluh wak pakan indai cermi ngau indai cermi ba sungai wong wak pakan serta semua kapan belayan ia ke ngelala jadi pesan tu madah ke indai kulin tau ke intu anak gana inai kulin tau ke intu anak gana sakit lalu minta semua ke dipesannya tadi datai ngabas ke merutun serikai iki bekenyame pesan ke bisik diterima kami kita menggau dulu awak kita itu ngau lagu ke dibai raban etnik transmission pulai penghujung YFM Sadalemai.

0: rumah yang ke. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung pesan berat kita ke lemai tu peningan. Jadi pesan pemati itu datai dari Johannes Anak Dana madah ke Indaya. Ianya Indai Limau tau ke Paula Nayah Anak Giri. Paula Nayah Anak Giri tau ke Indai Limau. Udah nadai kena lima hari bulan 9, 2026. Jadi ya tu dekat di intu bebala mayuah ba rumah sida yampu ianya nombor 3G lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu ya. Jadi niang tu mega dekat dikubur kena pagi hari 1 ianya 7 hari bulan 9 2026 ba pendam SDNU Cukan. Pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan kedia ba Tubah, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasak, Mabil, Singgat, Melanggan, Meradong, Bawang Asan serta kepembelayan di Kebukai kena uliah dirintai ke di Tumagang. Semua kita dipinta datai magang ngau ngesah penusah rabat tu au. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Johannes ba nombor 013-584-2175 tau ke Jeffrey 013-830-4720 ya. Aku nak nak pesan tu baru peninga. Pesan pemati tu datai dari Johannes Anak Dana madah ke Indaya. Paula Nayah Anak Giri, Paula Nayah Anak Giri tau ke Indai Limau, tau ke Indai Limau. Udah nandai kena 5 hari bulan 9, 2026. Jadi itu dekat di Intu Bebala Mayuah baru mayah nombor 3G Lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu. Lalu dekat di anjung ke pendam SDNU Cukan kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Batubah, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasak, Mabil, Singgat, Melanggan, Meradong, Bawang Asan serta semua kepembelayan dia ke Bukai kena uliah dirintai ke Dito. Semua kita dipinta datang magang ya. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Johannes ba nombor 013-584-2174 tau ke Jeffrey 013-830-4720. Lalu pesan ti enangkan ketuk peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari geruna ane indek ngau du ane indek madah ke Indai sidak ya. Pura ane inggun, pura ane inggun udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026 lalu dekadi intu kena malam 5 hari bulan 9 2026 baru meh Upung Sering Bangkung baru Sri Aman lalu dekadi kubur kena 6 hari bulan 9 2026 ianya kena hari Minggu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia Berselantik, Kerangas, Gayau, Mungguk Sawak, Kubau, Kandis, Lacau, Empelanjau, Karak, Bayit, Pungguk, Sungai Arit, Mukeh, Bintulu, Miri, Kuching ngau semua kepembelayan ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Semua kita dipinta datang magang ya. Jadi penerang ke silik agik kita tahu terus bertanya ngagai du anak indek bernumur 016-809-7062 tau ke geruna bernumor 013-636-5087 atau ke Giyok 012-879-8853. Kunanduk baru pesan pemati tu datai ari geruna ane indik anak indek ngau dua anak indek madah ke indai sedaya pura anak inggung pura anak inggung udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026 lalu dekat di intu bebala mayu kena malam 5 hari bulan 9 2026 baru meh upung sering bangkung baru Sri Aman lalu dekat dikubur kena 6 hari bulan 9 2026 ianya kena hari Minggu ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Baslantik, Kerangas, Gayau, Mungguk Sawak, Kubau, Kandis, Lacau, Empelanjau, Karak, Bayit, Pungguk, Sungai Arit, Mukah, Bintulu, Miri, Kucing ngau semua kepembelayan ia kena Allah dirintai ke Dituk Magang ia ke ngelala pura anak inggung ya, kengelala pura anak inggung. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai do anak indek 016-809-7062 tau ke Geruna 013-636-5087 tau ke Giuk 012-879-8853 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai ari terumah engkujat anak ngayak madah ke pemati anak ya muna anak engkujat muna anak engkujat udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan kedia babatang san marup baruah marup atas buo merio nanga gelinggau empelam sungai keruah sungai kiruah tiga berumeh nanga kumpeng sungai tenggak kelasin selepung limau lacau manis peniku miri Brunei serta semua kepembelayan ia ke Bukai ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi maya ngintu muna anak engku jatuh ianya kena 6 hari bulan 9 2026 malam hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya. Jadi ia tu dekat di intu ba rumah apa yang pu ianya ba San Pancu Undup Sri Aman. Penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai terumah yang kujat ba nombor 011-588-2553 tau ke Jo Kujat ba nombor 010-533-4724. Kau nak pesan tu baru peninga. Pesan pemati tu datai ari terumeng kujat anak ngayak madah ke pemati anak ya muna anak kujat muna anak kujat udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di intu bebala mayu kena malam hari Minggu ianya 6 hari bulan 9 2026 ba rumah apa yang pu ianya ba San Pancu Undup Sri Aman lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia kedia ba semua batang san marup baruah marup atas buo Merio Nanga, Gelinggau, Empelam, Sungai Kiruah Tiga Berumeh, Nanga Kumpeng, Sungai Tenggak, Kelasin, Selepung, Limau, Lacau Manis, Penikuk Miri, Brunei serta semua kepembelayan. Ia ke ngelala, ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Ya. Penerang ke Sili Agi, kita tahu terus bertanya ngagai terumeng kujat, bernumur 011-588-2553 tau kejo engkujat 010-533-4724.

0: Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Pedak tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report. Tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation. SCSJ ke-9 berenggat final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 berenggat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penawung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 berenggat final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Masuk nadai berbayar.
1: Ya, gina pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
2: Ianya, sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
3: Pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Iki gi nampung pesan berat kita bakal ke lemai tu peninga ba lemai hari 6 sarito 5 hari bulan 9 2026 ya. Sebab kita mendeng ke berita lemai ya ke di tabu terus hari Konti YFM Iban pukul 7:30 lemai tu lagi ya. Iki jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan ngetas sulit datai hari tu rumah Dana Ana Adin hari Tanjung Latap Sibu madah ke ngetah sulit niang apa ya, ianya niang ex terumah Adin Ane Limbang, ngetah sulit niang ex terumah Adin Ane Limbang, nguan ulit kena malam tu, ianya 5 hari bulan 9, 2026, ngetah sulit pagi 6 hari bulan 9, 2026 ya, hari Minggu, berumah terumah Dana, Tanjung Latap Sibu. Pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ya kedia ba Sibu, Bintango, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai Durin, Kertau, Langgup, Sipau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Ranan Kenawit, Kucing Miri ngau kepembelayan ke buka ya. Penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai Dana Ana Adin tu ba nombor 019-658-3234 ya. Kuna nuk baru pesan ngetah sulit tu datai hari tuai rumah Dana Ana Adin hari Tanjung Latap Sibu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang apa ya, ianya niang ex terumah Adin Anak Limbang, ngetah sulit niang ex terumah Adin Anak Limbang kena pengawak nguan ulit tu deka diatur kena malam tu 5 hari bulan 9 2026, lalu ngetah sulit ianya kena pagi-pagilah hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 barumah tuai rumah Dana Tanjung Latap Sibu ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya kedia ba Sibu, Bintango, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai Durin, Kertau, Langgup, Sipau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Ranan Kenawit, Kucing Miri, ngau semua kapal melayan ia ke Bukai. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus ngakai Dana Anak Adin, bernama 019-658-3234 ya. Lalu pesan ke Nangkan Ketup Ninga, pesan pemati. Pesan pemati itu datai Ari Ketlin Jarau tau ke Ingguak madah ke apa ya. Jarau Ane Inggan, Jarau Ane Inggan. Udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena 5 hari bulan 9 2026 ngau 6 hari bulan 9 2026 ba nombor 22 lorong Stutung 12A Jalai Stutung Kuching lalu dekat dianjung ke Pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kabar belayan kedia badanga Melina Mujung nangan Tawau Bali nangagat Sungai Merirai Sungai Mujung, Sungai Yung, Sungai Sud, Ketibasung, Kuching, Miri, Sibu, Bintulu serta kepemelayan ia kebuka ya. Ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Kathleen bernumur telefon 019-888-4995 atau ke Joseph Badul 018-362-8987 atau ke Murpi Nyegang 013-882-8886 ya. Aku nanduk baru peninggal pesan pemati itu datai Ari Kathleen Jarau tau ke Ingguk madah ke apa ya Jarau anak Inggan Jarau anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 jadi itu dekat di Intu kena Sarito ngamaga pagila 5 ngau 6 hari bulan 9 2026 ba nombor 22 lorong Stutung 12A Jalai Stutung Kuching lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026 pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan di kediau Bananga Melinau Mujung dengan Tawau Bali nengegat Sungai Merirai Sungai Mujung Sungai Yung Sungai Sud Ketibasung Kuching Sibu Miri Bintulu serta kepemelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Kathleen bernumor 019-888-4995 atau ke Joseph Badul 018-362-8987 atau ke Murpi Nyegang 013-882-8886 nyak meh nakak pesan berat ya ke bisik diterima kami bakal ke lemai itu peninggal ngagi kita ke dekat nganjong pesan barat boleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemega boleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 7:30 tu lagi mai kita mendeng ke berita lemai ke di tabu terus adik konti YFM Iban di Kuching.

0: Pegulan Sejalan.
1: Pagi Rewind.
2: Menung ingat, menung pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Ya, nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
3: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengon nyari. Kita yang keringat ke diri. Ringat, sama ke diri. Tambit pangking na. Dah nya dah lemah hari nya lapar perut kebaruah nemu
2: kan dua. Ti aku ungkah ke muah pintu nya te ke panua. Oh ke lapar.
3: Mane mentas enting ke muah pintu.
2: Nah, awak ke nyium bau nya ne. Noi pansuat baik baru ke dapur.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentu akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
5: Hai, aku Duna, Dato' Kitab Benong. Mengingatkan YFM merindang kita, pegulai sejalan.

Selama lemai, dia tu kita bergulai dengan waku, Imelda Joni, berita lemai hari 6, 5 bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Pengawak kena nyedia ke pengerami hari Malaysia di Kuching, lancar diatur. Kaban pengatur pengawak pengerami di Asuah Semampai nitiah ke lalau JPBN tiba kawa ngau penangguh sebun asap. Kaban orang tuai umur mudah agi kena penangguh, patut balat agi diperundiang ke maya menua tu ke bersebun. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Kita berkah ngau berita sebun asap ke Sarito. Naka pukul 5 lemai tu tadi, angin bernam kana menua diriput ke Belinsu Bersih. Tajap pihak tikas pengamah angin tau ke IPU bak kana menuanya agi meruan bak tikas di balat nak manah ke pengerai. Nitih ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS bak porter upis rampak menua mandang ke menua tu ianya Kuching. Ting rekod ke IPU 271, Serian 243, Seri Aman 237, Samarahan 211, Bintulu 210, lalu Samalaju 208. Tujuh kana menua ti meruan ngerikut ke angin ti anak manah ke pengerai, ianya ILP Miri ting rekod ke 191, Mukah 189, Miri 184, Serikai 180, Sibu 176, Limbang 162, Ngau Kapit 152. Pengawak ti nyedia ke pengerami Hari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 di Kuching ditetap ke Lancau. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke berdua hari kawa kerjasama antara Perintah Besai, Perintah Sarawak ngau agensi ke berkawa. Semua langgur ngau batang pengawak dikenang ngisi programnya ditetap ke mantup ke ati. Ia maksud ke Jakutu di Kuching Saritu tadi, udah tembu awam pasal pengawak nun nyedia ke pengeraminya ke sama belak diguluk Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Batang pengerami mayanya ila dekat diatur Bapalan Convention Brunei Kuching BCCK ke disadang dekat diguluk kira 5,000 ikut orang. Pengeraminya maga sama dekat diguluk Tuai Pemegai Menua Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa seduai Biniya, Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi, Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim seduai Biniya, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Kepala Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jino. Berbak ngaunya raban ke ngatu pengawak pengerami di Sarawak udah diasuh semampai nitiah ke lalau serta berarti ke penerang ke baru hari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak ketegak hari ti agi bersebun jam ke dia tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU patut diperhati ke dulu sebab sidak ke ngatur nama-nama pengawak bak luar. Pengawak dalam bangunan tau diterus ke. Tajap pihak ungkup pengawak ke diatur bak luar, raban pengatur patut berunding ngelanjau tau ke nginsir pengawaknya enti sema IPU manggai batikas di tau ngerusak ke pengerai. Tu dikena nentu ke pengerai ngau penglikun orang mayuh semampai di kemaran ke. Kelimpah harinya yang madah ke penangguh sebun asap jam ke dia tu udah berengkah merempas ngagai sektor dagang temuai kelebih lagi ari sukut pemayuh bala temuai ke datai ngau pengawak ngatur program ke udah di perambu. Raban orang tuai umur udah dilalau ngau jaku tinggal susida ngurang ke pengawak bak luar ketegau menua ti agi bersebun jam ke dia tu. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah madah ke raban sidak tu tak mudah agi kena laban penangguh lalu patut balat agi diperundiang ke.
Orang keudah tuai umur mega diperansang ngena sengkabung idung ngau nyawa ti engkeman anti sida anda ulih nak pansut hari rumah kelimpa hari tingirup ai ngau cukup serta makai ubat nitih ke padah dutu. Datuk Seri Hajah Fatimah mansut ke Jakutu bak program jamuan muhibah orang tuai umur 2026 di Kuching Saritu tadi. Berbak ngaunya orang ke sebiliak ngau orang ke diau berimbai mega udah dipinta semampai ngemata ke orang tuai umur kelebih lagi sidak ke diau ke diri aja bak sepemanjai musim sebun asap dia tu. Dia tu kita benu mendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Projek Aip Payip Puncak Borneo dia tu benuang dalam proses tender. Projeknya nyadi Siti Ari Jalai dikena muta ke isu air bak kanan menuanya kelebih lagi bak musim kemarau. Sapit Menteri Pengangkut ke Sektor Langit ngau Jalai Alun Menua Sarawak dilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sita Mambung Datuk Dr. Jirib Susil madah ke pengawak benung cakah di pejalai ke kena nguliah ke pemendal serta madu ke kontraktor. Tu dikena nentu ke projeknya tak berengkah dikerja dalam timpuah keudah diletak. Isu air bak sekedendur di Puncak Borneo udah majak diperunding ke ketika kemarau ting rugak palan untuk orang mayuah bak menuanya ngambil air. Datuk Dr. Jerib Mansud ke Jakutu lebuh ya ke berjadi logo baru Gereja St. Andrew Kampung Sitang bak pengawak ke diatur nyerumbak pengerami makan lemai di Padawan. Berbak ngaunya Datuk Dr. Jirib Susil megabisi meri duit tulung RM20,000 ngagai Gereja St. Andrew Kampung Sitang dikena nyukung pengawak ting ngemansang ke gerejanya. Ia mega nyukung pengawak ke alai unit bagi perkara pengarap bukai tau ke Unifo meri agih belanja RM180,000 dikena ngemansang serta ngangkat ke pemanah gerejanya. Ia madah ke gereja, ukai semutik nyadi palan endo orang bersemayang aja, tak megak nyadi ke palan endo negap ke penyerakup, kawa orang diri sebilik, ngau kawa antara orang mayuah. Nyalai, ia minta bala nembiak rebak baru, ngambil ke meruan cakah, berjalai ke pengawak gereja, ngau program komuniti, dikena nerus ke pengawak institusi jalai pengarap, kelimpah hari ti negap ke pengarap sidak. Agih belanja projek Med Menua Pesisir MRP kebuliah RM518,000 sudah diberi ngagai 75 penerima dari Sitak Kaunsel Negeri Jepak dikena nyukung mayu bengkah program pemansang komuniti. Penerima agih belanja MRP itu nyangkau merumah panjai Komiti Pengelikun ngau pemansang tumpuk pendiau JKKK ngau kawasan rukun tetangga KRT. Kaban Kaunsel Negeri Sita Jepak, Iskandar Tuki minta semua penerima agih belanja MRP tu guna belanja sidanya ngau manah kena nyaga pengelantang orang mayuah. Ia maksud ke Jakutu, udah tembuk pengawak ando nyerah ke cek MRP-nya di Bintulu pagi tadi. Pelajar ungkup nembiak rebak baru ke Mayarito, ukai agi semutik dikenang nguliah ke pemujur akademik ajak, laban pengawak tinempa ulah ke penyiru serta bisik disiplin, ngau nilai mensia, nyap patut digagak seriris, kena nempa orang ti bisik pengibuah ke komuniti. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang madah ke pengawas sidanya ke masuknya di Kaban Gerempuang Anak Bulan Merah Malaysia BSMM nya sebengkah hari Plasa ke cukup manah dikena nempak gaya ulah ti bangsa tu ianya nengah pengawas volunteer latih meri bantu ke penusah ngenyit ngau servis komuniti. Ia madah ke pemansang teknologi peminta tiru AI megandak patut ngujung ke orang ngelengkak ke pemanah ulah. Nyalai BSMM patut diasuh ngatur mayuh agi pengawak serta ngagak pemutus penemu kena nyedia kediri nampak raban ketuai menua ke Jemaah Ila. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke Jakutu di Sibu Saritu tadi. Bak pengawak endo berjadi ke Convention BSMM Pampang Sarawak 2026. Teks Jakutu ya di

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi,

0: serta tindak sama pemakai, jakuk ngau sidak dan tajak pihak, mensiam ayuh megak, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
2: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Aran kulai nganti men, ba program mendiak met. Siti program kemantai ke pengelandik, bakal bercerita, belagu, telah, kuis, serta mayu lagi pengawak kebukai ke ngerindu katun.
6: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak nak ingat, mai apa yang dai, ndo balam nyadi, sama-sama, mendiang program.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

7 mimpi lagu kedai baik Mary Camilla Peninga ya, ngujung ke jam gitai dia tu pukul 7.54 minit lemai. Sekali lagi mari selamat lemai ngakai semua bela Peninga ya kak. Okay, milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita bakal ke lemai tu Peninga. Tentu ya lagi boleh ngaku email dah Johnny tak kemel nyentuk ke 9 malam tu lagi ya. Jadi pukul 8 malam tu lagi Peninga dia kita dekat mendeng ke tanduk program nembiak mit begulai ngau anti min lalu ngujung ke awak sedang lemai kita ke lemai tu Peninga lemai hari 6 hari tu 5 hari bulan 9 2026 pukul 9 malam tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengeluar program kami ya ke bukai berawak pemerintah malam ya. Sebenarnya kita mendengar ke program Nambia Mid Peninga tuk lagu ke Dibai Josephine Jalin aku nyau nak diguna YFM sada lemai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari terlalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana serta ndak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: Okey, ha, bertemu baru dengan Aunty Min buat program nem biak miet kita ke ha, malam tu. Ah, jadi, ha, bakal selama maga ne. Buat program nem biak miet live Facebook YFM Iban. Aunty Min nak ke diri, lawan Aunty Min bisik temuai ke di kangau ngagai konti YFM. Hanya hari sekolah, jauh sedak tu ne. Hanya hari SK nanga jambu di Julau. Ah, jauh penatai sedak nem biak miet tu ne. Ah, sida udah booking kak datang ngai kai program enam biak miet gulai ngan timian pe megak gulai ngabalo peninga kita ba luar pe megak bala enam biak miet kita ba luar jam ke dia tu antimin ngarap ke bala enam biak miet kita gerai magang-magang lebih lagi ngau gayari kita kangat jam ke dia tu serta bersebun ne ngarap ke bala peninga enam biak miet kita nyaga pengerai nyaga pengelikun ente uliah anang guai bermain bak luar jam ke dia tu ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak miet ke bisik di kangau ke anti mien pemega bisik datai ke konti mua sida ya apu kiot mane. Sida itu hari SK nanga jambu Julau bisik 5 ikut sida ya. Bisik 5 ikut ne 1 2 3 4 5. Nya mua sida ya ne kita boleh medak ba live Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Kita berkelala ngau sida 5 ya ne. Okey, kita berkelala ngau siko ari kibak. Anti mento kita kak nemu siapa nama ya ne? Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai anti mien.
0: Selamat lemai nyak munyi nyawa ya ne. Siapa nama mang?
1: Nama aku Madalina Mala Nangadan. Aku nembiak pemberian nama hari SK dengan jambu.
0: Oh, nama ya Madalina Mala anak ngadan hari SK nanga jambu apa merinam ne? Okey, nama kesal kang? Sate. Anak kesal, rili aja kita ini. Okey, asyik ke berandau ngomak kini baru mah. Asyik ke berandau ngau menyadik kini baru mah. Anak kesal, anak takut ah. Nyak tadi Madalina Mala. Anti mien ngau ke Madalina uliah. Okey, nanti nak mang ajak meh nyamai nah. Okey, jadi bertengah-tengah tu ya mit aja oleh pedak kita peninga ngena kamera kami nya. Ya mit aja induk tu neh. Nama ya Cindy Chong.
2: Making.
0: Cindy Chong Making. Amat ganti mit nah nyebut apa nama orang neh. Okey, Cindy Chong Making. Nuan tanya ka Iban Cina?
2: Au.
0: Iban Cina ne. Tang nemu ja ko Iban.
2: Nemu.
0: Nemu. Ari SK nanga jambu ga na. Aha. Pemri berapa?
2: 6.
0: Pemri 6. Sama agak pemberi 6. Kau main timin pemberi 2, pemberi 3 tadi. Okey, nya tadi kiat mat gamai, manis-manis ja muai ne. Okey, buat tengah-tengah hanti min tu ngena ngepan orang ulu, siapa nak nama tu ngecek dulu ne. Siapa nama non kumang?
3: Nama aku Derenane anak awang. Aku nembek tau pemberi 6.
0: Pemberi 6 ga ne. Doria Nani anak awang. Sama megak neh hari Julau neh. Okey, nyak ke tengah-tengah nyak tadi neh ngena ngepan urau ulu. Iban ke tau ke bisi penakan kini urau ulu?
3: Ini ke urau ulu.
0: Ini urau ulu. Ini ngada ke inai tau kapai? Sepik inai? Sepik mami?
3: Sepik inai.
0: Oh, sepik inai. Okey, ke ba belakangnya dulu, belakangnya. Pedak kita meet aja ai belakang. Mesti pedak kita ba kameranya ne. Semak lagi out, semak lagi. Semak lagi, semak lagi. Nanti boleh berdiri dulu, berdiri dulu. Ngambil-ngambil bala peninggal kita yang medak ne. Nyak gamai ne. Bujang sigat, bujang berani kita nya ne. Okey, siapa nama non bujang?
4: Nama aku Devren Paul Kliang anak Sami. Aku pemberi 5 datai hari SK dengan jambu.
0: Devren Paul Kliang anak Sami. Okey, jang pemberi 5 tadi ne. Nyak muai ne mit aja ya. Kan aman ti min gai ba tisinya tadi. Laban dua kita tu mit atang tetap uliah mantai ke bala nembiak kita ba program nembiak mit. Ya pemberi lima nyak pun kumain ti min tadi pemberi dua atau ketiga ne. Cuma-cuma yang sida ya kedatai baka ke alamai tu. Okey, duduk dulu jang nah. Okey, muak ke kanan anti min tu bisa gi siko dak. Siapa nama nuan bujang?
5: Nama aku Gilvin Ngabung anak gaung. Aku pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Gilvin Ngabung anak gaung. Asa kekala nama gaung, nama gaung tu neh. Gilbert Gaung.
5: Gilbert Gaung.
0: Anak penyanyi Gilbert Gaung. Awnya anak penyanyi kita neh. Gilvin Ngabung anak gaung. Okey. Okey, Gilvin Ngabung anak gaung tadi pemberi 5 ke pemberi 6?
5: Pemberi 5.
0: Oh, pemberi 5. Okey, nya sida 5 ya tadi neh. Buat program yang nembiak mit ari SK Nanga Jambu Julau. Jadi nanti kita meda bala peninga buat live Facebook jam ke dia tu. Nanti kita meda neh bisiknya tadi ngena ngepan orang ulu, bisiknya tadi ngerasuak ke tangu, bisiknya tadi ngena ngepan bidayuh atau nak bidayuh neh ianya Cindy tim yang ngangau ke Cindy bisa mega ngena ngepan kita iban berbaju borong ianya Devron Paul Keliang nang manah nama pun cukup manah neh Keliang tim yang ngangau ke Keliang uliah neh ngambil tampak agi tampak Rita jelai nama neh. Okey, bakal ke malam tu mega sida ya bisa dekat mantai ke penglandia sida ya bergulai ngau kita bawa program nembiak mit bakal di pedak kita batas meja uliah di pedak kita buat live Facebook YFM Iban kalai bisi mantai ke leka Maria berbaik ke leka Maria bisi mega ke pedak anti mien dia tadi berbaik ke nama lagi ne baka tengah aku habis nyebutnya tengah Maria banyak aku kita ini jadi sida tiga tu ianya Madelina Mala anak ngadan Cindy Chong Making Ngodoria Nani anak awang tu ada ke nusuak leka Maria tau ke mania ke jaku nembiak kita tau ke jaku kita ke mayari dia tu ne sida ya tu dekat betul suak ke leka Maria serayanya mega anti mien dekat nanya sida ya dekat beranda ngo sida ya jadi bisik mega ke dekat belagu kan orang bukan ke kena ne ya kak belagu tu ngi sigi anak penyanyi mega ianya Gilvin Ngabung anak gawang dekat merindang kita buat program nembiak mien ngau lagu ke dekat di baik ya lagu apa yang pu ianya sino lagi kita dekat medak ya belagu jadi siku lagi ianya Devron Po Keliang atau Kejang Keliang kita lagi dekat mantai ke penglandia ya ianya ngajat ya dekat ngajat lagi ni. Okey, kita beranau dulu ngau peninga nembiak miat kita ke seratu sebedau sida mantai ke penglandia. Okey, tau emupuk ngaga leka mari kita mang nah tak mupuk ne bisinya tadi ngaga okey mang Madeline eh Mang Madeline Nuan ngagak leka Maria tu siapa ngajar Nuan? Madelina Mang Madelina siapa ngajar Nuan nang?
1: Ngajar aku bersekolah Cikgu Jessica.
0: Cikgu Jessica ne? Okay, berumah deh bisik mak kini ngajar bak menyadik kini?
1: Aku selalu medok sida indai bergagak ke tangau maniak moden gau selampai mani.
0: Sikit selalu medok sida bergagak aku tanya ne?
1: Aw.
0: Belajar hari sidak ya. Nanti kita medak ni ya bisik ngemai tali tansi nya nak. Ngena tali tansi yang agak gelang nah. Ngagak gelang jari. Selalu enti nang agak tumang kejual tau ke kena derempu kini?
1: Bisik kejual, bisik kekena.
0: Oh, bisik kejual, bisik kekena ne. Jadi maya ni nuan abis hari bertusuk ke leka Maria tu?
1: Maya nadai kerja rumah.
0: Oh, maya nadai kerja rumah ne. Berapa itik gelang dah gagak?
1: Dua
0: itik?
1: Oh.
0: Ya tadi Madelina ya landia ngaga gelang kita boleh mada live ba Facebook YFM Iban eh nanti baka anti min tu nadai menya alu nanya di gelang nanti baka anti min eh kita mada umur baru aja pemerinam tang ya udah nemu aman betusuak ke lekamari atau ke ngaga gelang kelimpari gelang nama gi oleh gaga non mang
1: Maria
0: oleh hagan eh Maria ke kena non po tau ke jual kini
1: kena
0: drempo tang tu sari tu kira kena suak gelang neh au tau tu suak dia memang neh. Okey, kita yang nanya Cindy elo kumang cumia Cindy nuan landia ngagak nama
2: kitchen.
0: Oh, ngagak kitchen. Oh, kitchen selalu ke bekeni gagak nuan kumang
2: kitchen ke bisik nama YFM.
0: Oh, kitchen bisik nama YFM. Untung main timian lemai tu neh. bisik kitchen bisik nama YFM neh. Nama anti mian bisik kini?
2: Bisik.
0: Untung main timian neh. Bisik bonus anti mian pakai kemalam tu neh. Okey, kitchen kebukai ke kalak gagak anuan demang?
2: Gitu.
0: Bisik ga neh. Boleh-boleh bantai ke? Boleh bantai? Kita anti mien ke mada ni. Mayuah ke benar ya kitchen ke udah digagak yang lama tu ni. Digagak Cindy. Siku nubiak kita berbangsa Iban penakan ne. Penakan Cina ni. Hari julau. Nua nang asal hari julau. Julau nuan mang?
2: Tau.
0: Nang asal julau. Julau buat ini?
2: Buat
0: ini?
2: Bukit Serai.
0: Bukit Serai. Ah, ba Bukit Seri dia ne. Ah, julau ne. Ah, okey. Jadi Madelina tadi berjulau ba dini?
1: Bukit Seri.
0: Sama agak ne. Sama menua. Rumah Panjai. Oh, Rumah Panjai. Ah, ke anti mea nantu nemu ne. Anti mea nemu ya lah ba anti mea orang julau. Okey. Okeynya ya mantai ke kitchen. Break ngagai anti min dulu, anti min kak medak dulu sitik. Dulu anti min medak ni ngambil kita sama medak penglandia anembiak mit ke bisi datang ke konti YFM. Sidak tu kai semina landia berjako, ukai semina landia bercerita. Kita megak oleh medak penglandia sidak itu ngagak terban ke dikena kita ngantak, kena kita ngias diri ko kita ini. Pedak kita YFM tu kitchen YFM pedak kita live. Mana haman apu tu anti mien jangan pu tu ngai anti mien beri malu YFM ne. Okey, mesti moga gelang gelang kadi gaga Madelina tu ne. Tu ngai anti mien mato pedak kita live apa Facebook YFM Iban. Mana nak siti warna bura siti gelang ya bisik mansa-mansau bisik sememai gantung badiaknya. Mana haman nah ingin yang kita pada ne umur mayanya anti mien nan mu sekali ya ne ketemu anti mien mayanya maya indah anti mien nusuk lah kemari nama nyipak lah kemari aja ketemu dan orang tidak ya umur tu udah nemu tak ke bisi pengelandia ngagak tau ke nusuk lah kemari gagak ke gelang gagak ke tengah aku kita gagak ke mari kena kita tau ke perengkah kena kita ngantak tau ke ngias diri ne tu kira aku dah ungkup anti mien udah nyak kita kat nemu nama lagi utai ke digagak tau ke pengelandia ke bisi dibantai ke siku lagi nembi amiat ke bisi datai nyak Doria. Nama tekak gagak nuan malam tu kumang. Ya bis bisik mai buah kabo ne. Nyak buah kabo. Orang ulu nuan kayan kenyah.
1: Kelabit.
0: Kelabit hari ni
1: Bario.
0: Bario. Oh, Kelabit Bario. Mak orang Kelabit. Aba Iban. Iban Julau. Iban Julau ne. Okey. Nanti kita meda ya nuan-nuan landia ngagak buah kabo.
1: Nusuk ketuk aja.
0: Nusuk lah kemari kan eh. Jadi buah kabo nya siapa selalu ngagak eh?
1: Ini kau.
0: Ini dia ngagak. Bisik-bisik belajar ke ngagak buah kabo nya?
1: Nadai
0: belajar, tangkap belajar kan eh. Tangkap belajar ne. Kita meda mari ke gaga Mang Doria tu kita anti min mantai ke ne. Ngambil peninga kita yang orang ke meda live Facebook tu biar kita baru jak min jak. Lagi benung min tu lagi benung bermain benung mancan tenitiah ke peda kita. Nah, anti min bisik buah kabo tu. Mana nak? Umur maya tu udah nemu betusuak kutai tu nah. Gak kumada, sampai tentu kita ke besai tuai nemu betusuak ke leka maria. Kita meda, nanti umur maya tu sidak udah dipati ya. Ukai semina nemu ba lebih lagi bau tai ke dunia kemayari disebut kita AI ngau penglandia ke bukai tai ke maju lagi tang sidak enak tinggal mega bau pengawa penglandia jari ianya betusuak ke leka maria begagak ke gelang begagak ke mari ngau penghias tai ke bukai mana okey hanya penglandia ke bisik di pantai ke amang Doria ke malam tu bau program nembiak miat kita ianya di anti mien lagi nanya sudah tiga ya dulu sebelum kita nanya duiko bujang sigat kita pia mega dekat ninggal ya belagu lagi neh ngau ngajat kita nanya Mang Doria jadi maya maya nu lepa tau ke maya nu ada pengawa kelimpah hari ngau ini nuan ngau mak nuan ngaga leka mari atau nama lagi pengawa di kerinduk ke nuan kumang nama lagi pengawa di kerinduk nombor rumah kerinduk berapa kini tau ke rindu gereja pengawak baka nanti baka rumah panjai tu tadi tentu maya pengawak kebukai di gagak sidak beranyam kini bisa rindu ngaruh pengawak beranyam menyam tikai bisa?
2: Bisa
0: gane bisa gane mendak orang agak te beranyam ne baka main asal kebukai deh main asal kebukai baka orang dia tu maya menembiak nemu beraman bisa rindu main bekenyak ngau begagai-begagai kenyak bisa belajar-belajar leka pantun kini bisa mang bisa ke ne malu-malu eh kebenar ya mak tanya tadi me laban sidak tu nang ya dibesai ke ngau cara tau ke adat pi mega budaya bangsa asal kita nya me sidak tu tadi landiak serta nemu ba perkara penglandiak baiknya ba main asal kita tau ke penglandiak begagak ke ngena leka maria tu ne. Okey, nyak sudah tiga ya tadi kita le meda bisi ngaga kitchen, bisi mega ngaga gelang ne. Cukup steady bala SK ari SK jambu julau ne. Okey, ngami kita sama merangsang bala nebiak kita ke mayari, nebiak kita baluar ke meda live dia tu. Nanti kita bisi penglandi terus kaja ne. Baik kita landi ngaga robot kini. Nade salah ne nyak mana lagi. Laban kita sigi nampak bala rebak baru dia tu kelebih lagi ngabe sida ayo leh besemekiah ngan nembiak menua luar ni nemu sida ayo tu meh kira kecuan kira ke utai ke patut dilatih di patih kita ngambil ulehnya di pemesai uleh megai dunia kemayari neh okey nya sida tiga kita lah aku dulu set tiga yang ngagak kitchen ngagak lekamari ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita neh okey bujang keliang kita uleh berdiri nanti mi rindu mendak berdiri laban ni min semak ge ketengah ketengah ge jang nang awak sigi bakal bujang keliang kita nanti min kak nanya nuan semak ge pegai mikrofon nang awak nya bakal diri menyadi sida ya nah okey jang maya lepa nama pengawak ke rinduk di gagak nuan maya nuan abah rumah nanti bakal cuti sekolah nama-nama selalu gagak nuan abah rumah ngintik nak nak ke
2: nak
0: nama-nama pengawak rinduk gagak nuan abah rumah deh nolong abak mak kini nolong bala menyadik kini apa ikut nun diri menyadik?
2: Dua
0: ikut nah anak ke berapa?
2: Anak ketiga
0: anak ketiga oh ketuainya berapa umur?
2: Ingat
0: ketuainya ingat umurnya ke nombor dua ada ingat?
2: Ya nak kaget nak ingat
0: oh nak ingat Nuan Mbak SK Jambu, dia berbudiang kah? Bisa budiang kita?
2: Bisa.
0: Bisa. Oh, Nuan dia berbudiang hari umur berapa?
2: Pemeri 4.
0: Pemeri 4 dah dia berbudiang. Dia tu pemeri 5 tak enak? Oh, baru 2 tahun mah. Nyamai ya saya dia berbudiang?
2: Nyamai.
0: Laban bisa cigu, bisa bala pengajar, mayuh bala bakih. Ne. Siapa bakih ke selalu mak Betawi yang Nuan? Ya. Oh, Gilbert nak. Gilbert nama. Oh, ya selalu Betawi. Selalu belagu. Masa dua ada. Siku ngajar. Siku belagu?
2: Sama-sama belagu.
0: Sama-sama belagu. Oh, tu. Nanti minumu tu. Mesti tu. Landiak belagu nak. Nah, dengar kita peningat. Nanti ya landiak berjaku. Ya, tentu landiak belagu. Nanti-nanti bersekolah. Selalu ngari ke sekolah kini sedua?
2: Kalau.
0: Kalau. Oh, ngari ke sekolah selalu boleh nombor berapa deh?
4: Nada boleh.
0: Yang main ke udah nada boleh. Tang puhati ke nak?
4: Puas.
0: Puas puhati ne. Ah, lapan sigi adat ne nanti kita bertanding tak berpikir tu. Nang adat ke ne menang tak kalah. Tang hati kita puas nak. Mhm, ya SK nanga jambu tu sigi mayuh nebiak dia babudiang nang.
4: Mimit.
0: Mimit aja. Oh, tang rindu ne dia babudiang kebenai. Laban ti min nemu. Bukan nama lah, nanti kita dia berbudian, kita mayu baki ya. Udahnya kita mayu pengawal ke mana-mana ke di baik bala cigo nak. Oh. Mm-hmm. Nanti mayu lemai-lemainya, pukul berapa kita makai deh?
4: Pukul
0: 6. Pukul 6 kita makai. Bisa belajar malam?
4: Bisa.
0: Bisa. Pukul berapa tamat kelas deh?
4: Pukul 7.
0: Pukul 7 lah. Mhm, okey. Nah, jadi malam tu kak ngajat ne. Ah, laban nuan kak ngajat, lagi nak ngajat. Ah, duduk dulu ne. Rindu antemin geranda bujang kalian kita. Okey, Gilben. Ah, Gilben gawang. Okey, Gilben gawang kita. Nuan dia ba asrama?
5: Oh, dia asrama.
0: Oh, dia ba asrama gane. Mhm, nak dia ba rumah. Anak asal ba julau dia ne? Rumah ni?
5: Rumah Bukit Seri.
0: Bukit Seri sama serumah magi ama kita tuan tepi ya. Oh, kata berumah panjai de Berimai?
5: Oh, Berimai.
0: Berimai magang. Oh, kira ke nak jauh mai kira ke sebala magi ama tu ne. Mhm, dia ba asrama atau ke dia ba budiang tu hari umur berapa jang?
5: Hari pemeri satu.
0: Oh, hari pemeri satu. Sigi apa yang ngasuh dia ba budiang? Kumaha timian hari rumah ama tadi ne. Jauh ke hari rumah hagi sekolah?
5: Nantu jauh agak.
0: Nantu jauh. Nanti berjalan kaki berapa jam? Upama nanti jam.
5: Kira 2 jam.
0: Oh, jauh 2 jam. Kurang lebih dalam 20 km menyak ne. Kau aku menyak kau antimian ne. Okey, nuan tadi pemerintah 5 ne. Kati pemerintah 6 lah. Agak dia babudiang enggak?
5: Agik dia babudiang.
0: Agik dia babudiang ne. Ah, oh, mana ne. Laban dia babudiang tu kira kematian drempu ngambil kita nemu ngatur drempu napi ya? Okey, maya lepas nama pengawak ke dikerinduk ke nuan deh.
5: Belagu.
0: Belagu. Denyaknya aja. Oh, bisa hati kan jadi penyanyi tu lah. Malu-malu orang bujang kita ha, anak penyanyi kita anak Gilbert Gawang ne. Okey. Malu-malu tu kuyung bunyi ke lagu apa yang pun nah. Okey. Bahkan nuan tu tadi bapa ikut diri menyadi?
5: Dua
0: ikut. Nuan anak tuai ke?
5: Anak biak.
0: Anak biak. Ketuainya induk.
5: Laki
0: mega ne. Okey. Jadi nanti dah besar lah nama julu ati kini.
5: Ati officer.
0: Awalnya nyak tu julu ati ne. Nyak jadi penyanyinya dia kira ke pengawak nyambia menyak ne. Mana. Nyak me. Laban nyak ari pengerinduknya kebenaran ne. Okey, jadi kita dia tu dekat berperindang. Kita ngetu dulu, kita berperindang dulu ngelagu ku dah dipilih antimian. Laban sida tadi bisik kat ninga lagu Gwen ku sida ne. Sida ke ngaso Gwen belagu dulu udah nyak baru kita ninga Gilvan. Gilvan belagu udah nyak merindang kita ingat lagu Sino. Jadi dia tu kita ingat Gwen merindang kita dulu lagu ke sama dipinta Nabi Ari SK Nanga Jambu Julau. Kedibai lagu hari Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, lagu ke Dibai Gwen, sanggup aku lagu ke bisik di kerindu ke nembia miat kita nya ari skula SK Nanga Jambu Julau. Cukup jauh skula tu ne. Nanti di padah ke tadi skula tu munyi ke di padah ke nembia tadi ari rumah panjai sida antu jalan kaki amat 2 jam ne. Gi pen jalan gi skula sida nya empai di pelakin kira ke ukai jalai tal nanti pai di pelakian tu nemu me kita ya nang ya ukai jalai tal agi jalai bebatu ne jadi tang sidak ya tu ransiang nurun beskulanya me kebuah sidak ya dia babudiang jadi milih dia babudiang tu kebenar ya abala peninga nembia miat cukup mana kebenar ya ukai semina matiah kita itu tadi belajar cara ngidup ke diri tang Siti utai ke cukup berguna amat nanti nyemak kita besai lah. Ukai ketegal kita itu patut ngigak kerja. Ukai ketegal kita itu tadi patut bisik duit. Kena kita ngidup ke diri. Tang nama utai ke kunci yang amat dalam penghidup kita. Nyadi nebia ke uliah maju kelebih lagi. Uliah bersemekih dengan orang. Siti kecukup berguna disiplin. Disiplin tu ukai semina ba cara hidup aja tang ba masa kita ba atur jam kita nanti kita dia ba budiang kebenar nanti kita dia ba budiang tu ne cigu madah ke jam tu kita patut dani bala PPM gerak kita PPM matih kita bekening ngadu ke garik PPM ngajar kita bekeni kita itu tadi bersembiang sebedau tindu PPM mega ngabala waden bala pengajar mega matih kita cara kita itu ngatur derempu lebih agi ba masa tok kejam kita maya kita belajar maya kita main maya kita begulai ngabala kaban kita ba budiang ne mayuh kebenar utu dipelajar kita nanti kita dia ba budiang anyak meh utai ke cukup ngerinduk kati nanti kita dia ba budiang okey kita ana masa jam. Jadi dia tu kita kat Ninga given anak Gilbert Gawang dekat mic lagu Sino nya lagu apa yang po dah sedia nuan given
1: dah.

0: Okey. Ha, kita sudah medak tadi ni. Avin tau ke Gleven? Given belagu lagu ke di baik yang lagu Sino eh yang lagu apa yang pun ne. Mana cukup mana ne patah nyawa ya. Tu nang ya bisi penglandia tu kira ke disebut kita bisi potensi tu kak nyadi senanyi nah. Uliah atau kini lah nyadi penyanyi.
1: Uliah
0: ne. Tajak ya rengak ke malam tu ne. Tang patah nyawa ya cukup mana? Siapa lagi ne laban apa yang pu kita sikit nemu? Sikut penyanyi mega nanti tu diang siang ke lagi pengelandia itu nang uliah tu ne. Ni nemu ila angkanya bisi ke mai sitik lagu kini lah ne. Uliah ne jang.
1: Uliah
0: aja. Uliah aja kene. Kita ke seminar Given aja nemu belagu tang siko agi bisi nemu belagu. Ya belalai-belalai ya belakangnya ne. Ya malu-malu. Okey, tanti mien dekat nanya Given dulu ke malam tu ne. Okey Given, nanti bak budiang ne. Bak budiang tu sigit bisi PPM atau ke disebut kita pembantu pengurusan murid ne, mantuk kita bak budiang ne. Bisik ne. Jadi berkeni pengelama nuan ku dah diau bak budiang tu tadi. Kati gaya garik tu tadi. Siapa masuk ya?
1: Aku pengawas ramo. Aku masuk garik.
0: Oh, masuk garik. Nang nuan masuk garik. Kati nuan masuk garik tu nuan ngumpul garik tu kemadah megak ngagai bala orang ke sama bak budiangnya tadi.
1: Aku ngumpul garik.
0: Ngumpul garik.
1: Baku.
0: Mau ngumpul garik babaku. Udahnya?
1: Engkah dalam mesin.
0: Oh, ngena mesin basuh. Okey, maya ni kita masuk garik. Maya tumuh pagi tau ke ambil sekolah.
1: Tumuh pagi bisik. Habis sekolah bisik.
0: Habis sekolah pun bisik. Siapa nyemi udahnya?
1: Semua kami.
0: Oh, semua. Nyemi garik ke diri. Nyemi garik ke diri ne. Kati abah kasut sekolah tu deh berapa kali masuk ya?
1: Masuk sekolah. Nanti hari tiga cuci.
0: Hari tiga cuci. Banyak. Hari empatnya kena baru. Nanti nak rangkai deh bisik spare kasut bukai?
1: Bisik.
0: Bisik gane. Kira hari tiga patut basuh belama kasut.
1: Nanti berbau aja.
0: Oh, nanti berbau aja. Kira ke kamar aja, meh. Angkanya atur ke nang patut dititiah kaku tu tadi. Oh, hari berarti yang tadi nanti kasut kamar patut dibasuh. Nanti nak kamarnya tahu nak meh ne. Ne siti lagi anti miento kak nemu ne. Siapa kaban ke nang yang semai amat ngau nuan bak budiang.

0: Entre tu.
1: Oh, lalu terus agak YFM. Bisik ke agak YFM baru kini pergi lah lusa. Nanti dah berlagu apa dito sarito. Ni nemu lah kangau kan timin berlagu baru leh.
0: Uleh.
1: Uleh. Okey, nyak tadi given ni. Okey. Kita akan nanya ke Liang. Liang kita. Nanti min kau beranda ngau ke Liang ni. Okey, ke Liang sigat kita ini. Okey, namanya mata sepuat dah. Anak mata sepuat. Namanya lu nyinta sepuat. Anak-anak takut tau, anak kesal. Okey, nanti min kau nanya tu ni. Amaya bah sekolah. Nanti bakal lemai hari. Nama main ke di kerindu nuan? Sukan.
2: Bola tampal.
1: Main bola tampal ni? Confident boleh main bola tampal? Oh, amat salut. Mak nanti main mendak dia ni. Semak lagi jang. Semak lagi berjakuk ni. Okey. Kelimpah hari bola tampal. Nama lagi? Membo nak?
2: Mimit.
1: Oh, nantu rinduk membo. Badminton deh. Nak ke?
2: Jarang laban main bola tanpa belama.
1: Oh, jarang laban main bola tanpa belama ne. Jadi nanti bakal tok kebukai ge tanya anti min tu nya ba pengawak sukannya tadi bakal nuan ke dia ba budiang. Kala nyabek kini lelengau ka pulai? Lelengau ketega nama lelengau kak pulai ke rumah atau ke lelengau nak kak makai tepan dua apa yang winai kini
2: ke pulai
1: walau bakal dia berumah. Kenyak ne. Okey, jadi kita nak masau jam kita kak medak yang ngajat udah tu. Ya kak ngajat tang sebedau ngajatnya anti min kak merindang kita dulu baru ngau sitik lagu dan nyak lagi ia nyedia ke diri ya kak ngajat. Oh, kita berperindang dulu ngau lagu Ari Aryan ke sekali tu aku dekat nyulut.

Okeynya tadi lagu Kredi by Aryan, aku dekat Nyulut sama begak bakan biar SK nangga jambu dekat Nyulut tang malam tu nak tinggal jangkel yang kita dekat ngajat ngajat kita ibar. Dah sedia nuan neh? Okey, berdiri diajak neh.

Okey, nyak tadi ajat ari bujang keliang kita ya ba program enam biak mit. Mana cukup mana ne landi amat ya pedih amat ngiga enam biak ke nemu ngajat ba ketok ne. Jadi kita ngangau ke semua sida ya datai baru kemuan timian itu. Ani bung nak bangku ja. Dia nak bangku ne. Berdiri je. Berdiri kita-kita-kita. Bertunggak kita di tu ne. Okey, semak kaki. Semak kaki ne. Hanya bala peningan nak antimin ke lemai tu. Rino umat antimin meda. Sikup pandai ngajat. Pandai mega nusuk leka maria ne. Nanti kita meda bertusuk ke leka maria. Ngagak gelang. Ngagak kitchen. Udahnya pandai berlagu. Pandai ngajat. Dini kita akan ngiga lagi nih penglandi ke bakato ba nebiak kita kemayari dia to bisik kebenaran timin percaya mayuh nebiak kita ba luar dia landia bayaknya penglandi jari kini belagu kini tau ke pengok-pengok ke bukai kemayari dia to tau bantai ke nih hari-hari sekolah-sekolah ni tau datai ngagai program nebiak mit gulai ngau antimin jadi malam tu nya panjai mat jaku antimien lawan antimien kebenar ya mat kelalu gagah lawan malam tu udah diperindang lima iko nembia ari SK nanga jambu jadi penatai sidak tadi disempulang bala pengajar ngau bala nembia kebukai kesama bisi datai bulai ngau antimien ba program nembia miet sidak ya agi nganti ba luar jam ke dia tu jadi kena kita nutup program nembia miet tu leh nak kita tu kak ninga bujang keliang kita tu ngan siang ke nyawa ya akan ingat ya belagu uliah kini nih ngambil peningat kita nak saati keliang ngau Avin belagu uliah sedua belagu nih antimian sudah berdiri tau kan antimian kat belagu kan antimian kat belagu tak antimian kat ngemak bala peningat kita yang medak Avin ngau bujang keliang kita itu belagu lagu nama korus saja pun nyadi meh paman antimian dah berdiri tu nyelai lagi. Nah, laban kita akan medak seduai atau belagu. Lagu nama kabai seduai. Sebut aja. Lagu nama kabai seduai. No, mai lagu mada behelah. Alvin mai lagu Siti. Koros saja. Uliah. Kena nutup ya. Uliah. Uliah. Bujang keliang mai lagu nama mada behelah. Confident? Uliah. Mimit aja out, mimit aja. Okey, kesuah ke mimit aja out. Okey, dah sedia? Dah sintas put? Okay. Kita dalam dekat live ya dekat mic lagu Madah Berhelah lagu Arizona Zen. Kita tinggal 1 2 3.

0: Wow. Ya, dengar kita pandai amat bujang keliang kita berlagu. Ah, amat steady, amat steady. Okey, nya tadi bujang keliang kita kat dengar Alvin berlagu. Mimit megak. Kesuah kan eh? Lagu nama jang. Lagu nama? Koras ne. Barang lagu ja. Lagu gibo gawang tau meh. Lagu nama?
1: Lagu Gerimis Mengguna Uji.
0: Okey, okey. Okey, dah? Sedia? Okey. Bimbit je korang. 1, 2, 3.

0: Okeynya jauh, tempiak ke jari. Ya, anti memori besar. Terima kasih ngagai Sida Lima yang pemega bala pengajar, guru besar, ngau semua meh bala PIBG dari SK Nanga Jambu Julau udah nyukung program nembiak miet gulai ngau anti min ungkup ke minggu tu. Kira kanak-kanak dulu kita gulai bawa program nembiak miet bertemu baru kita bawa minggu ke Bukai minggu baru mendiang ke tanduk program nembiak miet dari SK Nanga Jambu Julau. Nganya, bye bye.
1: Radio YFM. 101.3.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa. Berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomba 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui, kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita ada di mana. Rakyat yang kita temui nanti, insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rawatan lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran peribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Segulai Sejalan. Segulai Sejalan. Pemberindang Malam. YFM.

0: Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang ngambil kebejaga ri kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri ari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai ari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur ti bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Group Watch. Ngena apps tu nuan leh mundur ke misi bayar. Pedat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report. Tau ke minta bantu ari SFC sebarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
1: Pemerintah Malam, YM.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 6/5/2026. Jadi ke malam tu bergulai dengan aku Raja Smoking atau ke RB. Okey, selamat malam semua. Selamat dengar ke kami. Selamat bergulai dengan kami dalam penglama 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi. Nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, lalu ke semua kita ke dia di strata menua Sarawak dengan ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua Ndur Teriau. Okey, kita megah uli dengan ke kami dengan cara online ke lebih lagi kita ke dia di Sabah, okey, di Labuan, di Brunei, okey, bala peningkat kita di Kalimantan Barat din. Okey, udahnya kita ke dia di Semenanjung, pemegah di menua luar. Okey, selamat dengan ke kami dengan website pemegah aplikasi RTM Klik. Kita mengikuti link dengan kami mengenai channel Astro 871, channel MyTV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okay? Ya, jadi kita kediau di negeri, kita kediau di Rumah Panjai, okay, di Tegis Ulu Sungai. Selamat dengan kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Ya, jadi berikutnya jam ke terubah tu Nuraku merindang kita enggau lagu-lagu pemegang berkongsi ke info enggau berita. Jadi pukul 10 malam bagai selama Ndur kami nabur ke berita malam Mari YFM. Lalu nangkan kenyak kita dengar ke tanduk program Carta Sapa Juara nyentuk ke pengujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi bukannya menyusun program kita ke malam tu. Okey, pemerintah malam YFM malam hari 6/5/2026. Okey, terus kita berperinang, kita merinati diri dengan lagu ke sekali tu, lagu hari Alessandro, lagu Rajai, pemegang bisa lagu hari Raban Holvard, dengan lagu kita beri nama Bertanya. Okey, terus dengar kami 24 jam YFM segulai sejalan dengan kita semua.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Benda mudah aku lengkap. Perahu Min. Aku ukai dulu. Surabai. Dadai agi pengrindu. Diempu nuan siku. Dayang bintang. Singkang.

Okey, beringat terima kasih lepas lagi terus segulai sejalai ninya ke pemerintah malam YFM, okey, 5/9/2026. Okey, jadi sudah kita berpindah ngau lagu ke nangkan kita lagi. Aku mak kita berhati ke info ngau berita tu ngenang pengawak tinyedia ke pengerami Ari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 di Kuching ditetap ke lancar. Okey. Jadi Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah ke berdua hari kawal kerjasama antara Perintah Besai, Perintah Sarawak Ngau Agensi ke berkawal semua langgur ngebatang pengawak dikenang ngisi programnya ditetap ke mantup ke ati. Okey, yang maksud ke Jakutu di Kuching, sehari itu tadi sudah tembu awam pasal pengawak ndur nyeria ke pengeraminya ke sama belak diguluk Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadzil. Okey, jadi batang pengerami mayanya ilak dekat diatur ba Palan Convention Borneo Kuching BCCK ke disarang dekat diguluk kira 5,000 ikut orang. Jadi pengeraminya megak sama dekat diguluk Tuai Pemegai Benua Tun Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar Seduai Binia Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim Seduai Binia Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng Giau Kepala Menteri Sabah Datuk Sri Panglima Haji Jinor. Okey. Yang jadinya info kita ke malam tu dunia. Jadi terus saya gulai senyalai. Ninggal ke kami pemberi nama malam YFM.

Okey, PB Chloe baru dan berindah kita semua. Enggau lagu Kecerubah Labuh Pengrindu. Okey, dah berasai jam kita ke dia tu pukul 9.45 minit malam. Okey, lagi ngelansak info berita kita ke malam tu belinya. Jadi Raban ke ngatur pengawak pengerami di menua kita Sarawak tu udah diasus mempai nitih ke Lalau serta berarti ke penerang ke baru hari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak ketiga lari tiagi bersebut jam kedia tu. Jadi Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Datuk Seri Berkari Rahman Hamzah madai ke IPU atau ke Indeks Pengamangin patut diperhati ke dulu sebelum sidak mengatur nama-nama pengawak bak luar yang madai pengawak dalam bangunan tahu diteruskan. Tajak pihak ungkup pengawak kreatur bak luar Raban pengatur patut berunding melanjar atau ke nginsil pengawaknya nanti semua IPU atau ke tikas pengamangin manggai bak tikas ditau ngerusak pengerai. Tu dikena tentu ke pengerai hingga pengelikun uramayu semampai di kemeran ke. Kelimparinya, yang madah ke penanggul sebuah nasab jam kedia tu udah berengkia merimpas ngagai sektor dagang temuai. Kelebagi hari sukut pemayu bala temuai ke datai hingga pengawak ngatur program ke udah di perambu. Okay? Lalu info kita ke sekali itu berinya, tu ngenang berkawal ngau Raban orang tuai umur

Ilalau ngau jakuk ti ngasus tidak ngurang ke penyawa bak luar ke Tegal menua tiagi bersebun jam kedia tu. Jadi Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Sri Hajah Fatimah Abdullah madai keraban sedatuk tau mudah gi kena laban penanggul laban patut lalu sedatuk patut balat lagi di perundiang ke aku ya okey orang ke udah tuai umur megak di perangsang nak sengkabung hidung ngau nyawati ingkeman nanti sida ndak pansut ari rumah kelimpar iti ngirup air ngau cukup serta makai ubat nitiah ke padah lutur. Jadi ia maksud ke jaku tu bak program jamuan muhibah orang tuai umur 2006 di Kuching sari tu tadi peningnya. Jadi berwaktunya orang ke sebilik dengan orang ke dia berimbai mega udah dipinta semampai ngemata ke orang tuai umur tu kelbagi sidak ke dia ke diri aja bak sepemayai musim sebuah nasab jam ke dia tu. Okey. Jadinya info berita kita ke malam tu dengnya. Jadi munyi ke daripada aku tadi pukul 10 malam dor kami nabur ke berita malam dari YFM Iban Artim Kuching. Lalu nangkan kini lagi kita dekat ninya ke tanduk program Carta Sapa Juara YFM. Okey. Yang jadi kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM, Malam Rinam 5/9/2026 bergulai dengan aku Raja Sebuking atau ke RB ke malam tu. Okey, nyentuk lagi pukul 12 tengah malam tu lagi.

Selamat malam dia tu kena bor ke berita malam hari YFM 15/9/2026. Opis pelajar peliliah PPD Serian dia tu nyedia karus telefon siaga jerbu dikena nyaga pengelantang penglikun ngau pengerai staf sekolah sekumbang menuagi balat bersebun jam ke dia tu. Nitiah ke penerang infografik Opis Pelajar Menua Sarawak JPNS di Facebook madah karus teleponnya disedia ngambil bisi alai bertanya pasal pengurusan bencana operasi sekolah belajar ngau ngajar di rumah tak ke PDPR serta penatai nembiak ba pelilih Serian. Apa inai ngembala pengajar TBC sebarang tanya tak bertelepon ngagai sektor ke berkawal ngena telepon ngena lemur telepon ti disedia ke. Mensia mayu mega dilalau ngambil ngurang ke pengawak ba luar ngena sengkabung idu ngau nyawa enti semak pansut ari luar serta seruran ngulih ke berita tiamat serta pemadu baru bandur ti betul. Sekolah bak 12 pelilih menua di Sarawak dekat berjalan katur belajar ngajar di rumah tak ke PDPR berindi hari menua agi balat bersebun jam ke dia tu. Penerang rasmi hari upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke pelilih menua tu yang kawam Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semerahan, Ngau, Simunjan, PPD Serian, Seriaman, Lubuantu, Kenawit, Julau, Ngau, Meradung. Terjapia sekolah bak pelilih menua bukai, belajar ngajar baka selama, bertunggak mua belabuh hari 1, 7 hari bulan 9. Tegalnya sidak sekolah, apa indai ngau nembiak dipinta seruran ngulih ke penerang rasmi JPNS atau ke sekolah sidak ndur pasal gaya sebun asap ke pemadu baru. Pengulih penyaga orang tuai bak peringkat diri sebilik ngau komuniti laban rabantu dekat mansang tuai setuai di rumah. Menteri Pemansang Orang Indo dan Memiet ngau pengelantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, pengawaknya berguna benar kena nentu kurang kengibun di sikap ngau penemu serta pengelandia timungkur sukut fizikal rundia ngau sosioekonomi. Tegalnya ia minta Palan Penyulut Teknikal Sarawak Sentex ngerembai kelatih profesional nyagai komuniti kelebih lagi diri sebilia ti nyaga orang tuai di rumah. Kerikut Sentex dia tu benuh nyedia ke 6 kurs berkawal ngau pengawak ngintu orang tuai penglama 6 bulan kelimpah rim rambu dekat numbuh ke bidang ngintu paliatif dikena napi guna ke majak kompleks. Yang mana menyenyak bak pengerami muhibah warga emas di Kuching. Bak pengeraminya mega bisi nyerah ke 40 kerusi roda dikena mantuk rabanya mindah ngau interaksi sosial. Pavilion Sarawak dipadu jadi pavilion negeri pemadu manah ting ujung ke sidak jadi champion bak pengawak pemandang bertanam tupi hortikultur ngau Agro Dagang Temuai Malaysia Maha 2006 ke diatur bak Serdang Selangor. Pemujur tu ngujung ke Sarawak mai pulai prize RM15,000 beserta sijil penghargaan. Sijil ngupraisnya disuak ke Menteri Bertanam Tupi ngau penglikun pemakai Datuk Seri Muhammad Sabu ngagai Sekretari Tetap Opis Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang kena menua Sarawak MFICOD Datuk Sirai Daha. Pengiktirafannya mandang ke pengujur Sarawak bab pengawak memansang ke produk inovasi serta potensi sektor agro pemakai ngau komoditi menua bab peringkat nasional. Nyamega ketanda terima kasih ngagai komitmen ngau kerjasama kolektif ari semua tim tidentu ke penyerta Sarawak dalam Maha 2006 mujur serta efektif. Opis Kerja Raya JKR Sarawak dekat berjalai ke projek nyedia ke lampu jalai ba jalai besai Pehen Sri Adnan Satim ngau rega kontrak RM5.828 juta. Penerang di Facebook JKR Sarawak madah ke projeknya mungkur pengawak nyedia
ngau ngadu ke sistem kuasa karan setelampu jalai ba jalai Petra Jaya rambungan ti panjai kira 11.9 km. Skop besar projek tu nyengkau masang 794 iti lampu jalai bansa, LED serta masang kabel dalam tanah, kutak jaga ngau perengka kebukai. Projek tu dekat nentu ke jalannya terang lagi, ngambil pengguna jalalun likun serta lantang keluargi maya malamari. Projek tu disadang tembu tengah tahun siti tu ila. Nyaraka berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Ailinda Suil, ari berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Genggam Mudah Aku Lengkap. Perahu Min. Aku Ukai Lulur. Surabai. Dadai Agi Pengrindu.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pukul 1 ngale hari.
1: Selamat bertemu baru bab program Carta Sepat Juara ke sekali tu. Kita bergulai batu suntik ke-34, CSJ ke-34 tahun 2026. Tentu ya mak, dusun ke-34 sekali tu. Aku Kasmina mai ke kita penduduk 10 telagu tang megak tentu ya berita ke pemadu baru berkawan ngau SCSJ tik ke-9 renggat final ke dekat diatur endak lama agi. Selamat bertemu gulai ngau kami ba program Carta Sepat Juara nampak selama di ungkup ke nintiang hari 5 renggat hari pukul 1 lalu tanduk program nintiang hari 6 pukul 10:30 malam. Dan sebedau aku mai ke kita penduduk 10 ti lagu buat Carta Sepat Juara tu suntik ke 34 sarito arame kita dengar ke dulu recap to ke tanduk 10 ti penduduk Carta Sepat Juara minggu nyen kemari buat tusun ke 33
0: recap minggu nyen kemari 10

0: kemari. Carta sampai juara nanti hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya lagu ba tusun 33 minggu yang kemari. 10 itu lagu ngau juara kita minggu yang kemari juara baru. Ianya Dayana Shini lagu Isi Atiku. Lagu ke baru di calon ke minggu yang kemari setiap lagu ia keri baik sikut penanyi baru Jenevi Lenyak. Lagu ke diberi nama Ditulik Nuan. Dini nak perlu duk 10 itik lagu tu lagi terus belengok kami nyentuk ke penghujung program Carta Siapa Juara sehari tu. Terima kasih maka anggap bila kita ke udah ngundi, anggap bila kita ke udah nyukung program tu. Kasih minta ngundi bak arus telefon tidak ungkup ke bak penghujung program tang maka kita tik ngundi ngena Facebook undi lagu Carta Siapa Juara. Lalu berita ke pemadu baru maka tahu di pedak bak Facebook YFM Iban ngau megak Facebook Anugerah Carta Siapa Juara berkaul ngau ACSJ 39 ke tahun tu. Okey, kita ya nak masuk jam, kita terus ngau penunduk lagu ke 10. Laban mayuh lagi berita bukai dekat dikunci ke aku ngau kita lebih lagi berkawal dengan SSJ sehari itu. Nyalai kita nak masuk jam terus dengan lagu penduduk 3-10. Lagu penduduk 3-10 ke sekali itu. Lagu tu nurun 3 gigi anak tangga. Oh, cukup jauh. Cukup mayuh. Tajak pihak. Nak lebu. Ia nurun 3 gigi anak tangga. Laban penduduk 10 tu tadi. Setiap lagu ke udah kalah jadi juara sebenarnya tu. Lagu tu udah kalah 2 minggu jadi juara. Lalu ke minggu yang kemarin ia bak penuduk 37. Minggu tu penuduk 310. Tajak pan lumur 10, tajak pan 3 itik gigi tangga ia labuh tang lagu tu. Lagu ke pemadu lama dalam carta bak tusun ke 34 23 minggu dalam carta 2 minggu kalah jadi juara. Jadi tu main lagu ke dibaik Nick Raffinsi. Nick Raffinsi lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Baadan. Lagu tu di tengkebang Westfire Lekang Ngautiun. Kita terus dengar ke lagu nombor 10 Nick Raffinsi Pengerindu Endak Datai Baadan. Sebedau kita terus dengar ke lagu penduduk 39 nangkan ketul lagi
0: 10.

0: Carta Sampai Juara Nintiang Hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Mai hari ke bala angan ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Mai bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

39 ke minggu tu. 3 minggu dah bab penduduk 39. Yang harap ke bala kita ti rindu ke lagu tu, bala kita ti ngasai ke lagu tu ulih nikik kata terus undi. Okey, sebenarnya undi ba harus telefon tang maga undi ba Facebook carta siapa juara serta maga tentu ya cara bukai ke endang tentu ke penduduk sitik-sitik lagu. Okey, semina undi ba Facebook ngau undi arus telefon tang maga bisik dia ambil ba sekedar hari peminta lagu ke dia dalam carta tu tadi ba Radio Y FM Iban. Okey, jadi ya lagu ke 10 hingga 9 sudah ditemu kita. Sudah tu lagi kita dekat ingat ke lagu penduduk 38 tang sebenarnya sekali lagi madah ke bala kita ia ke dekat gundi dia undi nang paling pemaduk besai ba arus telefon ianya 60% lalu 30% undi ari Facebook carta siapa juara 10% ari kita ke suah ninga minta lagu kelebih lagi lagu ke nang suah ditebah suah dipinta bala peminat ba Radio YFM Iban ya nanti lagunya suah dipinta lagunya mirah ba sistem kami ya nya boleh dipedak dalam sistem lagu tempat endur nyimpan lagu ke dimain ba Radio YFM Iban. Okey, jadi terus sangai lagu ba penduduk 38. Lagu bab penduduk 38 sekali tu megak nyokas sebakang kau. Lagu bab penduduk 39 enda begin sit. Jadi lagu tu 4 minggu tau ke sebulan dah bergelai ngok kita. Lagu tu lekah ya digagak Stanley Tio, Tion digagak Tony Engkabi. Jadi tu lagu kedua bernama Tebak Ansiban. Lalu lagu tu ni baik Federline Leo. Nyak penyanyi ke main lagu Tebak Ansiban. Lagu tu bab penduduk 38 lalu dah kita ninga ke lagu Tebak Ansiban Ari Federline Leo tu lagi. Kita terus ninga ke lagu bab penduduk 37. Ni bagi lagu bab penduduk 37. 8.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Oh ya, ya ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Tapi nama deh Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 7

Lagu baru ke dicalon ke minggu yang kemarin. Lagu ke dibaik je lebih lenyak sikut penyanyi baru dalam industri muzik kita Iban. Lekang ngotian lagu tu digagak jenis mikin. Jadi lagu tu di calon ke minggu yang kemarin terus Pak Penduduk 37 di Tundik Nuan. Baru seminggu dalam carta. Jadinya lagu Pak Penduduk 37 ku dah didinga kita. Okey, jadi sebenarnya aku mic ke kita penduduk lumur 7, lumur 6. Kita berhati ke dulu sekedar hari berita berkawal ngau ACSJ 39. Jadi mayuh kita ke

madah ke Maya SSJ ke 9 ringgit final ke dekat diatur. Jadi SSJ ke 9 ringgit final dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 tahun 2026 tengah hari pukul 6 lemai. Jadi palan dua ngatur inya ba Dewan Dato' Amar Tan Sri Stephen Kalong Ningkan Betung. Inya palan dua ngatur SSJ ke 1 nyentuk pengagih SSJ ke 5 ringgit final sebedau tu. Jadi tentu ya bala kita tindang rindu ke SSJ sebedau tu kekalak ngagih palan tu nari penanggul no kita datai. Kelebih lagi ngagih bala kita tindang udah kalak medak. Tentu ya mulai ke pengingat ni. Hari SSJ ke 1, hari SSJ ke 1 ngagih SSJ ke 5 sebedau tu. Kita mulai baru mulai ke pengingat ngagih palan ndur ngatur SSJ ke sebedau tu. Jadi ya hanya palan ngau kemayan ndur ngatur lalu pia megak ngagai bela kita ke bisi awak nak salah datai ngagai program tok ke malam anugerah SSJ tik ke 9 ringgit final. Kita ngarap kemayannya sepun dah nadai kira ke udah nadai merik penanggul ngagai kita ke dekat ngatur program tok ke pengerami. Lebih lagi pakai SSJ kenang mayuh maka darit orang tamak ngagai dewan. Lalu kita ngarap ke megak pelapak aku mayanya bulan 10 engkau nyokat dekat musim hujan engkau nak dagi sebuan tajak pihak ngarap ke kita bersampai ke pemujur semua pengawakai seminar SSJ tang megak pengawak bukai ke undang udah diperambu diatur tamanya terjanggal ketegal penanggul sebuan gayari kita ke diatur. Okeynya palan dong ngatur ngau hari bulan. Jadi kita kena oleh datai nang nak ingat mega ya kami bisi awak bisi awak bisi platform atau bisi cara dor kita kena oleh menatai ke diri ngagai Dewan Dato' Amar Tan Sri kalau ningkan Betung ya kita oleh medak ba Facebook YFMI Ban ngagai medak ba media rama media rama YFMI Ban. Tentu ya bala kita uliah meda ari rumah, uliah meda ari upia sengka bisi penonggawa jam main jamnya uliah mega meda ngena disambung ngena namanya tadi ngena TV baka kita ke meda TV nya tadi tau ke ba projector mayuh orang ngena meda ngena projector mega ba ruai suah di pedak kami nintiang tahun maya SSJ tu ke bisi data. Terima kasih agak sukong bala kita ti rindu ke SSJ jadinya palan hari bulan lor ngatur lalu pengrami tu ilak andang dekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Amar Douglas Sukahmbas inya sapit Premier Sarawak ke mega penaung utama ACSJ. Okey jadi kita ya agi bisi berita bukai bekaul ngau SSJ tang sedaunya kita dengar ke dulu lagu bab 26. Lagu bab 26 ke sekali tu lagu tu udah kalah jadi juara sepengelama 2 minggu 15 minggu dah bak cata. Jadi tok lagu kedimai Donin Lang, Leka Ngotion digagak penanyi tok empu, penawar pengubat ati lagu Donin Lang, nurun dua gigi nak tangga minggu tok. Hari penduduk tiga enam gaya penduduk tiga empat. Ke minggu tok. Terus dengar ke lagu Donin Lang, penawar pengubat ati bak penduduk tiga enam sebedau ketidingar ke lagu penduduk tiga lima.

0: Aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanda ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari 3.
4: Tapi kutai tan siwet masa belakang tu lalu berdua.
2: Sam ngak tuai rumah empedian dekat ngergau malam kita.
3: Aku memai aku terima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

Okeynya lagu penduduk tiga lima. Niki segigi anak tangga lagu to hari penduduk tiga enam minggu jen kemari. Siku penyanyi baru Penny McLean lagu ya nuan milih pergi. Leka lagu digagak Daniel Undi tian lagu digagak Cheryl Khayyam. Tujuh minggu dah bak cata ke minggu to. Kita rindu ke lagu tu nak salah tong undi bak cara kenang udah dikunci ke hari pun program tu tadi. Lalu pian mega ngagai bala kita ia kedeka nguleh ke prize nda salah kita ngundi ngena arus telefon laban semina undi ngena arus telefon ti di break di break ngagai kita ke bisik menang dekat lima item nuduk lagu kita dekat boleh hamper barang pemakai yang ke sponsor company lagi kita nyebut company nyau lebih lagi minggu tu ni nemu ke bisik ke menang dekat tau ke undi lima item nuduk lagu ada penuduk satu nyentuk ke penuduk tiga lima. Okey, jadi ya bisik muka berita madu baru bekal dengan SSJ nangkan ketua lagi lebih lagi mbak kita geri lagu ya ke pemadu baru

dua tiga empat lagu tuh dua minggu udah bak catal sekali tuh bak tusun ti ke 34 lagu tu niki segigi anak tangga hari penuh 235 minggu yang kemarin tentu kita nemu ni bagi lagu tu ya, ke udah 435 minggu yang kemarin dan minggu tu penuh 234 jadinya tentu ya kita ti rindu ke lagu tu badu kiruah lagu ke di by Heli badu kiruah lagu ke di tengkebang lekang ngotion lagu tu di tengkebang Lucy M jadi lagu tu penuh 234 minggu tu yang harap ke bala kita terus ninya ke kami lebih lagi dah tu lagi kita dekat ninya kini bagi lagu bak penuh 2 3 4

0: kita Datuk.
1: Benar dengar ke Carta Sapa Juara.
0: Carta Sapa Juara.
1: Bawai FM.
0: Bawai FM.
2: Kita sudah sedia. Bersedia ke menu Sapa Juara Carta kemalam minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
3: Alah dulu.
4: Alah dulu.
2: Lagu engkau kami.

Lagu bak penuduk ti ketiga, Nuan Berulah. Lagu ke dibaik kelemayang pen, nurun segigi anak tangga minggu tu hari penuduk ti ketiga.

Dixon bosnya kengagak lagu nuan berulah. Okey, jadi ya ngagai bala kita bala penyanyi pendengkebang lagu ia ke mayuh bala kita nak nemu awak. Jadi setahun kita semina uliah setahun semina siti aja lagu ia ke dianjur kita ke RTM uliah dicalon ke siapa juaranya. Alai aku selalu mesan bala kita nanti kita bisa mayuh lagu ke mana ia ke diasa ke kita lagunya tadi patut dicalon ke ba.

lebih hari sitik lagu yang kemana nak salah kita nganjur sitik lagu yang tahun tu sitik lagu tahun ini lah ngelak ke dulu lagunya namanya viral lalu nganjur sitik lagu ke sebedau lagunya dicalon ke ngagai carta. Okey, jadinya kebuah ngagak bakenyak labana dalam industri muzik kita bantu mayu lagu nyak laya nanti nyemak ke siku penyanyi diberi peluang nyentuk ke 2-3 titik lagu dicalon ke nintiang setahun bak tahun kesama ya nadai ACAJ dekat diatur kebuah pia laban nanti nyemak ketiga-tiga lagu yang mana 3-3 penyanyi nyak tadi dicalon ke bak ACAJ. Lalu dalam SSJ tu tadi 92 tinggi kok je penyanyi ke berpekit engkau mayuh lagu. Yang kedua nanti 92 tinggi kok penyanyi ajak ke engkau berpekit SSJ endang-endang uliah diatur. Kita yang tadi diberi peluang sitik lagu setahun haja dicalon ke lagu bak penyanyi kesama. Okey, jadi penengkebang lagu nada salah. Penengkebang dia kengagak sampai 10-50 titik lagu setahun ke bak siku bak berapa iko artis nada salah. Tang penyanyi ya semina sitik lagu setahun dicalon ke bak catat siapa juara. Ambil ke bala kita tadi hendak nganjung lagu mayuh-mayuh mana sekali. Saya ke lagu kita hendak boleh dipasuk ke bak catat siapa juara. Okey, jadi ya kita terus sanggil lagu bab penduduk ti kedua gau ke satu. Jadi minggu yang kemarin Diana Shini ngau lagu isi hatiku udah mujur juara. Minggu tu kita nak nemu sekali ke Diana Shini kita terus ngetan ke juara bab cata siapa juara tau ke Isnala terus ngerampas penduduk Diana Shini. Ni bom aku nyebut out ni bagi lagu 1-2 dulu kita terus dengar kajak. Lumur 2 lalu terus ngagai lumur 1 2

0: Ia merit pengagal ati ngagai Diana Shini. 2 minggu dah jadi juara, bak catat sempat juara. 8 minggu dah lagu tu bak catat sempat juara tusun ke-34. Lagu kedibai Diana Shini tu isi atiku. Lekah lagu tu digagak Paulus Morris. Tiun lagu digagak Paulus Morris ngemekat Din Aladdin. Jadi lagu tu agi ngenan kejuara minggu tu. Lalu bedah ulih dilampat atau dirampas ke Isna Nala. Raja pihak meri pengganti mengagak Isna Nala ke udah mujur nikit segigi nak tangga. Hari penduduk tiga-tiga, anggap penduduk tiga-dua minggu tu. 5 minggu lagu tu udah bak catat sebagai juara. Lagu ke digagak Penanyi Tumpu, Peter Kebang Yampu. Lalu lagu tu diberi nama Terpejuang Isna Nala. Pokoknya penduduk 10 itu lagu dah ditemu kita. Jadi minggu tu kita nadai pemenang undi. Nadai siku kita ke udah ngundi minggu ni kemarin baru telefon betul dekat penduduk undi. Karena salah kita tahu nguji baru bak penghujung program tu lagi leban semina undi dekat lagu tahu kemelabak ke penduduk 5 itik lagu minggu dekat datai dekat menang undi. Lalu merik pengganti megak ngagai. Lalu merik terima kasih megak ngagai Kinakara Agrofarm yang ke sponsor hamper carta sapa juara ninting minggu. Kita akan menang undi dekat nerima produk pemakai Ari Kinakara Agrofarm. Terima kasih ya ngagai Kina ngemega bayin ia ke sponsor produk pemakai Kinakara. Ia pakai kicap, sos cabai, sos lada, pes pansu ngemega mayuh produk ukai ke dikeluar ke Ari Sarawak tu empuau. Sekedar Ari dagang dagang ke dimpu kita Dayak terlebih lagi kita Iban. Okeynya tadi penduduk 10 ti lagu. Jadi kita bisi lagu ke dekat dipasuk ke dalam carta. Sebab kita ingat ke lagu dipasuk ke dalam carta. Tentu ya kita bisi lagu dekat di keluar atau ke dia pansut kari carta. Dua merik penduduk ngagai lagu baru ke dekat dia pasuk ke dalam carta. Jadi udah kita ingat ke lagu pansut ngemegak lagu baru. Aku dekat mai ke kita sitik gi berita ke pemadu baru berkawal ngau SSJ sebelum meri peluang kita ke dekat ngundi udah tu lagi.
1: Lagu pansut minggu tu.

Dia lagu baru dalam carta Siapa Juara Batu Sun ke-34. Dia lagu kedai baik Richa Rosana. Lagu kedai beri nama Lejuk. Leka lagu tu digagak penyanyi tumpu Richa Rosana. Yun lagu digagak Jambul Murdoch. Nya lagu yang ke dipasuk ke dalam carta lalu meri selamat jalai ngagai lagu Nick Ravinsi Pengerindu Nak Datai Baadan yang kudah meri penuduk lagu ngagai lagu baru ke dipasuk ke ngagai carta ke minggu tu. Okey, sebenarnya meri peluang ngagai bala kita ia ke dekat mengundi. Sekali lagi aku dekat mic kita berita baru megap kawan ngok SSJ. Jadi ya ba sidang media atau ke press conference akan udah diatur pada lama atau tadi berkawal ngau SSJ udah megak di gerah atau dipadah ke berkawal ngau kategori baru yang dekat dia calon ke ba SSJ peringkat hari SSJ 9 ingat kategori lagu pemadu terbilang atau ke lagu popular. Jadi lagu pemadu terbilang tu dekat dibuka undi laban cara yang namanya bisi empat itik cara. Cara keterubah ianya hari platform media ramah semua dekat di sidik dekat di pansiak berkawal ngau populariti tau ke lagu tik terbilang tu. Biar mega tik kedua hari peminta lagu tu bak sistem YFM radio kami sistem radio yang boleh dipedak berapa mayuh lagu tu kau dah dipinta. Lalu ketiga kau keempat baru kami buka peluang agar bala kita dekat mundir. Tinya bisi empat cara lagu tu dekat dihitung undi sebedau nguliah ke pemutus ya. Jadi cara tiga-tiga undi dekat dibuka ba Facebook carta Siapa Juara, Facebook Anugerah Carta Siapa Juara, ngau Carta Siapa Juara. Lalu keempat undi dekat diambil ba link ya ke dibuka. Jadi link itu tadi nak boleh sebarang siapa sebarang orang undi nak boleh undi 2-3 titik semina kita ke boleh register tadi kena nomor atau ke IC nomor IC kita nomor tinggi boleh ngundi. Jadinya empat cara. Jadi cara kedua ngau, cara ketiga ngau keempatnya tadi dekat dibuka peringkat minggu nyen ila nyentuk ke hari bulan dekat ngatur SSJ 39. Jadi ya berita kesilik berkawal ngau undi tu tahu di pedak kita bak Facebook SSJ atau kanugerah carta Siapa Juara. Semina berita kembadu baru berkawal ngau SSJ boleh di pedak kita bak anugerah carta Siapa Juara ngau megak YFM Iban na Facebook rasmi YFM Iban gau Facebook rasmi anugerah carta Siapa Juara. Okay, tiga mak kita meda buat page bukai kami nak ada bertanggungjawab tak kena ada namanya anang nanya kami tiga mak ke bisi info hari page bukai laban nyak ukai hari bidang kuasa kami nanti mak kita bisi tanya apa semua bisi mayuh confused ta, tau kena tu nemu berkawal ngau bisi utai ke ngasuh kita nya tadi tanya-tanya bak page bukai nya ukai hari kami pun hari RTM laban Facebook laban page yang rasmi berkawal ngau berita SSJ nya bak Facebook YFM Iban, Facebook Anugerah Carta Siapa Juara ngau megak Facebook berita RTM ngau yang kebisi berkawal ngau RTM Sarawak. Okey, jadi hanya berita berkawal ngau SSJ tentunya kita boleh baru ngagai Carta Siapa Juara lalu dah tu lagi kita dekat begulai ngau pulau program nerima undi ba arus telefon. Betul baru kita bari ngau jam kesama minggu kedekat datai ba tusun tiga 35. Carta Siapa Juara.

0: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu. Carta sampai juara Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: 12 tengah malam.

0: Film.
1: Why FM?
2: Mas Nabro, nanti lagi sekali lagi kita nganggap punya lah tuh telanjai kebet yang luar ya, ku ya di gini sepana takut.
3: Minta ujak sebunya oman ke kolaku sikit lah.
4: Aku udah tuh apa ikut ranjai DJ. Petua aku apa ikut. Aku ngeriat kutai diri. Lepas aku udah sunan. Ya DJ. Lah.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Big Puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke penglikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oh, pengantar kami subak yang spray harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok pakai sanggol subak. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Baka baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak gue tuai dek. Ngkan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kain tu. Pengantar kami subak. Nyak kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nyak kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan ngayam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru. Dinadai sida ia ke lama. YFM Segulai Sejalai.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

info aktiviti Y. Tabung darah spital besar kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar kucing maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info aktiviti Y.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Info Aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jang upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpang merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

Dalam si tupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal ngeruja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ngau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

gambar mana tang udah datai nak baka di kereka kita. Nya alai tanya siliat dulu ba orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku Derek Warren YFM.

0: Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Harap to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woohoo!
1: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak bertanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Kurang ke gula bak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang ke gula atau ke susu pekat manis mayan mudar air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu mendoan. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kak kini sudah rumah apa ikan?
1: Kak malah lawak ngake tamok kian. Umang, ukannya kak makain tidak ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Dia pedak non tayar keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai galicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tulang, jauh dulu kereta tok.
0: Merasa nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semak sepana nekong kene. Okay.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh, tu bisi-bisi ke betul ne kapan kita tu amat ke nya ne amat ke nya.
2: Amat ke nya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi nih. Nah, no, for. Nah, patut dia nyemerah. Nah, ada bunuh aku nyemerah. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayar sikal. Aku ya neng, dia nanya nama pengawal. Nama ada bunuh aku ngepam tayar bilut.
3: Anda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ay.
1: Oh.
0: Tu sa trunil, tu sa hati, dekat berperindang, dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.

0: Senang. Kita tua. Lagai kedai seberang jalan ni.
1: Oh, sabar ibu nang guai. Kedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
0: Eh, peduli aku. Jom pergi kah? Ampuh, laju amat keretanya tadi. Asyik, kena rimas saja.
1: Nye, tadi aku mada. Sabar aku.
2: Nak ala tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubung layang jalai, pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, Ariwai FM.

segulai sejalai dengan kami Ba YFM 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap hati kita ningat ke kami YFM segulai sejalai.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: PTC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jambore.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Enggak cukup rancak, haram niat lagu dangdut.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur maya hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuk jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang Bukai.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Shalom, selamat pagi, belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pedri Alistair dari Gereja Methodist Iban. Dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi baka kesarito besampi semua kita Tuhan Allah Taala tip madu berkuasa. Terima kasih Tuhan labano dah meri hari kebaru ngau sebut kebaru ngagai semua kami baka pagi itu. Nyalai kami minta iring ibun nuan Tuhan alam semua pengawak kami baka kesarito lagi awak ke semuanya dikemujur ke dalam nama Tuhan. Sampai itu diserah kami dalam nama anak Tuhan Jesus Kristus setiap penglepas kami. Amin. Jadi ke pagi itu belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus baca buku kudus ke diambil dari Matthew bagi 18 ayat 15 datai ke 20. Jadi berketuk kemunyi ya. Enti menjadi nuan bisi berdosa ngelaban nuan mansang nuan ngagaya lalu padah ke penyalahya ngagaya antara seduai aja enti ya mendiang ke nuan rutinya nuan udah nguyang kati ya tang enti ya ngai mendiang ke nuan baik siko tau kedua iko orang ngau nuan ngambil ke genap leka jako ditetap ke berdua bak saksi dua tau ke tiga iko orang. Enti ya ngai mendiang ke sida padah ke ngagai gereja. Lalu enti ya ngai mendiang ke gereja gagak ya bakal ke ngaga orang bangsa bukai tau ke pengumpul cukai. Utai ti ditancang ngau dibuka ngau benar aku madah ngagai kita. Sebarang utai ti ditancang kita di dunia tu dekat ditancang di serga. Lalu sebarang utai dibuka kita di dunia tu dekat dibuka di serga. Aku madah ngagai kita baru enti dua ikut kita di dunia tu bersetuju ke utai ke dipinta kita utainya dekat dikerja ke kita oleh apa aku ti di serga. Laban lebuh dua atau ketiga ikut orang bergempuru dalam nama aku. Aku bisik dia ngau sida. Tu jaku Tuhan, Tuhan berkat ke semua kita. Belum jadi dalam nama Tuhan. Genteran ayat ke dibaca kita ke pagi itu madah kita beberapa perkara. Kita patut datai terus ngagai orang ke gereja penyalah. Leka jaku enti menjadi nuan berdosa. Jesus itu ngena leka jaku menjadi ianya meri gambaran dan kemadah ke kita pagi itu. Orang ke gereja penyalahnya tadi tau ke dosa ngagai kita retinya ukai musuh kita. Ia tetap menjadi dalam Kristus. Enti ia mendiang ke nuan retinya nuan udah nguyang kati ia. Kepagi itu belum menjadi penuju neguh orang ke gereja penyalah. Sigi kita dekat ngasuh ya berubah. Ngasuh ya badu agi gereja utai kesalah. Tambah penghidup kita di dunia tu kadang-kadang pamau orang gereja penyalah bakitai. Dia kita itu tadi jampat amat dekat nusi atau kenyadung penyaiknya ngagai orang bukai. Berbanding kita berjaku ngagai ya toka bertemu ngoya. Tu ukai cara Kristus belum nyadi. Anang nyadi ke penyalah ora bukai nyadi ke buah mulut. Tang awak ke nyadi ke peluang dikena ya nesalati serta berubah. Nyemok bisik masalah kitai datai ngagai orangnya. Awak ke kitai itu tadi bejaku ngomana ngobaru hati serta ngau julo ati kak ngasuh ya berubah. Ayat 16, nanti uliah kita mai saksi. Nama kebuah. Ngambil ke perkaranya uliah diputar ngau cara kelurus serta adil. Tu nunjuk ke gereja na uliah mutar ke masalah berduduk ari emosi. Tang kita patut mending ari dua-dua pihak. Inyak gigak pemendar, nyeliah kejaku petenah, meri awak nu berubah. Jadi tu mempenuju kita belum nyadi. Bisik maya kita meda ari sukut kita empu. Aku betul, ya salah. Tang lebo kita ninga ari ura bukai. Engkau kita dia tadi sedar. Namo cerita sebenarnya. Nyak mai kebuah Jesus ngajar ngambil kita mai saksi. Dalam gereja, kita meda pemendar ngau pengerindu patut bisik. Ayat 17, gereja ngambuan tanggungjawab. Tu nunjuk ke gereja ukai semina nur kita bersemayang. Gereja ianya komuniti anam biak Tuhan. Kemeruan, ngintu atau kenyaga, ngelalau pangan diri, nyawup dalam pemansang penghidup roh siku-siku kita. Kadang-kadang kita mensia tu tadi berunding, ngemuar runding kebakar tu. Niko penghidup ya meh. Tang penghidup sebagai penitih Kristus ukai bakalnya balam nyadi. Kita itu tubuh Kristus. Nyemak siku labuh hangga dosa, gereja nak patut berjakau bakar tu. Nyak masalah ya. Tang gereja patut berjakau bakani kita dekat mai ya pulai baru ngagai Kristus. Bakani kita itu tadi dekat ngasuh ya berubah. Ngagai pulai ngagai jalai kebetul. Ayat 17 datai ke 18. Disiplin gereja ukai dikena malas. Tu ukai nyadi kelisian kita belum nyadi. Bagi ketua gereja, gereja sepenekat hati. Tu nunjuk ke gereja ngemuan tanggungjawab rohani. Dikena nyaga pengudus ngau pemendar. Penuju disiplin gereja ukai dikena ngemalu kurang. Malas dendam, nunjuk kekuasa dekat muai orang ke dikenggai kita. Penuju tu kebendar ianya dekat ke orang tu tadi nesalati serta berubah. Kita mesti ingat, gereja ukai mahkamah atau kekut. Norang hukum, norang hakim. Gereja ianya sebilia ke dikangau, dikena mai mensia mayu datai ngagai Allah Ta'ala. Tapi pengerindu ukai mai reti kita itu tadi ngelak ke dosa. Tang pengerindu nyak kebenaria. Nama utai kuliah di kerajaan dalam pengawak Tuhan. Ukai kita itu tadi ngelak ke kita itu tadi terus ngerja penyalah. Tang dekat ke kita itu tadi pulai ngagai Tuhan. Ayat 19 datai ke 20, kuasa gereja datai ari penatai Kristus. Laban lebuah dua atau ketiga ikut orang bergempuruk dalam nama aku, aku bisik dia ngosida. Leka jakut tu suah dikena. Jesus meruan bisik ngobala murid ya. Tang dalam teks kita baca kita itu, ayat tu megak berkait ngucara mutar ke masalah ngau penghidup anambiak Tuhan. Pia megak hal tu nunjuk ke lebuah gereja nungak masalah kita ndak mutar ke masalahnya ngau penemu kita. Tang kita datai ngagai Kristus. Kita bersampi nanya penekak Tuhan. Kita mesti ingat Tuhan meron bisik ngau kita. Nyak kebuah gereja nak uleh ngelak ke ego kita. Menguasa gereja atau kenguasa hati kita. Nanti Kristus bisik ngau kita rutinya. Kristus penting lagi hari penemu kita. Penyawam kita lebih lagi penting hari ego kita. Lalu pihak mega penting lagi hari ngasai kita itu dari empu betul. Jadi belum menjadi dalam nama Tuhan. Kepagi itu awak kita tadi mai bala pangan kita datai ngagi Tuhan. Nyemak ya bisik salah kita patut belajar minta ampun. Belajar ngampun. Ukai kita tadi berunding ke diri empu. Ukai kita itu tadi ngelak kia terus dalam dosa. Biar mega awak ke kita pagi itu, kerja kita nang meruan bisi Tuhan wa kita. Ukai semina maya kita bersampi, ukai semaya maya kita muji ngonyembah Tuhan. Tang Tuhan mega bisi lebuah kita berkeliku, tau ke bisi penanggul ngopangan diri. Lebuah kita pedes hati, lebuah kita minta ampun, lebuah kita dekat ngampun orang mega. Tuhan bisi ngok kita, bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala tiapai, terima kasih kejakut nuan. Ajar kami ngampun pengandiri. Ajar kami Tuhan ulih negur pengandiri ngambil kita berubah. Awak kami nak berundang ke diri empu, awak kami nak ngakim pangan kami. Awak kami tu terus menjadi dalam Kristus. Ukai kami nganggap tiap iku ranyak musuh kami. Nyalai Tuhan, terima kasih kejakut nuan. Ajar kami, ubah penghidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dah sampai. Amin.

0: собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIYFM. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita besai balat lantang hati kaban gak kita langgang 30 hari umai gak udah rangkai kayu lama mati gak kita nunu api balat menyedi marau gak udu nyampau panas 10 hari baru

0: YMM。
1: Ladies and gentlemen.

Entelah atiku lagu kedi by intro peninga lagu dikenal kita ngepun ke awak penggerak pagi kita bawa pagi hari Minggu sarito 6 hari bulan 9 2026 ya. Mari selamat pagi serta ngarap ke berita kita mana magang ke pagi tu peninga pemagak kita nyangkanya baru dani kini pagi tu. Selamat pagi serta terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita baka ke pagi tu peninga ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngawaku Imerda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi berawak pengarah pagi ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang pagi tu peninga ngarap ke sembelah udah ngirup pagi pagi tu kita ya ke udah tumu dani pagi pemaga kita nyangkanya benda nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini tak ke bisi mindah ke bukai kini pagi tu peninga tentu ya kita maya ke pansut keluar rumah anang nak ngena sengkabung hidung ngau nyawa ya lebih lagi kita ya ke nang ya bisi penanggu ba pengerai ngarap ke sama ngemeran ke penglikun di rempu maya musim bersebun jam ke dia tu ya iki pemaga mari selamat pagi sekali lagi ngagai semua bela peninga nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu banyak kenyak kita ya ke dia di Sarawak itu tau ke ba semenanjung Malaysia kini ba Sabah Brunei Darussalam tau ke kita ba Kalimantan Indonesia kini mendiang ke kami ngena RTM klik ke pagi tu selamat pagi serta selamat mendiang ke YFM. Jadi tu sen program kita ungkup ya pagi tu peninga tentu ya nada berubah udah lepas tu lagi dia kita dekat mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia no aku maca pesan berat ngagai kita ke dekat nganjom pesan berat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com biar mega boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya lalu nangkan kenya 7.30 pagi dia no kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Bak jam kita ke penundi lagi peninga dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumpiang Cingan ba program lalau penghidup pukul 8 pagi tu lagi lalu pukul 8.30 dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau ba program tungkat semangat berkenyamai tu sun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai peninga kita ya ke dia di Kapit pagi tu mending ke kami ngena FM 94.3.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kile, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Siswa, penggang siang ke diri berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah uliah diputarkah. Sekali lagi, dalam hati kita bu, ngembuan penggerangsin. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Gracia Kicwa, berbulan dengan YFM.

Lau, jang, umang, simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Nada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban entik kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah. Iya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitiah ke orang ya. Baka pasang surut utai nya tadi. Ur aik pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Iya, nyana kak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam megak pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta megak boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nemu ku. Laban ku seranya bising anjur.
1: Bak, madah kaku meh.
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Nemu nan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekeni ku kan anjur ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
0: Ikin jadi dia tu kami maca pesan berat yang ke bisik diterima kami ba email ngam baga WhatsApp YFM Iban. Jadi pesan kita ke terubah pesan pemati tu datai ari sibat anak juntang madah ke apa ya juntang anak tuat juntang anak tuat tau ke juntan udah nadai kena pagi 6 hari bulan 9 2026. Jadi juntang anak tuat tu dekat di Intu kena 8 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung kena 9 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ba rumah panjai semakai ianya merunjau tapi ya mujau gerugu penyuin ijo ngau rumah ke dipesan ianya batang spek, batang layau, batang padih, batang sekreang, pakut, sibuti ngau semua kepembelayan ia ke bukai, ia ke ngelala, juntang tau ke juntan anak tuat ya, juntang tau ke juntan anak tuat ya, jadi ia tu dekat disenggai barumah jiram engkalat spek. Penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai atung bernombor 011-1938-9219 tau ke jilan tau ke gayan 019-702-1622. Aku nanduk baru pesan untuk peninga. Pesan pemati itu datang dari sibat anak juntang madah ke apa ya juntang anak tuat tau ke juntan, juntang anak tuat tau ke juntan. Udah nadai kena pagi 6 hari bulan 9 2026 lalu dekat disengai kena 8 hari bulan 9 2026 baru meh jiram engkalat spek lalu dekat dianjung kena 9 hari bulan 9 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan rumah panjai semakai ianya merunjau tapi mujau gerugu penyuin ijo ngau semua rumah ke dipesan ianya batang spek, batang layau, batang padih, batang sekreang, pakut sibuti serta semua kepembelayan ia ke bukai ke ngelala juntang tau ke juntan anak tuat ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai atung bernombor 011-1938-9219 tau ke jilan tau ke gayan 019-702-1622. Pesan kedua tu peninga pesan pemati tu datai ari Joannis anak Dana madah ke Inaya Paula Nayah anak giri, Paula Nayah anak giri tau ke Ina Limau dan andai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Intu Bebala Mayuah berumah nombor 3G Lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu ya. Lalu dekat di Anjung ke Pendam SDNU Cukan kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia kedia Batubah, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasak, Mabil, Singgat, Melanggan, Meradung, Bawang Asan serta semua kepembelayan ia ke Bukai, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang, semua kita di Kangau Magang ya. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Juanis bernomor telefon 013-584-2175 tau ke Jeffrey 013-830-4720 ya. Aku nanduk baru peningal pesan pemati itu datai hari Juanis anak Dana. Pesan pemati itu datai hari Juanis anak Dana madah ke Indaya. Paula Naih anak Giri, Paula Naih anak Giri tau ke Indai Limau, tau ke Indai Limau. Udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah. Ba rumah nombor 3G, Lorong Kemuyang Timur 5J2, Sibu ya. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1, 7 hari bulan 9, 2026, bah SDNU Cukan. Jadi pesan untuk pendengar dituju ke ngagai kepembelayan, ia kedia bah Tubah, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasak, Mabil, Singgat, Melanggan, Meradung, Bawang Asan serta semua kepembelayan ia kebuka, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Lalu penerang ke Sili Agi, kita tahu bertanya terus ngagai Juanis, bah nombor telefon 013-584-2175 atau ke Jeffrey 013-830-4720. Lalu pesan ketiga Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Juliana Pamli atau ke Indai Idek. Pesan pemati Tok Datai Ari Juliana Pamli atau ke Indai Idek madah ke Sajen Budin anak Sigat tau ke apa ide udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah Barumeh Margaret Lubuak Krukuah Ulu Buduk Seratuak kena malam tu 6 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 Bak Seratuak Memorial Hill Perabun. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepembelayan kedia Bak Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awiak, Empayang Atas, Empayang Baruah, Babang 5 buah rumah, Sungai Anak sebuah rumah, Mituang, Mungguk Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligong Atas, Peligong Baruah, Engkudu Atas, Engkudu Baruah, Kaki Wong 2 buah rumah, Nangga Derau 2 buah rumah, Ensawak, Sungai Bunut, Supi 3 buah rumah, Sungai Buluah, Rumah Libau, Bila 2 rumah bilun, Sungai Tapeng, Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuak Buan Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyelang Impit, Rumah Sayid Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baruah, Nangga Teliak 3 berumah, engkau semua kepembelayan kebukai kena ulih dirintai ke Dituk. Ia kenglala Sajen Budin anak Sigat ya, kenglala Sajen Budin anak Sigat. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Juliana Pamli tahu ke Ina Idek tu bernomor 013-824-1210 tau ke Dixon Budin 011-1578-3394 tau ke Diki Budin 013-828-8918. Aku nanduk baru pesan untuk peningal. Pesan pemati itu datang dari Juliana Pamli tau ke Ina Ide madah ke Sajen Budin anak Sigat tau ke apa ide Sajen Budin anak Sigat tau ke apa ide udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah Barumeh Margaret Lubuak Krukuah Ulu Buduk Seratuak kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ba 100 Memorial Hill Perambun. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ka pembelayan di kedia ba Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awiak, Empayang Atas, Empayang Baru, Babang, Lima Berumah, Sungai Anak Sebuah Rumah, Mitung Bungguk Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligong Atas, Peligong Baru, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Kaki Wong Dua Berumah, Nangga Derau Dua Berumah, Ensawa, Sungai Bunut, Supi Tiga Buah Rumah, Sungai Buluh Rumah Libau, Bila Dua Rumah Bilun, Sungai Tapang Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuk Buan Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyelang Impit, Rumah Syed Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baru, Nangga Teliak Tiga Berumah, ngau semua kepembelayan ke Bukai kena ulih dirintai ke Ditumagang, ia ke ngelala Sajen Budin, Anak Sigat, Sajen Budin, Anak Sigat, ya. Berdarang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Juliana Pamli atau ke Ina Ide, Banumo 013-824-1210 tau ke Dixon 011-157-83394 tau ke Diki 013-828-8918.
3: Pagi Rewind. Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
0: Oh, okay.
3: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
0: 31 ribulan.
3: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Hmm. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca.
0: Mm-hmm.
3: Nak tu jawabnya tadi ni.
0: Yeah.
3: Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka tadi.
0: Mm-hmm.
3: Jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel.
0: Mm-hmm.
3: Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka.
0: Mm-hmm.
3: Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Rumah yang ke. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung pesan kita ke pagi tu peningan. Jadi pesan ke sekali tu datai hari terumah kujat anak ngayak madah ke pemati anak ya. Muna anak kujat. Muna anak kujat udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kebembelayan batang san, marup baruah, marup atas, bua, merio nanga, gelingau, empelam, sungai keruah tiga berumah, nanga kumpeng, sungai tenggak, kelasin, selepung, limau, lacau manis, penikuk miri, Brunei serta semua kebembelayan ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi muna anak ku jatuh, muna anak ku jatuh dekat di intu berbala mayuah kena malam tu, malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 berumah apa yang pu ianya bersan pancu undup Seri Aman lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai tu rumah ku jatumpu bernomor telefon 011-588-2553 tau ke Jo Kujat 010-533-4724 ya. Nanduk baru pesan pemati tu datai hari terumah kujat anak ngayak madah ke pemati anak ya. Muna anak kujat, muna anak kujat udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi ya tu dekat di intu berbala mayuah kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 berumah apa yang pu ianya bersan pancu undup Seri Aman lalu dekat di anjung ke pendam kena 7 hari bulan 9 2026 ianya kena pagi hari 1 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ber semua batang san, marup baruah, marup atas, buah, merio nanga, gelinggau, pelam, sungai keruah tiga buah rumah, nanga kumpeng, sungai tenggak, kelasin, selepung limau, lacau manis, penikuk miri, Brunei, serta semua kepembelayan ke nak uliah dirintai ke Dito Magang ya. Lalu penerang ke sili agi kita tahu terus bertanya ngagai terumah kujat bernomor 011-588-2553 tau ke Jo Kujat 010-533-4724 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati mega. Jadi pesan pemati tu datai ari Kathleen Jarau tau ke Ingguak madah ke Jarau anak Inggan. Jarau anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 lalu dekat di intu berbala mayuah kena 6 hari bulan 9 2026 rumah nomor 22 Lorong Stutung 12A Jalan Stutung Kuching lalu dekat di anjung ke pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya. Penerang jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kedia bananga melina mujung nangan tawau balih nangan gad sungai merirai sungai mujung sungai yung sungai sud ketibasung kucing sibu miri bintulu ngau semua kepembelayan ia kebukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Kathleen bernumur 019-888-4995 atau ke Joseph Badul 018-362-8987 atau ke Murpi Nyegeng 013-828-8886. Okey, lalu nanduk baru pesan untuk peninggal Pesan pemati itu datai ari Kathleen Jarau tau ke Inggu madah ke apa ya Jarau anak inggan Jarau anak inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena 6 hari bulan 9 2026 barumah nomor 22 lorong Stutung 12A Jalai Stutung Kucing lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026 pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia benangam lina mujung nangan tawa bali nangagat sungai merirai sungai mujung sungai yung sungai sud ketibasung kucing sibu miri bintulu serta ke pembelayan ke bukai ke nauliah diri rintai ke ditumagang jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Kathleen bernumur kusung 19888849995 atau ke Joseph Badul 018-362-8987 atau ke Murpi Nyegang 013-882-8886. Okey, yang tadi sekedar pesan ia ke sempat dibaca aku bawa awak kita ke pagi tu peninga. Jadi ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com. Pemegah boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422. 7:30 pagi tu lagi peninga. Mari kita mendiang ke berita pagi ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching tok lagu berpadu nyawa kedibai Berry juga ngau Beverly Tony Meruan di Tisinuan.

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkai yang harap kita terperindang, anang stres-stres.

Selamat pagi, dia tu kita begulai ngawaku Imelda Johnny. Bab berita pagi hari Minggu, 6 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. 5,000 ikut orang disadang datai ngulu pengerami hari Malaysia 2026. Sebun asap, pengatur program di Sarawak dipinta nitiah ke garis lalau hari JPBN. Sarawak dipilih jadi palan alai ngatu awam besai AI Global Witsa 2027. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Kira 5,000 ikut orang dipelabak dekat gerincah ke agi pengerami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2026 ke diatur bak palan Convention Brunei Kuching BCCK kena 16 hari bulan 9 tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengeraminya dekat dirami Ngau Penatai Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Ngau Binia. Sama bisik datai, ianya Menteri Besai, Datuk Seri Anwar Ibrahim Ngau Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Seri Abang Johari Tun Openg. Ia madah munyinya ngagai media pengudah nyadi Chairman Aum Komiti Besai Pengerami Hari Malaysia 2026 di Kuching kebelak diguluk Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil nengah online. Berbak ngaunya pengawak pemandang berserimai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia dekat diatur bak sebuah palan berbeli ke barang di Kuching berengkas puluh ngagai 16 hari bulan 9 tu. Lalu pengerami, mari terima kasih ungkup Jalai Pengarap Bukai dekat diatur kena 14 hari bulan 9. Ditangkan ke ngau pengerami, mari terima kasih bak Masjid Besai Negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu. Ngenang perkara bukai, pengatur pengawak di Sarawak dipinta seruran nitiah ke garis lalau ngau pemansang pemaduk baru hari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak berindik hari menua ti agi balat bersebun jam ke diatu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengawak matau Indeks Pengamah Angin IPU berguna amat sebedau ngatur sebarang aktiviti bak luar. Tejap pihak, aktiviti dalam bergunan boleh terus dipejalai nitiah ke gaya ke diatu. Lalu aktiviti bak kanandua terbuka, bala pengatur patut berunding nangguah tau ke nginsir pengawak enti baca IPU bak tikas ti tau mai penusah. Tu dikena nentu ke pengerai ngau pengelikun mensia mayuah mengkang di kemerat ke. Ia mega nemu penusah sebun asap dia tu udah berengkah merik empas ngagai sektor dagang temuai menua tu. Kelebih lagi ngawa penatai temuai ngau ngatur pengawak ti udah di perambu. Semua orang dilalau ngetu ngereja sebarang pengawak nunu. Tu dikena nyeliah ke sebun asap di Sarawak hari ti majak balat nyentuh ke ngerugak pengerai ngau pengawak ninting hari rakyat. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab madah, pengawak bertunu ke sampah nyengkau uras patut diketu nyentuh ke gaya hari pulai manah pakai selama. Ia madah atau berjaga-jaga patut ditegap ke agi berindik hari pengawak netap ke darurat ketegau penusah sebun asap dibagi menua serian hari yang di Pertuan Agong. Ia nyemetak madah ke pengawak nunu uras tau ke kampung patut diketu tekalanya ngantik menua endak bersebun agi. Ia megak ngelala mensia mayuah ngambil seruran ngenak sengkabung hidung ngam mulut maya bat luar rumah dikena ngurang ke risiko pengerai. Ia mansut ke Jakutuk ngagai media pengudah berjadi ke program bantu lisin driba kelas B2 Parlimen Tanjung Manis di Serikai. 1,014 ikut orang dari Parlimen Tanjung Manis dia tu bisi lisin mai motosikal kelas B2 tiksah nengah program bantu lisin driba.
Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab madah, inisiatif tu dikenamantu raban ti kurang penata pemisi mindah ngigak kerja, ngatu pengawal ngau agensi perintah serta nambah ke penata pemisi ruang bilia. Ia nyemeta madah ke pengelandia ngau penemu pasal undang-undang jalan alun ti diiri nengah program tu, ulih ngada ke urang ke mai motosikal ti berjimat serta bertanggungjawab lebuah bak jalan alun. Tegaunya sidak ti ngau program tu dikingat ngambil endak salah guna bantu ti diberi baka ngau lumbak haram tau ke pengawak ti tau mai penusa. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi dari YFM Kuching. Pengawal Bak Palang Projek Hari Baruah Kemata Upis Kerja Raya JKR Sarawak di Serian ulih diteruska. Tu berindia hari penerang media ti dikeluar ke Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak berkawut ngau gaya sebun asap bak kanda menuanya. Direktur JKR Sarawak Dato' Dr. Kasidi Morris tajak pihak madah ke semua orang patut nitiah ke atun nagang ngau pengerai ia ke patut. Kontraktor, konsultan serta orang ke gawak bak palang projek dipinta seruran nemu gaya ke nyadi jam ke dia tu serta ngemerat ke pengelikun ngau pengerai sekumbang berjalai ke pengawak. Ia maksud ke jakutu bak Siti Penerang di Facebook JKR Sarawak. Sarawak dipilih jadi palan alai ngatu awam besar AI Global Perikatan Inovasi Teknologi Ngau Servis Dunia WIKSA 2027 di Kuching. Awam ke diatur tu berserimai ngau awam ekonomi digital antara bangsa Sarawak IDEC 2027. Pengawak tu dekat mandang ke pengulih digital serta potensi pengawak meranak ke pukuk menua di majak ngerembai. Upis Ekonomi Digital Sarawak SDEC Bak Siti Penerang madah awam ke diatur tu dekat nyadi jembatan penting tinyambung rantau ASEAN ngagai komuniti AI antarabangsa. Kuching ti dipilih jadi palan alai ngatur tu megak disukung ari pemuju Sarawak boleh dua anugerah AI Global WIKSA kategori dasar awam dan pelaburan. Maya awam besar edisi 2026 di Taipei, Taiwan berdalama ke UDA. Kepala Pemesai Eksekutif SDEC, Dato' Sudarnoto Osman madah ke Sarawak dia tu menunjingkang hari renggat seminat nerima ngenak teknologi ngagai renggat nempak teknologi menua. Tunya rangkum ngemansang ke modal grid AI, penokenan serta pengulih AI berdolat ti berplasar ke peminta menua tu ngau kaban kerjasama antarabangsa. Profil Miri jadi pala lumba ngau main antarabangsa manja tegap ari ti ngatu Velo Solution UCI Pump Track World Championship Qualifier Miri Malaysia 2026. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah pekit ke diaturnya mandang ke Miri oleh nyedia ke fasiliti ti sama tikas ngau peringkat dunia. Ia madah Villa Solution Pump Track bak Taman Bulatan ti dulu Subak dikemansang ungkup mensia mayuah diaturnya di palan rasmi UCI Pump Track World Championship. Pekit dua hari itu dipasuk pelumba dari Malaysia, Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura, Thailand, Australia, ngau sekedar menua bukai. Kelimpah hari nyedia ke tiket ke World Championship Final di Beijing ke bagi kategori Early Man ngau Early Woman. Pekit tumbaga mantu ngelaku ke Miri nyedi pintu penama Adab Utara Sarawak nengah pengawak berjua pemakai ngau asil pengelandiak jari hari menua tu empu. Kandang Ulus Kerang uliah dikebansang nyedi palan dagang temuai tiba pelasal ke rampak menua asal. Tangnya berguna ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur bakal ngadu ke jalai balak dikena nyungka ekonomi menua tu. Kaban Parlimen Lubuan tu,
Roy Angau Gingkoi madah ke pengawak ngadu ke Jalai Alun nyeng kaum Jalai Balak tinyadi batang Jalai ngagai peranak menuanya. Patut dikemerat ngambil uliah di tengah semua perengka pengangkut ngau lantang agi. Nyalai yang minta Bala Tuai Raban Bansa ngau komuniti KMKK berjalai ke pengawak nyadi jematan antara perintah ngau rakyat dikena nyungkak dagang temuai serta nentu ke peminta rakyat uliah dikenatai ngau ngasi agi. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawak berjadi ke bengkel memperkasakan peranan ketua kaum dan jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK ke diatur baru meh Karin Ngerambung nanga menjual ulus kerang lubuk antu. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. 5,000 ikut orang disadang datai nguluk pengerami Hari Malaysia 2026. Sebun asap, pengatur program di Sarawak dipinta nitiah ke garis lalau Hari JPBN. Sarawak dipilihnya dipalan oleh ngatur awam besar AI Global WITSA 2027. Nyenakak kami nabur ke berita pagi dari YFM Iban di Kuching. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suil dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nak ngira sapa? Ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari

0: Pensia na aleh besabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingi kediri, surat tangira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu, ari YFM.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Linda Dayagi Pengrindu. Diempu Nuansiku. Dayang Bintang. Singkang.

Ya, lagu berpadu nyawa ke di by Harry Ngau Angel Sayau Kenuan udah merenang kita ba awak pengerak pagi bak pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 2026. Bagi mengkang bergulai ngau aku Imelda Johnny Tok Kemel ba awak pengerak pagi ya. Terima kasih ya ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerenang kita ke pagi tu peningan nak ngira di ni alain no kita mending ke kami jam ke dia tu ngarap ke terus terperindang. Jadi dah lepas lagi peningan mai kita mending ke program Lalau Penghidup bergulai ngau Bishop Iris Tumpiang Jingan tang sebenarnya peningan aku dekat berkongsi ngau kita info ke pemaduk baru berkawa ngau sebun asap ya ke benun untuk menua kita jam ke dia tu ya dikas pengamah angin tau ke IPU bak kena menua kita urung ya pukul 7:30 tu tadi ya ke bisik di pedak aku bak porter upis rampak menua tau ke bak dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS di mandang ke gaya hari di menua kita ianya di Kuching indeks pengamah angin tau ke IPU ianya 241, Sri Aman 215, lalu ditangkan ke ngau Semalaju 200 IPU ya. Lalu 10 kanan menua ti meruan ngerikut ke angin ti endak manah ke pengerai ianya Bintulu 199, Semarahan 196, Mukah 195, Serikai 189, IPD Serian 186, ILP Miri 183, Sibu 181, Miri 177, Limbang 163, Ngau Megak Kapit 100 IPU ya. Tadi peningah baca tikas pengamah angin tau ke IPU bak kena menua kita bak Sarawak ke pagi tu urung ya pukul 7:30 tadi ya. Jadi kira ke bisik berinsur kurang mimit meh sebun asap di bagi menua kita tang tajak penpiak peninga ngarap ke kita sama bela nyaga pengerai dirimpu anang kurang hirup air enti semak pansut keluar rumah enti uliah kena sengkabung hidung ngau nyawa kelebih lagi kita tau ke kita ya ke bisik penangguh bak pengerai. Okey, sebenarnya kita mending ke program ti nangkan ke tuk peninga kita berperinang dulu ngau lagu kedibai Angelina Mi Eng Aku Dilengkap YFM segulai sejalai.

Selamat hari Minggu, serta selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpingjingan datang baru, serta mulai bala peningau berprogram Lala.